0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, tanam sasi adalah upacara adat kematian dan larangan adat dari suku Marin Anim di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ritual ini melibatkan penampakan sebatang kayu sasi sebagai tanda duka dan penghormatan bagi orang yang meninggal, yang kemudian dicabut kembali setelah 1000 hari.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
4: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
5: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Dan pagi ini masih bicara tentang sosok pelaut di Sulawesi Selatan yang memang membanggakan kita ya. Karena Sulawesi Selatan itu terkenal dengan pelautnya yang tidak atau pantang menyerah. Kita coba lagi terima telepon 0811 400 9250. Adakah sahabat budaya yang mau berbagi cerita tentang topik kita di pagi hari ini? Seorang pelaut atau pelaut kita di Sulawesi Selatan yang punya keberanian pantang menyerah, tidak mau pulang kalau tidak mendapatkan hasil. Ada penelpon, ada siapakah di sana? Ada telepon. Kita terima dulu ya. Pak Radin, assalamualaikum Pak Radin. Bari bahasa mana Pak Radin?
1: Tuh dintele.
0: Iya, bari bahasa Pak Radin.
1: Bari bahasa.
0: Iya, Pak Radin, apa yang kita tahu tentang keberanian pelaut kita di Sulawesi Selatan?
1: Oke, saya pernah coba di Tarakang. Saya tidak tahan di obat.
0: Oh, tidak tahan ki?
1: Iya.
0: Lalu?
1: Buka anu tuh. Buka hanyut.
0: Oh ya, pernah.
1: Pukat di laut di tengah laut itu kuat ombak ai. Mati ji, saya punya teman itu sendiri. Saya tidur saja tidak bisa anu.
0: Oh, iya kan.
1: Mabuk. Tidak anu saya kalau di laut hidup.
0: Ai, bukan orang Sulawesi Selatan ini, ai.
1: Di Tarakan dulu saya coba. Tidak tahan. Pernah juga ikut di tarik udang. Ai, juga.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Kapal itu ikut kapal tarik udang.
0: Tapi kalau pernah kita pengalaman melihat pelaut-pelaut kita, merasa bangga Ki, jadi seorang atau masyarakat di Sulawesi Selatan yang punya pelaut yang gagah berani begitu ya.
1: Yang tahan di ombak. Memang pelaut itu boleh tahan. Jatang anu. Baca ombak besar.
0: Iya.
1: Angin. Yang kalau pelaut betul.
0: Iya.
1: Kalau yang bukan pelaut, susah hidup.
0: Iya, Di.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu ombaknya saja.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya. Baik, terima kasih Pak Radin ya informasinya pagi hari ini.
1: Terima kasih Dintene.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa, kita lanjut ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. Telepon biasa dulu kita terima, Di. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Sudah minta di Andi Aris menelpon. Andi Arnes menelpon.
2: Oh, kita Andi juga. Arnes sudah almarhum.
0: Siapa lagi, Pale, yang tadi
2: menelpon? Andi Amran.
0: Andi Amran di mana lagi?
2: Apa hubungannya Andi Amran dengan saya?
0: Hampir sama suaranya.
2: Yang begitu kita dan Teh Nena.
0: Sama Andi Aris. Iya, bersama suaranya. Coba kalau kita dengar.
2: Siapa?
0: Andi Arnes, Andi Aris, sama Andi Amran. Hampir sama suaranya.
2: Andi Aris, siapa Andi Aris itu?
0: Siapa yang biasa itu yang sama-sama kita triparti? Siapa lagi?
2: Oh, Andi Erwin. Enggak begitu suaranya. Itu suaranya tadi Andi Amran tua, Mi.
0: Sembarangnya.
2: Ika memang dia kakaknya yang pertama jadi tua, Mi.
0: Oh, bersaudara itu kah?
2: Iya, Andi Amran dulu. Baru Andi. Kalau Andi Arnes sepupunya. Kalau Kak Andi Erwin itu adiknya yang satu lagi di belakangnya bungsu. Andi Adi.
0: Makanya suaranya sama, Indah.
2: Iya, sama semua. Waktu hidup juga Andi Arnes itu. Kalau kita yang siaran ke Toto, Kak Dewi. Dia bilang, kamu ini nak. Dia bilang, bukan saya Andi Arnes. Itu Andi Erwin.
0: Iya, makanya saya bilang,
2: iya, kalau orang baru Kak Gato, pastinya dia bilang satu orang gini, tapi memang beda orangnya.
0: Sama suaranya.
2: Orangnya juga beda, mukanya yang mirip.
0: Hah? Tahu.
2: Mukanya yang mirip.
0: Iya, Kak.
2: Kalau yang Andi Amran tadi itu ada Mi Ubanna.
0: Oh.
2: Biar. Kenapa tidak banyak Ubanna? Karena suka gemelaut toh.
0: Iya,
2: karena kalau di rumah
0: tadi,
2: itu di Siwa, di belakang kan memang ada laut di belakang rumah, Kak.
0: Oh,
2: tembus ke Kolaka.
0: Iya, karena di daerah-daerah kami di arah sana itu memang banyak lautnya atau luas.
2: Iya, lautnya. Toh kan iya. Karena kami memang ada pelabuhan di Siwa, Kak, toh?
0: Betul.
2: Tembus ke sebelah di Kolaka, Lasisua apa, tembus di sana. Nah, kebanyakan orang di sana itu, Kak, bertubuhnya di sebelah.
0: Oh iya.
2: Dia ke sebelahnya perahu, Ji. Ya kan? Jadi kalau dibilang masalah melaut-melaut itu ya bertanya bagi sama orang Siwa, terutama Tuan Di Amran tadi.
0: Betul,
2: karena dia hobinya itu, apalagi tiap hari ke laut itu, ke belakang, ke sungai besar, cari udang, cari kerang. Ya kan, kan di sana kan banyak kerang, Kak. Enak dibikin sate-sate.
0: Wah.
2: Memang?
0: Iya. Iya, cocok.
2: Ya. Cuma suaranya kita bilang ini Andi Aris, siapa Andi Aris?
0: Iya, suaranya sama begitu.
2: Iya, kalau almarhum itu sudah lama, kita tahu meninggal sakit pada
0: oh iya tahu. Ini iya. Baru apalagi namanya bersaudara, memang semua suka dengar RRI.
2: Ah, itu suka dia kan, karena kalau sambil dia ke sungai belakang itu dia bawa radio di rumah-rumahnya, dia monitor. Pro 1, Pro 4, Pro 3 Jakarta, dia kan masuk di sana memang juga. Itu karena RRI kan bagus di sana jaringannya, kata dia pakai antena itu parabola.
0: Oh iya tahu.
2: jadi dia bersaudara berkeluarga itu kan hobinya monitor RRI, apalagi Piala Dunia kemarin itu sampai begadang.
0: Itu makanya sama suaranya dia kurang.
2: Memang sama, Kak. Tapi ada di sedikit tidak samanya toh. Agak garong nih karena tuh ami dia.
0: Suaranya deh.
2: Dia marah-marah sebentar.
0: Baik. Kalau Indah tahu tentang pelaut. Nah, kalau bicara tentang pelaut, kita kan Sulawesi Selatan terkenal dengan
2: kami
0: mentok
2: ada dulu tuh kakek saya seorang pelaut di Pulau Ulu.
0: Ada lagunya. Betul.
2: Ada lagunya. Jadi kalau dibilang kita bicara itu kalau Bugis, yang dibilang orang Bugis kalau kita bukan pelaut, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Karena dia orang pelaut, ya kan? Pelaut Ulun terkenal dia tak kampulan sebelum membawa hasil. Dan memang orang-orang dulu itu, Kak, orang-orang pelaut itu dia tahu kapan dia melaut, kapan tidak.
0: Betul. Dia karena bisa dia baca tahu, alam
2: iya,
0: maksudnya. Ya.
2: Dia bisa, walaupun orang bilang, jangan kita melaut karena kencang angin. Kalau dia lihat, nah tidak, dia melaut. Walaupun bilang orang, iya tidak, Ji. Tapi dia tahu dia tidak akan melaut. Karena dia memang tahu baca arah ini, kan. Kapan datangnya badai, kapan datangnya angin kencang, ya kan. Jadi dia tahu semua itu. Kalau dia, apalagi itu tadi yang kita bilang mirip-mirip. Dia tahu memang, karena dia orang dulu.
0: Iya, betul. Dia bilang dia tahu.
2: Dia tahu sampai ke sana, sampai bawa bekal itu apa, kan. Makanya itu dia ketemu. Makanya dia ketemu istrinya orang Jawa.
0: Oh, begitu.
2: Dia orang Bugis, menikah orang Jawa. Karena kenapa dia melaut, toh. Kesinggahannya di sana terdampar. Maaf. Bukan rahasia.
0: Nah, dengerin kah, Bang, ya? Atau pergi bekerja?
2: Nah, dengar, kita biar, mi bukan rahasia. Sampai saudaranya juga itu ada di Malaysia. Karena kenapa dia hobinya kan melaut, Kak.
0: Iya.
2: Akhirnya kesasar, ketemu jodoh di tempat. Kan biasa ada kayak kita kalau ke Jakarta kato, biasa kan transit ke dulu di situ, ya kan? Nah, kayak Tommy pelaut, kalau dia melaut kan biasa ada ini singgah dulu di situ, istirahat apa, akhirnya ketemu jodohnya di sana. Dapat mi istri, ya kan? Nah, bawa mi pulang di kampungnya. Jadi, kita tuh sekarang kato di mana-mana itu suku Bugis Makassar tuh ada mi di sana, kampung Bugis, karena kenapa? Orang Bugis yang menikah orang di sana. Laki-lakinya otomatis asli juga Bugis, kato. Karena darah Bugis, ya kan? Jadi kalau dibilang kita itu pelaut, kita itu memang terkenal di Pulau Ulun. Dan terkenal hidup juga di mana singgah. Di situ ada istrinya, Nasimpang. Memang. Makanya, kato. Aku bersangki orang yang cuma menikah sama pelaut. Kenapa? Siap-siap ke di madu 10. Karena kenapa? Setiap singgah ke istirahat pasti ada simpanannya di sana. Memang jadi lebih bagus itu menikah sama petani atau apa. Karena setiap saat ada di rumah. ya kan? Kalau dibilang
0: tapi penghasilannya, penghasilannya beda.
2: Biar penghasilannya beda kak, yang penting kita apa, apa yang dicarikan kebahagiaan. Untuk apa banyak uang kalau menderita, ya kan?
0: Ada prinsip-prinsip orang tertentu begitu ya, seperti
2: ya,
0: itu.
2: Adalah prinsip-prinsip untuk apa berlimang harta, mobil 10 berbaris-baris, mobil uang di ban begitu. Tapi hatimu kalau malang kemana-mana, ya, di suamiku ini tidur sama siapa ini karena ini nih. Siapa? Istri satunya lagi di sana lagi karena dia seorang pelaut. Di mana singgah, di mana transit pasti ada di situ titik-titik. Nah, jadi jangan mungkin jadi kalau dibilang masih menikah sama pelaut itu siap-siap, siapa lagi kapten kapal. Jangan enggak yakin kalau dia jujur. Jujur gitu tapi bujur sangkar gitu.
0: Okay. Itu masing-masing ya. Masing-masing. Oke deh.
2: Selamat bertugas karena ya jadi sekali lagi kalau Andi Amrang, Andi Erung itu ada lagi satu itu yang Andi Sultan apa? Almar mirip-mirip suaranya tapi beda orangnya ya. Pendengar. Oke kakakku sayang, selalu bertugas ya selalu. Kan Tita pakai warna baju biru Dewi, tambah montok bibir nama saya Dewa. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia nonton tadi pas kita live TikTok. Terima kasih Indah ya. Assalamualaikum. Iya, bari
1: bahasa. Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak.
1: Lah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sangat menarik membahas tentang pelaut.
0: Iya. Apa yang kita tahu tentang pelautnya kita dan
1: saya dari Tamarunang Indah. Dari Tamarunang Indah 1.
0: Siapa lagi namanya, Pak? Pak
1: siapa lagi? Siapa nama Pak Ahmad?
0: Iya, Pak Ahmad. Bicara tentang pelaut.
1: Tentang pelaut.
0: Keberaniannya, Pak, ya.
1: Keberanian pelaut Indonesia. Yeah. Saya teringat ke pada almarhum kata orang Bugis Lato atau kalau bahasa Indonesia kakek.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kakek saya itu.
0: Iya.
1: Yeah. Apa? Orang Bugis mengatakan Pandrita Lopi. Ya. Pandrita Lopi.
0: Yeah.
1: Jadi pada waktu beliau masih hidup, setiap pelaut yang ada di Kabupaten Baru, karena kebetulan saya orang Baru, sedikit saya sampaikan bahwa kakek saya itu bermukim dulu di Desa Lipukasi, Kabupaten Baru. Nah, beliau adalah seorang Pandrita Lopi. Pada waktu beliau masih hidup, setiap pelaut yang ingin melaut, dia harus ke sana semua. Dia meyakini doa-doanya. Terutama pencari ikan terbang atau tarawani, tuing-tuing, kata orang Makassar. Nah, setelah pelaut-pelaut tersebut baik nelayan ke sana, didoakanlah. Semoga selamat. Sampai pulang dan pergi dan membawa hasil yang berlimpah. Apa yang saya pernah lihat dulu semasa kakek saya masih hidup, apabila nelayan atau pelaut yang ingin kata orang Bugis sumpah, naiklah kakek saya bersama pemilik perahu pinisi dan lain sebagainya itu di atas perahu, lalu menyinyakan apa namanya ini sesuatu bukan tu bukan apa namanya bukan begitulah tanpa sesuatu pun jadi di atas perahu itu mereka kakek saya mendoakan semua awak di perahu
0: kapal
1: ini
0: itu, di perahu
1: ya mudah-mudahan mereka selamat ya itulah dan mengenai tadi yang di singgung ibu-ibu Andi ini pelaut itu tidak semuanya banyak istri. Menurut pengalaman kakek saya pernah bercerita karena sudah melanglang buana dia di pulau-pulau Indonesia kakek saya. Kakek saya memang saya akui 3 kali beristri. Ada di Padang, ada di Madura. Ya, karena beliau adalah seorang pelaut. Tetapi itu biasa wajar seorang pelaut itu di mana dia berlabuh di situ ada cintanya ke pelabuhan yang lain di situ lagi. Ada cinta lagi di situ, tapi tidak berarti mereka kawin.
0: Terlepas jadi, dari itu ya Pak ya. kita.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau membaca alam.
1: Betul. Tidak semua pelaut itu.
0: Iya. Yeah, oke. Okay.
1: Harus berisi. Apabila
0: cut,
1: dia.
0: Cut ini Pak. Di berlabuh. Cut ini. Oke.
1: Oke. Ah kalau.
0: Oke. Okay.
1: Tara boleh jadi.
0: Maaf, kita tidak bicara tentang itu ya Pak ya. Kita cut dulu ya. Maaf Pak, kita bicara tentang pelaut yang memang benar-benar punya keinginan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah kalau Bapak tahu itu mereka biasanya pulang jam berapa?
1: Maksudnya pulang jam berapa?
0: Kan ada istilahnya begini Pak, ada air pasang. Kalau yang Bapak tahu biasanya ada yang pergi di jam berapa? Subuh kah? Pulangnya malam kah? Atau bagaimana menurut Bapak?
1: Oh,
0: yang
1: biasa Bapak lihat. Iya, saya mengerti. Maksudnya pelaut itu kalau mau pergi di suatu pulau lah, katakanlah misalnya di Pulau Madura. Ya, ya. Biasanya kakek itu menyarankan, kalian jangan berangkat sebelum salat subuh.
0: Ya, oh, iya.
1: Sebelum salat subuh. Dan sebelum menaikkan kaki di apa namanya itu di geladak kapal, ada doa yang diberikan kakek saya itu. Iya, saya tidak tahu apakah doanya ayatnya ada yang intinya dari ayat suci Al-Qur'an semua. Begitu. Okay. Ya, dan pulangnya biasa itu tidak dipastikan. Iya gitu. Kalau berangkatnya itu rata-rata kakek saya atau saya itu menyarankan setelah sholat subuh.
0: Iya.
1: Jarang kakek saya menyuruh itu pelaut-pelaut, baik yang ingin berdagang, sumpek atau rembugis, pencari ikan terbang, ikan tuntuing, itu yang diharuskan. Harus sesudah sholat subuh baru berangkat.
0: Oke, terima kasih Pak.
1: Saya rasa sekian saja. Sama salam kepada pemirsa RRI. Sahabat budaya.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum, terutama di antena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, sahabat budaya. Ada siapa di sana? Kita akan coba lagi. Ada penelpon 0811 400 9250. Keberanian pelaut Sulawesi Selatan mengarungi samudra. Samudra ini sangat luas ya sahabat budaya. Kita tidak tahu di tengahnya itu ada apa. Banyak penelpon yang bergabung. Kita aduh kak anu ki kodong. Putus-putus ki sahabat budaya. Dicoba lagi. Satu putus terangkat. Saya angkat satu lagi tidak bisa. Karena kalau di PC itu tidak bisa. Oke. Coba. Kita angkat dulu ya. Oke, Denimpo. Assalamualaikum. Bari bahasa Denimpo.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bari bahasa.
0: Iya, bari bahasa. Silakan Denimpo komentarnya. Iya,
3: jadi ini pelaut kita ini Bugis Makassar itu pelaut ulung.
0: Iya.
3: Jadi ada kelakar dari almarhum Profesor Dr. Siapa ya? Saya lupa namanya tadi. Itu dia berkelakar di dalam seminar. Bahwa itu yang menemukan Pak Samsul Mappa. Profesor Dr. Pak Samsul Mappa.
0: Yeah.
3: Bahwa itu yang menemukan benua Amerika itu orang Makassar. Jadi ada kita punya pelaut dari Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, itu mengharungi laut lepas. Jadi dia bingung saat di tengah lautan bahwa kita harus kemana. Karena itu belum pakai mesin. Jadi nakara Makassar ke Sombala. Sombala itu layar. Layar perahu ya. Jadi kebetulan itu juga tidak begitu, tidak baik-baik saja. Artinya kurang bertiup, kurang ya.
0: Kurang kencang gitu ya.
3: Iya, kurang kencang. Karena kita kan pakai layar.
0: Iya.
3: Jadi akhirnya di dalam kepasrahan itu kapal itu kita serahkan kemana saja dia mau arahnya toh. Jadi tiba-tiba ada pulau yang kelihatan dari kejauhan. Itu tiba-tiba ya. Sehingga pelaut kita itu ngomong. Dia bilang kita harus menuju ke laut yang ada bayangannya sekarang.
0: Iya.
3: Jadi dia bilang begini, amiri ko angin, amiri, amiri. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa itu pulau yang kelihatan itu dari jauh itu diberi nama Amerika.
0: Oh iya.
3: Iya, jadi ini kelakar ya.
0: Iya.
3: Tapi bisa betul, bisa juga tidak.
0: Oke.
3: Yang jelas kelakar, jadi itu asal mulanya itu nama daripada benua Amerika itu kita dari Bugis Makassar. Ya, karena dia dia itu meminta kepada Allah berkata Amerika.
0: Yeah.
3: Angin. Ya, karena kan tidak bisa jalan kalau tidak ada angin.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, sehingga bertiuplah angin itu menuju pulau yang dilihat dari kejauhan. Itu namanya Amerika. Mm. Sehingga itulah yang menjadi nama sekarang.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, benua Amerika. Mm-mm. Jadi itu kata dari kita ini Amerika. Amin. Mm. Iya, jadi saya kira itu.
0: Iya.
3: Okay. Ya, jadi kita tidak diragukan lagi.
0: Iya.
3: Jadi kita punya pelaut itu bahkan di bagian selatan Thailand, iya, ada juga di situ. Mm-hmm. Karena di situ banyak ada badik gitu, badik. Jadi orang di sana juga bilang badik, sama oh, kita punya bahasa.
0: Oh iya, oke. Okay.
3: Sekira itu saja, karena mungkin masih ada tahu yang mau masuk. Sukses perempat, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Merdeka. Terima kasih untuk Den Limpo sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke Den Mangka di Pangkep. Suka sekali tuh Den Mangka tuh terakhir baru bergabung. Ya, aku suka ki. Namanya angkat teleponnya. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Jami ki kita bergabung kok terakhir ki.
1: Baru tadi kok bergabung tapi tidak bisa kok.
0: Mana dong? Dede. Kelong. Ketawa ki lagi. Teman Ibu Niar juga mau bergabung. Ibu Niar juga menelpon. Aku sayang orang dua. Sebentar kalau Ibu Niar tidak masuk toh nama Raiki. Jangan kita ketawa-ketawa kalau bergabung dengan saya.
1: Menangis kepala.
0: Menangis Miki. Ada suruh ayam tak berkokok. Ketawa terus kita kalau sama saya. Mana nih? Apa pelaut? Iya, apa ini?
1: Kan kita kembali ke temanya itu kan ini kan bari bahasa tuh ya. Mm. Obrolan apa?
0: Kabar pagi obrolan santai.
1: Iya.
0: Nah dengar gitu. Iya, anu anak PKL ku ketawa-ketawa. Ih, kenapa kita kalau sama saya ketawa terus? Menangis mikir dulu sedikit ya. Awe, nggak ada matanya, itu makan namanya. Kan Pangkep itu kan terkenal dengan lautannya. Kita pernah kima laut kita? Aku tanya ki dulu.
1: Dan kedule sering temannya, tapi saya tidak mau menanggapi itu.
0: Apa?
1: Ya saya mau tanggapi begini. Kita kan apa namanya orang Bugis Makassar plus orang Mandar itu terkenal dengan pelaut-pelaut ulung.
0: Betul.
1: Tapi kenapa apa orang-orang itu tidak tercatat namanya di sejarah? Tidak sekelas dengan seperti Christopher Columbus, Bartolomeus Dias, Vasco da Gama dengan Cornelis de Houtman dan sebagainya.
0: Itu dalam bukunya dia. Dalam bukunya kita Lontara ada.
1: Gimana?
0: Ada Lontara, buka ki Lontara. Ada.
1: Buah. Apa judul?
0: Apa judul?
1: Lebih ada lagi dulu. Ya, ya. Lebih terkenal Popeye dari.
0: Iya ya, kalau dalam cerita ya. Makanya, tapi pelautnya kita juga tidak kalah serunya di luar negeri. Saya tahu kalau pinisi itu adalah perahu yang paling diandalkan masyarakat Sulawesi. Siapa bilang
1: tidak? Iya, jadi dulu perahunya yang terkenal, tapi orangnya tidak ada yang terkenal, tidak mendunia, tidak go internasional, kina.
0: Terkenal ki, buktinya saja
1: tidak
0: dia.
1: Jadi dulu, tidak pernah kutemui namanya Rodriguez de Mangka di dalam pulau.
0: Kau memang bukan profesi tak? Gak bukan anuta, tapi kalau dicari di Google ada.
1: Christopher Columbus dia atau Amerigo Vespucci
0: tapi dalam sejarah Indonesia terkenal pelautnya orang Sulawesi.
1: Buku apa ya?
0: Ada ya. Kalau mau kilihat itu banyak di ada berita-berita online atau tidak di buku-bukunya orang Sulawesi. Mereka mencatat itu. Penelitian. Iya.
1: Jadi dulu cowok penelitian bahkan yang saya pernah dengar kita pernah lihat itu katanya sampai ke Australia bagian utara.
0: Iya.
1: Tapi nama yang saya cari tidak ada.
0: Oh, kalau namanya orang itu ya memang belum ada kita lihat. Nggak tahu ya kalau di buku-buku lain ya, nggak tahu. Tapi ya, kalau nelayannya terkenal.
4: Ya itulah saya bilang, kalau secara umum ya pelaut Indonesia atau Bugis Makassar plus Mandar atau dengan Anwe, kalau Toraja tidak karang gunung. Artinya dia
0: gunung. Dia.
4: Ya, tapi kenapa tidak ada tercantum di sejarah itu? Itu saya sebutkan tadi nama seperti Rodrigo Simbangka itu.
0: Iya, kenapa? Kalau itu saya belum pernah dengar ya. Mudah-mudahan ada yang tahu begitu ya. Kasih info lah buat kita ya.
4: Artinya begini, samanya begini ya, ada semacam suatu badan yang apa namanya meneliti dan kemudian memasukkan nama-nama orang Sulawesi Selatan di jajaran nama-nama yang saya sebutkan tadi namanya.
0: Oh, ada namanya Amanagapa, seorang tokoh pelaut saudagar sekaligus penyusun hukum laut tradisional Bugis Makassar pada abad ke-17. Ada namanya Amanagapa.
4: Abad berapa dia?
0: Pada abad ke-17. Iya.
4: 17?
0: Iya.
4: Berarti di belakang.
0: Iya, yang penting belakang ada tulisan sejarahnya.
4: Berarti pula.
0: Lumayan adalah sejarahnya tokoh pelaut. Kan kita bilang tidak ada. Jadi saya kasih tahu Ki Amanagapa. Begitu.
4: Artinya kelasnya belum tahu di go internasional Ki begitu.
0: Ih, tertulis di dalam sejarah ya go internasional itu.
4: Satu di ada lain dari pangkep kan dari Mandar.
0: Alhamdulillah sudah ada sejarahnya lah.
4: Oh, begitu.
0: Paling tidak ada lah.
4: Adalah oke. Artinya supaya menambah wawasan lagi itu artinya lebih diperbanyak lagi. Kita kan negara maritim. Artinya banyak pelaut-pelaut yang tangguh itu. Artinya dari Sabang sampai Merauke masih cuma satu nama yang tertulis di situ.
0: Oh, begitu.
4: Artinya masih diraba-raba. Ataukah masukkanlah misalnya Tengku siapa, Cik siapa, Datuk siapa, begitu supaya menambah perbendaharaan bahwa pelaut-pelaut Indonesia itu banyak dia mengarungi samudra atau berlayar ke negara-negara lain begitu. Itu saja barangkali dari saya.
0: Oke deh, terima kasih.
4: Daripada saya diusir.
0: Iya, betul. Cucuk. Mau bergabung juga yang lain.
4: Oke, lanjut aja selalu.
0: Ya.
4: Akhir kata. Apa kalau itu? Ada sumur dadang.
0: Malas deh.
4: Jangan lupa lupakan sumurnya. Ingat ladangnya.
0: Jangan lupa. Nah, rubah-rubah ini pepatah lagi ya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita coba lagi ke penelpon berikutnya. 0811-400-9250. Pak Marsuki mau bergabung, silakan telepon kembali. Iya, Ibu Niar juga tadi ya. Assalamualaikum, Bari Basa.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
5: Bari Basa.
0: Iya, juara berapa Ki?
5: Juara harapan.
0: Harapan berapa?
5: Harapan satu.
0: Berapa itu dolar nih kita?
5: Nanda, kita masuk saja ke konten karena ini sudah hampir masuk waktu.
0: Silakan.
5: Jadi saya ringkas saja, kalau kita bicara mengenai pelaut, mereka itu ada istilah laut talisu.
0: Laut talisu maksudnya?
5: Laut talisu, laut itu pergi. Dia tidak akan pulang sebelum mencapai apa yang dia cita-citakan. Ada beberapa nilai itu yang kita bisa ambil dari mereka. Mereka itu kuat, ulet, tekun, sahabat. Bayangkan saja, semua pekerjaan ketika dia berlayar, ombak masih tenang, itu kesirat angin yang sepoi-sepoi masih mendi, tapi kalau sudah ada badai, kalau menjelang besar, ada petir, hujan, tidak ada lagi apa-apa yang dilihat. Itulah mereka. Tapi mereka punya keyakinan. Dimanapun kita mati. Kalau memang takdir mati di laut, ya mati di laut. Orang juga meninggal di pembaringan, ada juga orang meninggal di pembaringan, dan seterusnya. Nah, inilah. Terakhir. Ada kadang-kala ada suatu jarak ditempuh dalam waktu sehari, tapi itu ditempuh dalam seminggu.
0: Iya.
5: Orang bertanya, apa, kenapa demikian? Karena itu kan dia menggunakan hembusan angin dari ban. Tapi ketika angin berubah-ubah, itu namanya mereka Mak Garagaji.
0: Mak Garagaji maksudnya? Iya.
5: Jadi dia siksak kiri kanan, kadang-kadang jarak, katakanlah. Oh, iya, itu iya. Dari Sabarona ke dalam itu, kalau dia Mak Garagaji, biasanya dia tempuh dalam waktu yang sangat lama. Itu karena adalah alam keinginan alam. Tapi mereka menguasai. Suatu hal bahwa ilmu kelautan mereka atau kemaritiman mereka itu kan dulu tidak seperti sekarang. Yeah. Ya sekarang banyak alat-alat canggih dan radiasi, ada alat pendukung lainnya dan menunjang. Oh. Jadi itu pun masih terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa pelaut ini sebuah apa namanya karya atau profesi yang perlu kita banggakan. Yeah. Bisa kita ambil nilainya hidup dari mereka untuk kita sendiri. Itu yang penting. Ya. Jadi pelaut kebetulan juga ada beberapa keluarga ketika dia bercerita tentang saya masih ada anak-anak. Itu biasa itu Nanda. Ada semacam apa ya malu-malu halus di tengah lautan. Iya. Jadi biasa dia masuk di perahu. Kalau dia tidak tahu doanya itu mengembang itu.
0: Apa mengembang?
5: Walau-walau bisa bang.
0: Oh. Ya.
5: Kadang juga kalau dia kandas di karang, dia bisa leburkan itu karang itu. Ya, karena doanya, walau-walau bisa bang. Jadi mereka itu kalau nakoda seorang pimpinan yang membawahi ada awak, ada sawi, ada juru mudi, ada juru layar. Mereka kan pimpinan yang bisa mengatur irama bagaimana supaya bisa mencapai suatu tujuan. Itulah bisa kita petik dari sini. Sebuah kepemimpinan yang adil dan bagus akan berhasil.
0: Betul.
5: Itulah kadang-kadang kepemimpinan itu diilustrasikan sebuah nahkoda kapal atau perahu. Ya. Saya kira demikian sudah 5 menit. Saya mohon maaf ini namanya diskusi. Mungkin kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau keliru saya menyadari diri saya masih banyak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marzuki Yusuf di Telkomas sudah bergabung pagi hari ini. Dan kalau bicara tentang kapal pinisi, kita tahulah bahwa Sulawesi Selatan atau masyarakat Bugis Makassar itu punya apa ya namanya, punya kapal yang sangat terkenal, dan kapal ini adalah kapal tradisional yang punya nama di atau mencatat sejarah lah di tingkat Indonesia maupun di dunia. Kapal pinisi ini bahkan juga sahabat budaya, dia sudah dibeli dari mancan orang-orang di luar sana begitu ya. Dan apa dia juga punya ada kapal yang memang benar-benar berlayar tidak setengah-setengah, bahkan mengarungi samudra Pasifik pun pernah begitu. Assalamualaikum Ibu Niar Bari.
6: Waalaikumsalam. Bodoh, terakhir nampaknya pelaut.
0: Apa yang tapi, kita tahu?
6: Saya tidak tahu, tapi sering mendengar dari datuk ini kakek cerita dan sempat melihat juga waktu remaja-remaja. Tapi nelayan ji deng bentene tiga lesong ada keluarga kan. Nah itu kalau mereka pulang itu makan enak kayak kalau banyak ikan bawa. Kayak tong mi karena langsung dilelong toh.
0: Betul.
6: Laku ikannya bawa pulang mi doe. Kita makan-makan ikan mi. Makan-makan ikan bakar. Tapi kalau saya pribadi tidak pernah kayak itu nyebrang-nyebrang lautan. Malaka.
0: Kenapa ya?
6: Mabu darat.
0: Astaga.
6: Mabu semua. Tapi waktu kecil-kecil ingat di Dentene. Naik-naik itu apa namanya teh perahu-perahu yang
0: Jeloro.
6: Di kanannya ada bambu itu panjang Jeloro. Buat nyebrang-nyebrang sungai.
0: Joloro.
6: Bukan namanya Jolo. Dibilang dulu nih, ayo naik perahu waktu kan kalau ke Taeng itu dulu belum ada jalanan tembus, kita kan nyebrang di Sungai Jeneberang. Sampai sekarang kan itu Sungai Jeneberang masih jadi alat transportasi, tapi pakai mesin gitu dulu tidak Dentene. Bambu itu saya lihat tukang anunya yang berdiri itu di ujung perahu. Dia kas turun di laut, di sungai, dia kas turun kiri kanan jalannya. Kita duduk itu di perahu-perahu kecil kayak dari batang bambu. Batang itu jipon kelapa. Dibuat dulu, baru dikasih bambu kiri kanan itu untuk penyangganya biar dia bisa tegak di atas tuh lurus begitu, apa kan namanya, perahu apa. Nah itu sempat di Dentene, sempat di saya rasakan nyebrang-nyebrang sungai bolak-balik.
0: Iya.
6: Kalau itu, tapi lumayan takut-takut juga karena kalau tinggi air neto. Kalau dari ceritanya orang tua yang sempat jadi pelaut-pelaut zaman dulu, memang orang-orang dulu itu serba baca-baca, seperti yang Pak Marsuki bilang. Orang-orang dulu itu napat tuannya baca-bacanya, memang karena terbukti tahu. Kalau dia bilang begitu ya begitu Mi, itu yang terjadi. Berkat doa biasa, istilahnya baca gitu, doa, doa yang sekarang dibilang berhasil Ki. Kalau dia bilang seperti tadi Pak Marsuki, ada karam itu apa bisa dia lebur, itu memang percaya Kak. Walaupun saya tidak lihat, tapi dari ceritanya keluarga yang profesinya begitu, suka melaut ke jauh-jauh, berlayar, itulah. Ya, tapi
0: ada itu falsafah mengatakan kuale yang atal lah nggak,
6: ya, itu prinsip mereka itu dulu, yang pergi mencari rezeki, pergi berlayar, dia tidak pulang kalau tidak berhasil. Sebenarnya apapun profesi itu, kalau sepanjang itu halal dan baik, kita tidak mau berhenti kalau tidak berhasil toh.
0: Betul.
6: Nah, apapun profesinya, dari profesi apapun, kita pasti semua selalu mau menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk diri dan keluarga.
0: Iya.
6: Saya bapakku bukan pelaut tapi 5 istrinya.
0: Jangan didoas gitu deh.
6: Enggak, ini kan terakhir Mito. Sekedar intermezzo. Menutupi kalau tidak selamanya toh begitu.
0: Iya.
6: Bukti menyatakan bapakku bukan pelaut tapi 5 istrinya.
0: Beda, maksudnya dari dulu Ji itu begitu, Di.
6: Iya, itu biasa Pi. Apapun profesinya tergantung kita Ji.
0: Iya,
6: mau Ki berapa. Itu pilihan itu.
0: Betul,
6: kita mau begitu atau kita mau dibegitukan. Kalau laki-laki dia mau begitu, kalau kita perempuan kita mau dibegitukan. Tergantung pilihan.
0: Betul.
6: Iya, oke Pale sayangnya.
0: Terima kasih.
6: Makasih sayang.
0: Sama-sama.
6: Angkat tadi teleponku.
0: Assalamualaikum. Mantap juga ih, males ku. Banyaknya bicara nah.
6: Memang tong jadi mangka, baru tidak bagi-bagi ayam Ji. Ketawanya jina bagi.
0: Ba. Terima kasih Bu Niardi.
6: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Budaya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Mohon maaf Ibu Sri Nurbaya, Siti Nurbaya, kita sudah terbaik. Baik Sobat Budaya, terima kasih.

0: diri. Sempat tadi Jona bilang menjaga harga diri. Lebih baik menghadapi resiko terberat atau kegagalan total daripada harus hidup menanggung malu akibat menyerah di tengah jalan. Jiwa pelaut itu, ungkapan ini mencerminkan bahwa karakteristik atau karakter suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut itu adalah pelaut ulung dan pemberani. Mirip dengan peribahasa Indonesia yang mengatakan bahwa sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Itu informasinya sahabat budaya, mudah-mudahan pelaut kita tetap juga bisa membaca alam, bisa membaca laut dan membawa hasil untuk keluarga. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sobat Budaya, songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari busana tradisional, songket juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kita masih bersama di pagi hari ini, sahabat budaya, dan pagi hari ini seperti biasa akan hadir pembinaan bahasa daerah, dan kali ini kita akan bersama Ibu Asma Buasa PSSMHUM dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bicara tentang peran semantis pronomina persona bahasa Bugis. Kita menyapa dulu Ibu Asma. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Asma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anti.
0: Apa kabar Bu Asma?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Mudah Mbak Anti juga sehat.
0: Sehat Bu Asma. Bu Asma, nanti kita bicara tentang peran semantis pronomina persona bahasa Bugis. Saat lagi ya Bu ya. Nanti kita kembali selepas kita dengarkan dulu.
1: Siap.
0: Kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya. Dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Baik, sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita masih bersama siaran pembinaan bahasa daerah, dan hari ini seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita bersama narasumber kami, yaitu Ibu Asma Buasape SSMHUM. Di hari ini kita akan bicara tentang peran semantis pronomina persona bahasa Bugis. Dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, sahabat budaya, kita akan lebih jauh bersama Ibu Asma. Bu Asma, selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu Asma?
2: Nanti baik, semoga ya, bantu ya. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, baik. Sama Bu, amin ya. Baik, Ibu, kali ini kita akan bicara tentang peran semantis pronomina
2: persona.
1: Peran semantis pronomina persona bahasa Bugis. Nah, Ibu Asma, ya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran semantis pronomina persona bahasa Bugis, alangkah baiknya mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara analisis kalimat. Seperti kita ketahui bahwa kalimat itu dapat dianalisis atau dianalis, maksud saya, secara fungsional, kategori, dan semantik. Nah, bagaimana sebenarnya Bu cara menganalisis kalimat ini, baik secara fungsional, kategorial, dan semantik itu? Silakan Bu.
2: Baik, terima kasih Mbak Anti. Jadi secara fungsional kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, fungsi ini bersifat relasional Mbak Anti. Kita dapat mengatakan sesuatu fungsi itu, predikat misalnya, hanya dalam hubungannya dengan subjek dan objek. Demikian pula kita dapat mengatakan sesuatu fungsi itu S dan objek hanya dalam hubungannya dengan P atau predikat. Hubungan antar fungsi itu bersifat struktural. Secara kategorial, kalimat terdiri atas beberapa kategori seperti nomina, ini istilah linguistik ya, nomina itu kata benda, kemudian verba itu kata kerja, adjektiva itu kata sifat, kemudian preposisi kata depan, numeralia kata bilangan, dan sebagainya Mbak. Nah, secara semantik, kalimat terdiri atas peran agentif. Agentif itu pelaku ya. Kemudian pasien itu penderita, kemudian ada benefaktif. Benefaktif itu melakukan perbuatan untuk orang lain. Kemudian ada instrumental, objektif, lokatif, aktif, dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya fungsi, peran bersifat relasional dan struktural. Begitu Mbak Anti.
1: Baiklah. Nah, Bu Asma, apa bisa diberikan contoh analisis secara fungsional, kategorial, dan semantik di dalam sebuah kalimat?
2: Silakan. Baik, baik Mbak, terima kasih. Berikut sebuah contoh kalimat. Contoh pertama, melihat wajah baru di pasar E. Nah, ini Mbak, kalau diterjemahkan secara leksikal menurut struktur bahasa Bugis, itu saya membeli baju baru di pasar. Nah, kalau bahasa Indonesia kan punya kaidah sendiri, berbeda dengan bahasa daerah. Nah, kalau bahasa Indonesia artinya saya membeli baju di pasar. Nah, kalimat di atas jika dianalisis secara fungsional, maka fungsi S atau subjek adalah A, melihat A. Saya. Jadi sebagai subjek. Kemudian predikatnya meli. Meli itu kalau bahasa Indonesia saya membeli. Kemudian objeknya waju baru, artinya baju baru. Dan keterangannya adalah ripasae, artinya di pasar. Nah, analisis secara kategorial, kalimat itu berupa pronomina. Pronomina itu kata ganti. A, saya orang pertama tunggal. Kemudian verba, meli, membeli. Kemudian frasa nomina, waju baru atau baju baru. Dan frasa preposisinya adalah ripasae atau di pasar. Nah, jika peran-peran itu dianalisis secara semantik, unik yang menduduki peran-peran adalah agentif. A, melihat A. Saya sebagai pelaku. Kemudian bentuk aktifnya meli atau membeli. Kemudian objeknya waju baru atau baju baru. Dan lokatifnya di mana tempatnya, ripasae atau di pasar. Begitu Mbak Anti.
1: Baiklah Ibu, kembali, apakah unsur-unsur pengisi fungsi dalam tataran sintaksisi dapat menyatakan peran dalam tataran semantis Bu? Silakan Bu.
2: Benar sekali ya Mbak Anti. Jadi unsur-unsur pengisi fungsi dalam tataran sintaksis itu dapat menyatakan berbagai peran dalam tataran semantis sesuai dengan pernyataan atau perwujudan yang dinyatakan dalam prediksi suatu klausa atau kalimat.
1: Oke, okay. Yeah. Baik. Nah, Bu, kembali lagi. Boleh diberikan contohnya, Bu Asma?
2: Baik, Mbak. Jadi contoh dalam kalimat seperti berikut. Contoh pertama, melihat baju baru. Seperti tadi ya, membeli saya baju baru itu strukturnya dalam bahasa Bugis. Mm-hmm. Tetapi kalau struktur bahasa Indonesia, saya membeli baju baru. Mm-hmm. Nah, contoh yang kedua, na eliak kak, na eliang nga, na eliang nga baju baru.
1: Yeah.
2: Jadi dia membelikan saya baju baru. Nah, uraian menurut peran-peran yang terdapat di dalam kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, meli atau membeli adalah tindakan. Tindakannya yeah. membeli, jadi bentuknya aktif, ditandai yeah. dengan awalan me.
1: Okay.
2: Kemudian, A, saya berperan agentif, jadi pelaku. Pelaku yang membeli. Dan apa yang dibeli? Baju baru, jadi baju baru sebagai objektif.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalimat kedua, nah, dia berperan agentif. Eli yang membelikan tindakan aktif. A, saya adalah benefaktif. Dan yeah. baju baru atau baju baru sebagai objektif. Nah, bila diperhatikan konstituen A atau saya, jadi A dalam bahasa Bugis artinya saya,
1: yeah.
2: pada kalimat 1 dan 2 masing-masing mempunyai bentuk yang sama. Tetapi mempunyai fungsi dan peran yang berbeda.
1: Okay.
2: Perbedaan ini sebabkan A pada kalimat 1 melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh predikat meli, membeli, sedangkan A pada kalimat 2 tidak melakukan perbuatan tetapi mendapat atau menerima peruntukan yang dilakukan oleh subjek na atau dia. Okay. Oleh karena itu, setiap kata yang menduduki fungsi dapat diketahui perannya berdasarkan makna leksikal dan gramatikalnya.
1: Yeah.
2: Peran-peran ini yang dapat hidup ke pronomen dalam kalimat bahasa Bugis adalah agentif atau pelaku, benefaktif atau sasaran, penerima, penderita, peserta,
1: yeah.
2: kemudian objektif, fasif dan posesif. Nah, peran-peran ini nanti akan jelaskan untuk menemukan tipe-tipe surperan dalam kalimat bahasa Bugis seperti okay. itu ya, Mbak Inti.
1: Nah, Bu Asma,
2: iya,
1: bagaimana
2: Mbak.
1: Bentuk atau tipe pronomina persona bahasa Bugis yang menduduki peran sebagai pelaku, apalagi iya. pembeli begitu atau membeli ya, Bu ya?
2: Membeli ya.
1: Oke,
2: iya.
1: membeli. Silakan,
2: iya.
1: Bu.
2: Iya. Ya, baik, Mbak. Jadi, pronomina persona bahasa Bugis yang menduduki peran pelaku ada tiga tipe, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Tipe yang pertama, pronomina persona bentuk bebas.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, pronominal persona bentuk proklitik. Dan yeah. yang ketiga, pronomina persona bentuk enklitik.
1: Mm-hmm,
2: seperti
1: begitu.
2: Itu, Mbak.
1: Okay. Nah, boleh mungkin dijelaskan, Bu Asma. Pronomina persona itu bentuk bebas itu seperti apa,
2: oh,
1: Bu?
2: Oh, iya, baiknya. Kan tadi ada tiga bentuk ya, Mbak.
1: Yeah,
2: yang mana bentuk persona untuk bebasnya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi, pronomina persona bentuk bebas berperan sebagai pelaku adalah iya.
1: Iya,
2: iya,
1: saya.
2: Ya saya,
1: okay.
2: betul. Mungkin sini.
1: Iya.
2: Kalau selevel setara Iko,
1: Iko, kamu,
2: kamu
1: atau engkau,
2: betul.
1: Iya.
2: Kalau bahasa bagusnya kan Idi,
1: Idi,
2: kita.
1: Iya,
2: iya, Idi, iya, iya dia. Iko maneng,
1: semua
2: kalian, kalian
1: iya.
2: betul. Idi maneng, kita. Dan ya maneng, ya maneng, ya
1: semuanya.
2: Maneng itu semua mereka, mereka
1: okay,
2: ya
1: mereka.
2: Maneng. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat pada kalimat-kalimat seperti ini, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, contoh pertama, iya sedupa mata.
1: Mm-hmm.
2: Kalau diterjemahkan secara struktur bahasa Bugis, artinya saya saling bertemu mata. Tetapi mm-hmm. dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya bertemu pandang.
1: Oh iya. Yeah, okay.
2: Contoh yang kedua, iko mempujilah de biak doi. Masih tahu artinya, Mbak? Orang Bugis.
1: Kamu tuh suka sekali buang-buang uang gitu.
2: Betul. Nah,
1: ini kata-kata ininya buat umum
2: iya,
1: ya,
2: iya,
1: Bu ya.
2: Secara umum, iya.
1: Yeah.
2: Jadi betul artinya begitu. Engkau suka sekali menghilangkan uang. Nah, dalam bahasa saya pun begitu. Engkau suka sekali menghilangkan uang.
1: Yeah. Nah,
2: ternyata bahasa Bugisnya Mbak Anti masih keren. Belum punya bahasa
1: juga.
2: Ibunya ya.
1: Iya, iya.
2: Ya. Kemudian yang ketiga, ia timpai amplop na surat ero.
1: Iya.
2: Saya tahu Mbak artinya?
1: Dia yang membuka amplopnya surat itu.
2: Betul. Nah. Dia yang membuka amplopnya surat itu. Nah, kalau struktur bahasa Indonesianya, dia yang membuka amplop surat itu. Jadi hilangkan lagi klitiknya. Nah,
1: okay,
2: contoh okay. yang keempat, idi mak burengi imina bola.
1: Kita yang membuatkan dia Aminah rumah.
2: Betul, Mbak.
1: Aminah itu kan orang ya, Bu, ya, namanya.
2: Nama orang,
1: ya?
2: Iya, okay, iya. Okay, jadi okay. Betul. Jadi kita membuatkan dia Aminah rumah, tapi kalau bahasa misalnya kita yang membuatkan Aminah rumah. Jadi dikasihlah itu kitanya, karena kita kan orang Bugis memang suka sekali dengan bahasa halusnya.
1: Iya, kita.
2: Iya. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan itu kita jamak, tapi kalau bahasa Indonesia menghaluskan bukan iko tapi kita.
1: Kita.
2: Jadi kalau orang tua kita menerjemahkan bahasa daerahnya seperti itu. Nah, masalah contohnya nih, Mbak Anti, jadi iko manang caca jamanna. Masih tahu, Mbak, artinya?
1: Iko manang caca itu mencelah.
2: Ah, betul.
1: Terus jamang itu pekerjaan.
2: Betul.
1: Iko itu kamu.
2: Kamu.
1: Iya, caca berarti engkau semua mencela pekerjaan.
2: Ah, mantap, Mbak Anti. Masih menguasai bahasa ibunya. Jadi engkau semua mencela pekerjaannya. Kalau struktur bahasa Indonesianya yang baku atau kalimatnya efektif, kalian yang mencela pekerjaannya. Iya. Ah, contoh berikutnya, idik manang matama rimasigi ero. Idi manang matama rimasigi ero.
1: Kita semua masuk di masjid itu.
2: Ah, betul, Mbak. Jadi artinya kita semua masuk di masjid itu. Nah, kalau bahasa misalnya kita yang masuk di masjid itu.
1: Okay.
2: Kemudian terakhir contohnya masih ada satu, Mbak, saya berikan. Ya mana tulau dendre? Ya mana tulau dendre?
1: Dia semua itu pergi tadi.
2: Ah, betul. Jadi dia semua itu pergi tadi. Kalau bahasa Indonesia strukturnya mereka itu yang pergi tadi. Seperti itu, Mbak Anti.
1: Nah, Bu, lalu bagaimana bentuk persona bahasa Bugis yang menduduki peran pelaku bentuk enklitik?
2: Oh, iya baik. Ya. Jadi pronomina persona bahasa Bugis yang menduduki peran pelaku bentuk enklitik adalah a, ko, i, ki. Yang berpadu dengan verba aktif dan berfungsi sebagai subjek dalam tataran sintaksis. Nah, contohnya supaya lebih jelas, mak baca surat kak. Ah, ada kata kak. Mak baca surat kak.
1: Padahal itu artinya bukan kakak ya, Bu.
2: Bukan. membaca surat,
1: surat saya.
2: Ah, membaca surat saya. Nah, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengikuti pola bahasa Indonesia yang baku dan efektif, artinya saya membaca surat. Kemudian contoh yang kedua, alako uai ribu unge. Alako uai ribu unge.
1: Ambillah engkau air di sumur itu.
2: Ah, betul. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya ambillah engkau air di sumur. Baik, kemudian contoh yang ketiga, laoi manre nasaba maluput ni.
1: Oh, pergi makan ke, sebab lapar mie.
2: Oh iya, betul. Okay. Jadi pergi ya makan sebab lapar sudah mie. Ada banyak minyak kalau orang Bugis.
1: Iya, betul itu, Bu.
2: Nah, jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ia pergi makan sebab sudah lapar. Nah, contoh berikutnya, diamparangi macul dari langit.
1: Ya.
2: Diamparangi macul dari langit.
1: Dilarang kita bermain di jalan itu.
2: Ah, betul. Itu artinya ya dalam bahasa Bugis. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya kita atau kami dilarang bermain di jalan. Misalnya contohnya, Mbak, supaya lebih jelas. Pakai mana engkau baju toko lauri botinge?
1: Memakai semua engkau baju adat pergi di pengantin itu.
2: Betul. Iya, jadi pakailah baju adat pergi ke pengantin. Misalnya ini, Mbak, ceme-ceme mana ngi? Ceme-ceme mana ki ritasi
1: bermandi-mandi semua ki tak di sungai.
2: Ah, gitu, betul. Ya? Jadi kami mandi-mandi di sungai itu kalau yang terakhir saya bacakan tadi itu dalam bahasa Indonesia ya, Mbak, polanya, strukturnya. Ya, kalau tadi kan Mbak Anti itu
1: secara umum.
2: Bahasa Bugis dia strukturnya bahasa Bugis. Kalau yang saya bacakan strukturnya bahasa Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Yang terakhir, joka mana nih anak-anak elau masih sekolah?
1: Jalan semua dia anak-anak itu pergi bersekolah.
2: Ah, Mbak Anti menjago bahasa Bugis ini. Artinya di struktur bahasa Indonesia-nya mereka atau anak-anak itu berjalan kaki ke sekolah. Ya.
1: Nah, tadi Bu Asma sudah menjelaskan bentuk pronomina persona, bentuk bebas dan juga peran pelaku untuk enklitik lengkap dengan contohnya. Nah, Bu, sekarang bagaimana bentuk pronomina persona yang menduduki peran sebagai pelaku dan ini dalam bentuk prolitik, Bu?
2: Ya, jadi kalau tadi kan sebelumnya enklitik ya, Mbak.
1: Ya.
2: Jadi sekarang prolitik ya. Ya. Jadi pronomina persona yang menduduki peran pelaku bentuk prolitik adalah u, ku, mu, dan na pada kalimat pasif. Contohnya, ku baca nih suratmu. Masih ingat Mbak artinya
1: saya
2: apa?
1: Saya baca sudah suratmu.
2: Ay, mantap. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu suratmu telah saya baca. Contoh berikutnya, ajak muastakarangi gaukmu.
1: Jangan engkau mengingkari perbuatanmu.
2: Ah, mantap. Jadi dalam bahasa Indonesia jangan mengingkari perbuatanmu.
1: Iya.
2: Kemudian, tajanci adohi.
1: kita menjanji saya uang.
2: Betul. Jadi dalam struktur bahasa Indonesia, Anda menjanjikan saya uang. Kemudian naokini suratna. Naokini suratna.
1: Anda tulis mi suratnya.
2: Ternyata bahasa daerahnya Mbak Anti masih sangat bagus. Jadi ini memenuhi trigatra bangun bahasa, lestarikan bahasa daerah.
1: Amin.
2: Mantap. Jadi dalam bahasa Indonesia strukturnya lah sudah dia tulis suratnya. Nah, ya, ketiga tipe tersebut Mbak menunjukkan bahwa unsur-unsur iya atau saya, iko atau engkau, idi atau Anda, kita, iya, iko manang atau kalian, idi manang atau kita, dan ya manang atau mereka, serta a, ka, ko, i bentuk enklitik, dan unsur uku, muta, dan na berperan sebagai pelaku ialah ia melakukan tindakan yang dinyatakan oleh predikat.
1: Oke, baik. Bu Asma, tadi juga Ibu Asma sudah menjelaskan bahwa secara semantik, nah selain memiliki peran agentif, kalimat ini juga terdiri atas peran benefaktif. Boleh mungkin Bu dijelaskan peran benefaktif tersebut Bu Asma, silakan.
2: Baik Mbak Anti, jadi benefaktif adalah makna yang menyatakan suatu wujud yang menerima peruntukan atau pemilikan suatu hal atau benda yang dinyatakan oleh predikat. Dengan kata lain, benefaktif adalah perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Contohnya, ambokku melinga kak motor. Masih tahu Mbak artinya?
1: Bapakku membelikan kak motor.
2: Iya, betul sekali. Jadi bapakku atau ayahku membelikan saya motor. Kalau struktur bahasa Indonesianya, ayahku membelikan saya motor. Nah, contoh yang kedua, iya ngokira ko surat.
1: Saya yang menuliskan engkau surat.
2: Betul, jadi saya menuliskan engkau surat. Kemudian contoh yang ketiga, indo timpakangi ambok tangga.
1: Apa artinya Mbak? Jadi, ibu membukakan dia atau ayah itu apa tuh tangga? Pintu.
2: Betul sekali Mbak. Ya, itu jadi struktur bahasa daerahnya itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya sama saja, ibu membukakan dia atau ayah pintu. Kemudian contoh berikutnya, indo makburangi bepa.
1: Ya, ibu membuatkan kita kue.
2: Masya Allah, mantap bahasa Bugisnya Mbak Anti. Betul, ibu membuatkan kita kue. Kemudian masalah contoh ini Mbak, Yali meliamanangi baju baru. Yali meliamanangi baju baru.
1: Si Ali yang membelikan semua baju baru.
2: Betul sekali. Jadi si Ali membelikan kita baju baru. Supaya lebih mantap ini, saya melihat penguasaan bahasa daerahnya Mbak Anti ini bagaimana, saya kasih lagi contoh.
1: Mudah-mudahan
2: masih bisa terjawab.
1: Semoga bisa Bu. Boleh Bu, apa lagi Bu?
2: Iya pindrangan mana kodoi.
1: Saya memberi utang engkau semua uang.
2: Betul. Jadi saya memberi utang engkau semua uang. Itu struktur bahasa daerahnya. Kalau struktur bahasa Indonesianya, saya meminjamkan kalian uang. Nah yang terakhir, kalau bisa dijawabinnya berarti memang mantap bahasa Bugis nih, penguasaan bahasa daerahnya Mbak Anti. Imina mana sua mana nginandre.
1: Si Mina memasakkan semua dia nasi.
2: Masya Allah, mantap. Ini bisa jadi ikon trigger terbangun bahasa di balik bahasa ini. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai juga bahasa asing Mbak ya.
1: Boleh, boleh. Bahasa Inggris Bu.
2: Iya.
1: Cede.
2: Ya, tidak apa-apa, berarti pasif ya penguasaan bahasa asingnya. Jadi unsur-unsur ka, ko, i, manengi, manengko, dan manengi menyatakan makna penerima. Ialah yang menerima peruntukan, kegunaan yang dinyatakan oleh predikat. Seperti itu Mbak Anti.
1: Baik, Ibu Asma, kita jeda dulu. Ada sebuah pesan saya mau hadirkan dulu.
2: Iya, silakan.
3: Muka senang semua pasti ada yang enak ini.
4: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
3: Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu.
4: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
3: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
5: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
3: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
6: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di pagi hari ini sama Ibu Asma. Nah, Bu Asma, tadi Ibu sudah menjelaskan dan memberikan beberapa contoh dalam bentuk aktif.
2: Betul.
1: Nah, apakah bentuk pronomina persona itu tidak berubah dan tetap berperan sebagai benefaktif walaupun dalam bentuk kalimat pasif, Bu? Silakan.
2: Iya. Betul Mbak Anti. Jadi, bentuk pronomina persona itu tidak berubah dan tetap berperan sebagai benefaktif walaupun dalam bentuk kalimat pasif. Okay. Untuk lebih meyakinkan, kita bahas
1: contohnya
2: ya. Okay, baik. Contoh pertama, Ritiwir nga bo rimina.
1: Dibawakan saya buku sama Mina atau Dimina.
2: Betul, iya. Jadi itu terjemahan bahasa, struktur bahasa daerah. Nah, kalau struktur bahasa misalnya, saya dibawakan buku oleh si Mina. Okay. Kemudian contoh yang kedua, Rio kirengko sura rimina.
1: Dituliskan engkau surat di Mina.
2: Oh, betul okay. sekali Mbak. Jadi engkau dituliskan surat oleh Mina, itu struktur bahasa Indonesianya.
1: Iya.
2: Kemudian ritimpa kengi tangeri Indo.
1: Dibukakan dia pintu di ibu.
2: Ay, mantap Mbak. Iya. Dibukakan pintu oleh ibu ya. Jadi kemudian contoh yang keempat, rebura kengi bola riambo.
1: Dibuatkan kita rumah di bapak.
2: Mantap. Jadi kita dibuatkan rumah oleh bapak, ini struktur bahasa Indonesianya.
1: Iya.
2: Kemudian rieldingeng manengi waju baru riali.
1: Dibelikan semua kita baju baru di Ali.
2: Oh iya betul itu. Betul sekali terjemahan bahasa daerahnya menurut struktur bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesianya terjemahannya kita dibelikan baju baru oleh Ali.
1: Jadi kalau ri itu di ya Bu
2: di,
1: ya.
2: Di betul iya. Oh, okay. Atau dalam bahasa itu oleh.
1: Iya, kalau kita Ali. Kan bahasa Bugisnya bilang ri. Ri berarti bahasa Indonesianya di.
2: Di betul.
1: Oke, okay, baik. Yang berikutnya lagi Bu.
2: Iya, ri pendrengang mana kodo iri iya.
1: Dipinjamkan semua engkau uang di saya.
2: Oh betul sekali. Nah struktur bahasa Indonesianya itu kalian dipinjamkan uang oleh saya. Nah terakhir masalah satu contohnya ya. Ini Mbak. Rina senengi nanda rimina.
1: Dimasakkan semua dia nasi di Mina.
2: Oh iya betul sekali. Nah terjemahan untuk struktur bahasa Indonesianya mereka dimasakkan nasi oleh Mina. Seperti itu Mbak Anti.
1: Oke. Nah Bu, apabila benefaktor ini menjadi fokus pembicaraan dalam sebuah kalimat, di bagian mana nih pronomina personanya ditempatkan dalam kalimat? Apakah di awal atau di akhir kalimat Bu? Silakan.
2: Iya
1: Bu.
2: Mbak ya. Jadi apabila benefaktor menjadi fokus pembicaraan dalam sebuah kalimat, maka pronomina personanya ditempatkan di awal kalimat dengan pronomina persona bentuk bebas. Nah sebagai contoh dapat saya berikan seperti ini Mbak. Contoh pertama, iya Riti Wireng Bu Rimina.
1: Saya dibawakan buku di Mina.
2: Betul. Nah bahasa Indonesianya, strukturnya bahasa Indonesianya, saya dibawakan buku oleh Mina. Kemudian contoh yang kedua, Iko Ryo Kirang Surat Rimina.
1: Engkau dituliskan surat di Mina.
2: Ah, betul. Jadi struktur bahasa Indonesianya, engkau yang dituliskan surat oleh Mina. Okay. Contoh ketiga, Idi Ryo Burang Bola Riambo. Artinya Mbak?
1: Kita dibuatkan rumah di Bapak.
2: Betul. Iya. Jadi kita dibuatkan rumah oleh bapak. Contohnya yang berikutnya, iya rintim pakeng tang rindo.
1: Dia dibukakan pintu di ibu.
2: Betul. Struktur bahasa Indonesianya dia dibukakan pintu oleh ibu. Iko manang ripen rengat doi ria kupin rengi. Artinya apa Mbak?
1: Engkau semua dipinjamkan uang di saya. Kupinjamkan uang.
2: Betul. Jadi kalian kupinjamkan uang.
1: Iya.
2: Contoh berikutnya, idik manang rielingeng waju baru riali.
1: Kita semua dibelikan baju baru di Ali.
2: Ah betul. Struktur bahasa Indonesianya kita atau kami yang dibelikan baju baru oleh Ali. Nah ini masalah satu contoh Mbak. Ya manang rina suang nandre rimina.
1: Dia semua dimasakkan nasi di Mina.
2: Betul. Jadi terjemahan dalam struktur bahasa Indonesia mereka dimasakkan nasi oleh Mina.
1: Oke. Nah sekarang Bu, kita akan membahas tentang pronomina persona yang berperan lokatif. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa yang dimaksud dengan peran tersebut Bu? Silakan Bu Asma.
2: Terima kasih Mbak Anti. Jadi pronomina persona yang dapat berperan lokatif adalah persona yang menyatakan makna tempat, lokatif, lokasi. Itu tempat terjadinya atau berlakunya peristiwa yang dinyatakan oleh predikat. Tempat yang dituju atau arah sebagai jawaban pertanyaan kemana atau di mana. Contohnya, mapisengi Lauria. Apa artinya, Mbak?
1: Artinya mengadu dia pergi di saya.
2: Ah, betul. Jadi kalau bahasa Indonesianya yang strukturnya mengikuti pola SPOK itu dia mengadu kepada saya.
1: Oke.
2: Contohnya lagi wapesonangi aleku riidi.
1: Susah nih. Saya menyerahkan sudah diriku di Anda.
2: Masya Allah, siapa biasa menggunakan kata-kata ini ya? Pesanannya oleh Kuridi. Saya menyerahkan sudah diriku di Anda. Mungkin seorang
1: kayak semacam apa ya, seorang yang ikut perang gitu ya mungkin ya. Apa saya menyerahkan sudah
2: bisa
1: diriku
2: jadi
1: di Anda.
2: Mungkin Mbak pengantin perempuannya menyatakan ke
1: suaminya.
2: Iya. Saya menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Anda.
1: Iya.
2: Kan sudah
1: jatuh. Malam pertama gitu maksudnya.
2: Setelah ijab kabul.
1: Iya.
2: Silakan, iya. Kemudian contoh yang berikutnya, engka atekamu kaleng-leng rialena.
1: Artinya apa, Di? Ada niat mulain-lain di dirinya.
2: Iya, betul, Bu. Jadi kalau tadi kan Ibu Mbak Anti itu struktur bahasa daerahnya, kalau struktur bahasa Indonesianya engkau mempunyai niat jahat kepadanya. Jadi kalian lain itu jahat.
1: Oh iya.
2: Jadi iya.
1: Ada lagi, Bu?
2: Ada yang satu lagi. Koka riiko macoy laumatasi.
1: Di situ saya di engkau mengikut pergi melaut.
2: Ya, betul. Itu struktur bahasa daerahnya, Mbak. Secara leksikal ya diterjemahkan perkata. Tetapi kalau terjemahan bahasa Indonesia yang mengikuti pola SPOK itu saya mengikut engkau menangkap ikan. Jadi personanya yang menyatakan peran lokatif dapat diketahui oleh adanya frasa depan ri, tadi ri yang berarti di, kemudian kepada, kemudian frasa ri iya kepada saya, riidi kepada Anda, rialena kepada dirinya, dan riiko kepada engkau itu menduduki fungsi keterangan dalam kalimat dengan peran lokatif, yaitu tempat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang dinyatakan oleh predikatnya. Oke, seperti itu, Mbak. Baik.
1: Nah, lalu apa, Bu Asma, yang dimaksud dengan pronomina persona dalam kalimat yang menyatakan peran komitatif?
2: Ya, baik. Oke. Jadi pronomina persona dalam kalimat yang menyatakan peran komitatif ialah yang ikut serta melakukan perbuatan atau tindakan nyatakan oleh verba pengisi predikat. Contoh, Joka imina mapasa sibawa iya.
1: Pergi ya si Mina berpasar bersama saya.
2: Betul, contoh. Ya. Jadi si Mina pergi ke pasar bersama dengan saya. Berikutnya, Mbak, Meloki Laur Jakarta si bawa idik.
1: Mau dia pergi di Jakarta bersama Anda atau kami?
2: Iya, betul ya. Itu dari jemahan bahasa daerahnya ya, strukturnya. Kalau bahasa misalnya dia akan pergi ke Jakarta bersama Anda atau kami.
1: Oke.
2: Kemudian Mandre si bawa Alena Rigade.
1: Makan saya bersama dirinya di kedai itu.
2: Betul, jadi saya makan bersama dia di kedai itu. Nah, unsur iya atau saya, iko atau engkau, idi atau Anda atau kami, dan alena atau dirinya pada kalimat tersebut menduduki fungsi keterangan dalam kalimat dengan peran komitatif atau penyerta, yaitu menyatakan keikutsertaan terhadap kegiatan yang dinyatakan oleh predikatnya. Nah, peran ini ditandai oleh preposisi. Preposisi itu kata depan. Si bawa, dengan, beserta, bersama, dan nah, dan.
1: Oke. Nah, Bu Asma, bagaimana bentuk persona yang digunakan apabila kalimat tersebut diubah strukturnya, Bu?
2: Baik. Jadi, apabila kalimat tersebut diubah strukturnya, bentuk persona yang digunakan adalah bentuk ringkas atau enklitik yang melekat pada preposisi si bawa. Contohnya, si bawa ka imina joka mapasa. Artinya, Mbak?
1: Bersama saya, Imina pergi berpasar.
2: Betul. Jadi terjemahnya menurut struktur bahasa Indonesia, saya bersama Mina ke pasar.
1: Iya.
2: Si bawa ko andrimu mondo ribolae. Apa artinya, Mbak?
1: Artinya, bersama engkau adikmu tinggal di rumah itu.
2: Betul. Jadi engkau bersama adikmu tinggal di rumah itu. Si bawa ki Alena melo lauri Jakarta.
1: Bersama Anda, kita dirinya mau pergi di Jakarta.
2: Betul. Jadi Anda atau kami bersama dia akan pergi ke Jakarta. Si bawai iya mandari gade.
1: Bersama dia saya makan di kedai itu.
2: Betul. Nah, seperti itu, Mbak, ya.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Nah, selain beberapa peran yang sudah Ibu Asma tadi jelaskan, masih ada satu jenis peran, yakni pronomina persona posesif. Nah, apa yang dimaksud dengan pronomina persona posesif, Ibu?
2: Silakan. Ya, baik, Mbak. Jadi pronomina persona posesif dalam kalimat menyatakan makna pemilikan atas sesuatu. Contoh, De penatara labu laku.
1: Artinya belum dia laku rumahku.
2: Iya, jadi terjemahnya ke dalam struktur bahasa Bugis. Jadi belum terjual atau belum laku rumahku.
1: Iya.
2: Pakesingi ampemu.
1: Ya, yang bahasa ini ya, bahasa Bugis ya, Bu ya. Perbaikilah akhlakmu.
2: Ya, betul sekali. Kemudian dena genna na belanja gajinna.
1: Belum dia cukup dia belanja gajinya.
2: Betul. Jadi gajinya tidak cukup untuk dia belanjakan. Nah, unsur kumunata pada kalimat tersebut berperan sebagai posesif, yaitu yang memiliki sesuatu yang dinyatakan oleh nomina bola, rumah ampemu, jadi bolamu, ampemu, gajinna.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Asma, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini, tapi sayang sekali kita sudah harus segera menyudahi, Bu. Dan mudah-mudahan pendengar kita yang mendengarkan acara kita dan menonton acara kita pagi hari ini berbahagia dan tentu juga mendapatkan manfaat dari pembicaraan yang kita bahas. Amin. Mengenai peran semantis pronomina persona bahasa Bugis. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kita semua,
2: amin,
1: Bu.
2: Amin.
1: Asma, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Iya,
1: ya, sukses untuk acara-acaranya juga.
2: Amin. RRI juga semoga semakin jaya di udara. Amin. Mbak Anti juga semakin sukses.
1: Amin.
2: Kemudian penguasaan bahasa ibunya semakin mantap.
1: Amin, amin.
2: Walaupun tinggal di kota Makassar.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Asma.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 20.

0: 6 Makassar. Terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali bersama saya Yuni menemani Anda tentunya di hari ini ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari rri.co.id, tentunya dari pemerintah Kota Makassar ini memperkuat penanganan darurat kekeringan menyusul puluhan ribu warga yang terdampak krisis air di sejumlah wilayah Kota Makassar ya. Dan pemerintah mengkondisikan dan mengonsolidasikan sumber daya lintas sektor untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat. Nah, langkah ini tentunya dibahas dalam rapat koordinasi tanggap darurat bencana kekeringan Kota Makassar tahun 2026 pada 13 Agustus 2026. Ini diarahkan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada koordinasi tetapi segera diterjemahkan menjadi operasi bersama di lapangan ya. Dan berdasarkan data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026 ini sebanyak 13.929 kepala keluarga atau 47.000 jiwa kurang lebih tercatat terdampak kekeringan. Nah, dampak ini tersebar di 6 kecamatan yaitu di Kecamatan Ujung Tanah, Talok, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakukan dan Manggala. Biringkanaya ini menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar mencapai 14.787 jiwa disusul oleh Kecamatan Talok 10.672 jiwa dan Kecamatan Tamalanrea 9.947 jiwa.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kasihan banget dia.
3: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi Nusa dan bangsa.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman. The enemy
1: has slain the turtle. Akhirnya aku top up game lagi, biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan?
2: Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu?
1: Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong.
3: Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tau.
1: Hati-hati, Bin. Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up.
2: Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya, atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi.
1: Betul. Ingat, keseruan main game gak harus bikin kantong bolong.
4: Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Baik, sahabat budaya, berikut kami hadirkan kembali informasi dari rri.co.id. Nah, kekeringan mulai memberi tekanan terhadap kebutuhan air bersih. Kemudian puluhan ribu warga Kota Makassar, pemerintah kota kini mempercepat operasi distribusi air sekaligus mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk menjangkau wilayah yang paling terdampak. Data BPBD Kota Makassar per 5 Agustus 2026 kemarin ya tentunya mencatat ada 47.252 jiwa dari 13.929 kepala keluarga terdampak kekeringan. Dan ini kondisinya tersebar di 6 kecamatan ya. Nah, kemudian sahabat budaya, untuk informasi dari rri.co.id, Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli menegaskan respons terhadap kekeringan harus dilakukan sebelum dampaknya berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Jadi kekeringan datang perlahan, tetapi dampaknya langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat ya. Karena itu kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi lebih berat. Ketika masyarakat kesulitan air, pemerintah harus hadir dan juga rencana operasi disusun dengan fokus pada penempatan tandon distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak, pelayanan kesehatan serta pencegahan risiko kebakaran, dan pihaknya juga mendorong keterlibatan seluruh stakeholder agar mengerahkan sumber daya yang dimiliki, mulai dari armada tangki air, sumber air, tandon, kendaraan distribusi, personil hingga dukungan operasional lainnya.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
8: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
9: Sahabat budaya, demikian kami cukupkan kebersamaan tadi program acara Tanggap Bencana ya. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Sebentar kami akan hadirkan rangkaian acara Teras UMKM menemani Anda hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Yuni pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, sei adalah salah satu kuliner khas Nusantara Timur yang dikenal dengan cita rasa gurih dan aroma khas dari proses pengasapannya. Makanan ini umumnya dibuat dari daging yang diiris memanjang, kemudian dibumbui dan disapi hingga matang. Proses pengasapan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memasak daging, tetapi juga memberikan aroma dan rasa yang menjadi ciri khas sei. Bagi masyarakat NTT, sei tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner dan identitas budaya daerah yang terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel
1: Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Dan pagi jelang siang kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, salah satu owner

0: kosmetik dan juga beberapa jualan-jualan online shop kosmetik ya di Kota Makassar dan sekitarnya sampai ke luar Kota Makassar ya. Nah tentunya sahabat budaya, kami Pro4 RRI Makassar bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI, dan kali ini bersama saya sebut RA atau Rizky Amalia saja ya. Rizky Amalia ya. Oke, baik. Nah, sahabat budaya, Anda penasaran dengan suka duka dari jualan online shop kosmetik ini? Nah, kita bahas-bahas cerita-cerita ini, kita lebih sharing-sharing pengalaman-pengalamannya dari Kakak Rizky Amalia ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, gimana kabar Ta ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, baru pertama ke RRI.
1: Iya, baru pertama kali.
0: Iya, tapi pasti tahu ya RRI radio.
1: Iya, tahu, tahu. Sudah sering sih karena sudah lama tuh.
0: Iya, jadi ini termasuk radio perjuangan ya. Oke, baik. Jadi sahabat budaya, ini kita di program Teras UMKM ya. Jadi pelaku UMKM, pendamping dan para pengusaha ini kami hadirkan di Pro4 RRI Makassar. Nah, ini tentang suka duka jualan online shop kosmetik ini. Kak RA. RA saja
1: iya,
0: ya.
1: Boleh, boleh. Terlalu panjang kalau disebut semua nama Chris ya.
0: Jadi, ini kan produknya rata-rata RA semua ya.
1: Iya, RA semua.
0: Namanya RA ya, Rizky Amalia. Mungkin diceritakan dulu untuk ke para pendengar maupun tim-timnya di luar sana, kenapa sampai jualan seperti ini, jadi pengusaha online, awalnya berusaha ya, itu mungkin bisa diceritakan dulu, silahkan.
1: Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Awalnya kenapa saya bisa sampai buka brand seperti ini, kalau dulu-dulu itu kan saya reseller, menjual produk orang. Tapi karena kita tahu sendiri di Makassar toh, banyak yang bilang BPOM barangnya, tapi ternyata isinya tidak. Karena di keluarga aku juga itu kita menjunjung tinggi kejujuran. Jadi daripada saya terus kecewa-kecewa dikecewakan sama orang, jadi lebih baik saya bikin brand sendiri. Dan insya Allah semua itu isinya saya tahu apa, karena kita memang, dan awalnya itu kenapa saya bisa jualan, awalnya itu karena dikecewakan sih. Waktu itu saya jualan, kan produk pertamaku itu henna. Waktu itu saya mau order produknya orang sampai ribuan pieces, tapi ownernya itu slow respon, bahkan tidak merespon saya, padahal saya mau order ini loh. Jadi saya bilang, oh begitu, oke. Apa saya akan buktikan saya bisa jual ini. Akhirnya saya jual ini produk henna, berawal dari kekecewaan.
0: Berawal dari kekecewaan. Jadi awal produknya itu produk henna ya?
1: Henna yang pertama.
0: Oke, itu tahun berapa mulai bisnis tak ini?
1: Kalau henna itu tahun 2024.
0: Tahun 2024. Jadi awalnya muncul dari kekecewaan. Pasti kan ada prosesnya ini. Kenapa kita pilih henna yang pertama?
1: Kenapa saya pilih henna yang pertama? Karena kenapa saya pilih henna yang pertama itu karena dia modalnya tidak terlalu besar. Yang kedua, potensi untuk jualan inai kuku ini sangat bagus di Makassar. Khususnya kan Makassar rata-rata memang penggemar inai kuku muslimah. Dan terbukti alhamdulillah sampai sekarang penjualannya itu sudah puluhan ribu pieces per bulan.
0: Sudah tembus ke puluhan pieces per bulan ya. Oke, tapi ini dia memang ada pabriknya juga atau seperti
1: ada,
0: apa?
1: Ada pabriknya. Pabriknya ini di Makassar, produksinya di Makassar. Dan bahan-bahan yang kita pakai itu semua sudah halal. Jadi insya Allah sah dipakai sholat. Jadi perempuan-perempuan di sana yang mau cantik kukunya, yang mau tetap bisa dipakai sholat, itu boleh pakai produk ini inai kuku karena dia sudah pakai bahan-bahan halal.
0: Oke, jadi pokoknya tetap cantik dan halal ya.
1: Iya, betul.
0: Digunakan ini henna. Nah, kemudian beralih, ini kan sudah ada beberapa produk ini. Kenapa beralih juga ke produk apa lain, ke skincare? Karena sekarang produk skincare luar biasa, pesaingnya, kompetitornya banyak. Ini silahkan.
1: Iya, betul. Awalnya itu memang saya apa ya, agak maju mundur untuk menjual skincare ini.
0: Yeah.
1: Tapi karena saya mau jual produknya orang yang real BPOM, mahal. Terus saya mau jual yang murah tapi isinya bukan real BPOM atau racikan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat sendiri produknya yang BPOM dan harga terjangkau. Supaya perempuan-perempuan di luar sana itu yang terkendala di dana tetap bisa memakai produk real BPOM dengan harga yang terjangkau.
0: Gitu.
1: Dan tentunya aman untuk jangka panjang.
0: Jadi itu sudah ada pertimbangannya yang luar biasa. Awalnya berapa paket dulu ini yang dibuat untuk coba-cobanya seperti apa?
1: Untuk coba-coba itu awalnya di 1000 paket. Terus ternyata responnya baik. Banyak yang ingin menjual produk saya atau join menjadi tim di berbagai daerah, mulai dari Makassar, Kalimantan, Papua, pokoknya hampir di seluruh Indonesia ada yang jual. Kloter pertama itu tembus 8000 paket.
0: Wah, luar biasa ini ya. Ini timnya kayaknya nonton semua ini.
1: Oh iya,
0: luar biasa. Disapa dulu timnya, owner Ayang Amana, owner terbaik.
1: Makasih.
0: Tetap semangat.
1: Makasih supportnya.
0: Wah, luar biasa timnya menonton ini.
1: Masih banyak kayaknya yang tidur
0: ini. Di Facebook juga sepertinya sudah banyak yang nonton ya. Jadi ini tim juga motonya tahun ada yang ngari
1: ini. Iya, dengar Mikina, sepertinya bisa jadi owner.
0: Nah ini kan berarti dari 2024 mulai usaha tak ini?
1: Iya, dari 2024.
0: 2024. Iya, tidak memiliki untuk pekerjaan lain, kenapa mesti jualan online shop ini?
1: Bagus sekali pertanyaannya. Ini yang saya tunggu-tunggu ini pertanyaannya. Karena kenapa? Kenapa saya memilih online? Yang pertama, saya bisa duduk manis cantik di rumah.
0: Iya, tahu. Iya.
1: Walaupun saya cuma di rumah, pakai daster robe, pakai apa, lewat HP bisa menghasilkan uang puluhan juta per bulan.
0: Dede, mau
1: tidak,
0: tak juga?
1: Tidak diperintah maka juga sama bos. Karena saya punya usaha sendiri.
0: Iya. Ini kan jualan online shop kosmetik. Berarti ada beberapa produk yang dijualkan atau khusus produknya RA saja?
1: Khusus produkku saja pada saat saya jadi owner. Tapi dulu itu waktu sebelum saya jadi owner banyak produk yang saya jual. Yang paling pertama saya jual itu waktu merintis bisnis pakaian fashion. Nah itu saya mulai jualan waktu tahun 2013 waktu jadi mahasiswa. Nah itu juga berawal dari kekecewaan. Semua ini produkku berawal dari kekecewaan semua. Waktu itu saya mau order baju sama orang Bandung kah kalau nggak salah, tapi ya Allah tidak direspon juga. Ya aku bilang, oh okay, tunggu, saya bisa cari ini. Jadi saya share di Google cari pabriknya. Akhirnya saya dapat pabriknya. Muncullah otak bisnisku. Ternyata murah sekali modalnya. Jadi saya jual, waktu itu saya jual di BBM. Alhamdulillah langsung ada temanku yang order. Tambah semangat saya. Jadi terus apa?
0: Berulang
1: akhirnya
0: lagi.
1: Akhirnya berkembang itu usahaku dari baju, tas dan lain-lain sampai kosmetik. Ini kosmetik baru saya jual 2018. Kalau baju itu 2013 saya mulai.
0: Tapi sekarang sudah tidak jualan baju lagi.
1: Semenjak saya jualan kosmetik sudah tidak jualan
0: berarti
1: baju.
0: Berarti harus fokus ya.
1: Karena lebih enak untungnya kosmetik. Jadi saya abaikan dulu bajunya.
0: Tapi sebagai pebisnis ini, pengusaha wanita ya. Memang kita harus fokus ya dalam jualan.
1: Sebaiknya memang harus fokus sih. Tapi kalaupun misal kita masih ada hal lain yang diprioritaskan kayak mengurus anak dan suami itu enggak masalah. Karena ini bisa di apa lagi?
0: Di fleksibel ya.
1: Fleksibel waktunya kayak bisa berapa jam saja kita posting di Facebook, setelah itu kita kerja yang lain, mengurus anak, masak dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak usaha.
0: Artinya
1: karena saya juga ibu dua anak.
0: Artinya RA ini motivasinya berapi-api, maksudnya punya terus motivasi berawal dari kekecewaan. Keren.
1: Jadi kita jangki dipandangin tinggi terus sedikit putus asa. Harus kita buktikan kalau kita bisa kayak dia, kalau bisa lebih dari dia.
0: Lebih dari dia, betul.
1: Jangan dipandangin sama orang. Sama-sama jadi makan nasi.
0: Ini kan punya modal ya. RA sendiri memiliki modal itu seperti apa sih kan? Tapi memang kan sudah ada modal tak dari awal, iya, karena sudah bisnis baju, iya, ya. Itu pun 2013 Ki mulai bisnis. Pasti masuk Ki di zaman COVID, di zaman ini pasti ada jatuh bangunnya juga sebuah usaha. Oke, bisa diceritakan.
1: Kalau malah COVID sih malah tidak jatuh, malah tambah banyak orderan. Iya, karena kan orang di rumah, jadi mereka tambah rajin perawatan.
0: Oke.
1: Jadi pada saat COVID itu kosmetik tidak jatuh, malah di situ naik-naiknya kosmetik. Itu, karena orang semua rajin perawatan. Masalah jatuh bangunnya itu titik terendahku waktu ditipu sama orang.
0: Wah.
1: Itu rekan bisnisku sendiri yang tipu. 400 juta kerugianku.
0: Itu rekan bisnis 400 juta terus apa ya? Sampai dipercayakan seperti itu bagaimana awal ceritanya itu?
1: Awal ceritanya itu kan saya join bisnisnya, jual produknya. Nah, saya di situ dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ke itu saya bisa menjual produknya 6.000 paket.
0: Wah.
1: 6.000 paket saya jual produknya sampai dikenal semua orang. Di situ banyak yang percaya dan join ke produknya karena dia lihat saya join di situ.
0: Kan awalnya berarti orang itu percaya sama RA.
1: Saya betul. Dia, mereka percaya sama saya karena kan saya tidak pernah memang bohong dan menipu orang.
0: Okay.
1: Nah, kalau dia memang latar belakangnya suka tipu-tipu orang. Jadi itu orang agak ragu sama dia, tapi saya yakinkan, bilang kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Karena saya
0: sudah rasakan awal-awal ya.
1: Sudah bikin perjanjian juga sama dia, lewat pengacara, tapi ternyata sia-sia aja. Tapi pada saat saya keluar, keluar kan ada brandku, jadi saya keluar. Di situ dia ambil alih semua timku. Di situ banyak min juga yang ditipu. Dan dia saya juga baru sadar kalau saya ditipu setelah keluar dari
0: timnya. Berarti awalnya sebelum ada produknya RA ini, ke tim itu dulu ya, bergabung.
1: Iya dulu.
0: Dijualkan dulu barangnya ya. Nah, itu resikonya sebagai pengusaha apalagi jualan online ya.
1: Dipilih owner sih. Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Kalau memang dia pernah bermasalah atau menipu orang, sebaiknya enggak usah. Karena mungkin dia ada rasanya ingin berubah, tapi ketika ada godaan uang masuk, kembali lagi ke masa lalunya.
0: Inilah suka dukanya jualan online ya.
1: Jadi cari owner yang aman saja, yang tidak ada.
0: Nah, kita ke tim ini, membangun tim ini di jualan online-nya. RA sendiri seperti apa?
1: Kalau saya sih cara membangun tim yang pertama itu saya yakinkan mereka kalau produk ini bagus.
0: Baik.
1: Jadi sebelum mereka order barangku, sebaiknya dia coba dulu, dia rasakan dulu. Kalau memang bagus, dan memang rata-rata pembeliku itu awalnya dia coba-coba dulu, pas dia rasakan khasiatnya karena kualitasnya bagus, akhirnya dia order. Terus kita sistem tak itu, sistemku itu kalau ada misal tim yang kayak kudet, tidak tahu masalah Shopee, TikTok, kita ajarkan semua. Tidak tahu promosi, kita sediakan semua bahan promosinya. Jadi dia sisa copy paste saja. Semua ada bahan promosinya. Kemudian tidak pernah produksi barang kalau barang masih banyak di lapangan. Jadi saya ada sistem bantu penjualan sama tim. Jadi akhirnya banyak tim yang percaya saya karena memang alhamdulillah
0: terbantu,
1: belum ada tim yang kerugikan selama ini.
0: Jadi terbantu Ki. Tidak bilang dia sudah beli barang kodong. Dia berusaha sendiri untuk kasih laris barangnya.
1: Oke,
0: tapi memang itu wajib itu owner punya hal yang seperti itu ya, karena tidak bakalan bagus jualan tak di atas kalau kaki-kakinya ini juga pincang ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sekarang berapa Mi tim tak?
1: Kalau timku itu berapa di ribuan nih mungkin, cuman jumlah pastinya saya enggak tahu karena banyak juga yang belum masuk di grup.
0: Sudah banyak
1: ya, mungkin lebih 1.000 lah.
0: Ya, timnya ya. Waduh, luar biasa ini. Ya, jadi pendengar ini atau yang nonton lewat TikTok lewat YouTube sama Facebook ya. Ini yang mau bertanya silakan ya, kami tunggu komentarnya di kolom komentar. Oke, ada ini dia, produk RA sangat aman banget ini katanya.
1: Iya dong. Yang sudah pakai pasti tahu.
0: Iya. Nah, produk pertama henna. Kemudian yang kedua apa?
1: Yang kedua skincare.
0: Skincare
1: yang ketiga
0: ya.
1: Ini si manja.
0: Oh, si manja.
1: Ini produk produk lagi naik daun ini sekarang.
0: Iya, si manja ini.
1: Si manja kolagen.
0: Si manja lita ya, manja kolagen. Kenapa sampai tercipta ini si manja kolagen?
1: Ah, ini paling bagus sih ceritanya. Tapi agak 18 tahun ke atas nah. Yang anak-anak muda dengar-dengar dulu jadi pelajaran nanti. Jadi awalnya itu kenapa bisa tercipta ini. Saya kan ibu dua anak, melahirkan normal.
0: Iya, siap.
1: Pas sudah saya, kan biasanya itu yang sudah melahirkan yang pertama itu biasa dia sudah malas HB sama suaminya toh, karena beda nih rasanya yang waktu gadis sama sudah melahirkan. termasuk saya merasakan itu, sementara suami kita kan harus selalu dilayani laki-laki kan ada terus, mau terus.
0: Akhirnya,
1: terciptalah ini akhirnya. Saya suruh apotekerku buat produk yang bisa kasih kita jadi rasa gadis kembali. Seperti malam pertama kembali. Jadi ini produk saya garansi kak.
0: Digaransi.
1: Kalau misalnya tidak ada perubahannya minum satu box, tidak rasa kayak gadis perawan kembali, saya kasih kembali uangnya. Di RRI Kak Livi ini bilang, saya garansi.
0: Digaransi ya. Jadi ini sudah mulai viral juga ini si manja kolagen ya.
1: Alhamdulillah ternyata banyak ibu-ibu soleha yang mau soleho.
0: Nah RA Rizky Amalia ini, jadi tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit tentang suka duka jualan online shop kosmetik ya. Sudah pernah ditipu juga ya. Awal-awalnya juga dari awal bisnisnya ya. Baik, sebentar kita lanjut lagi di sesi kedua, kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Okay.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.
4: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di teras UMKM Pro 4 RRI Makassar. Iya, jadi ini era banyak timnya yang nonton. Kalau bisa follow Ki juga YouTube-nya RRI Pro 4, di subscribe Ki juga, Gang. Iya, oke. Nah, RA ini suka duka jualan online shop kosmetik. Nah, terus kan dulu-dulu itu banyak yang jual tanpa BPOM ya. Yeah. Sekarang kan kalau agak sulit juga kalau kita tidak menggunakan BPOM karena kepercayaannya customer ini ya.
5: Iya, betul.
4: Lebih memilih.
5: Menjaga nama baik penting.
4: Nah, menjaga nama baik. Nah, ini cara ngurus-ngurusnya ini ke BPOM ini kosmetiknya apakah sulit atau seperti apa?
5: Gampang yeah. sekali, Kak. Gampang sekali. Yang pertama itu kalau kita mau urus BPOM, langsung saja cari pabrik yang membuka maklon, terus bilang mau produk apa, minta sampel, nanti pabrik yang bantu daftarkan BPOM-nya. Jadi kita enggak usah daftar sendiri.
4: Iya, jadi enggak usah daftar sendiri
5: iya,
4: ya.
5: Betul.
4: Oke, jadi mereka sudah dibantu langsung dari
5: iya,
4: maklon.
5: Iya, sudah dibantu sama maklonnya.
4: Oke, jadi enggak sulit sih sebenarnya, Di.
5: Enggak sulit sih memang, Kak.
4: Iya.
5: Cuman saya juga enggak tahu kenapa orang tidak mau daftar BPOM, tapi enggak bisa juga disalahkan si ownernya karena pembelinya yang banyak. Kita ownernya kan mungkin otak pebisnis memang mau menjual dan dia menjawab kebutuhan orang. Tapi kembali lagi ke pembeli, banyak memang orang yang suka pakai yang tidak BPOM karena
4: BPOM.
5: Hasilnya cepat. Tapi sebenarnya itu cantik di awal Ji, nanti di belakang itu rusak wajahnya.
4: Ada pengalaman juga era apa menggunakan racikan yang sampai
5: kebetulan saya pernah pakai produk Mercury waktu SMA sampai kerja. Waktu itu kan masih kurang edukasi waktu masih tahun 2007. Itu saya pakai 2007-2008 masih kurang edukasi mengenai kosmetik Mercury. Nah, setelah saya tahu itu produk Mercury bisa merusak wajah dan bisa berakibat fatal untuk kesehatan. Nah, di situ akhirnya saya berhenti. Setelah saya berhenti, wajahku rusak, penuh jerawat. Kan itu produk begitu memang ketergantungan orang.
4: Enggak
5: bisa kita berhenti. Nah, sementara kalau ibu hamil itu enggak bisa pakai. Makanya biasa itu ada ibu hamil yang pengguna racikan biasa berubah wajahnya banyak jerawat, kusam karena dia mungkin awalnya pakai
4: menggunakan Mercury.
5: Jadi, kalau produk BPOM itu bagusnya. Biar kita berhenti berbulan-bulan tidak rusak wajah.
4: Tidak,
5: paling kusam sedikit lah.
4: Iya, kalau kusam ya karena tidak terawat ya.
5: Tapi kalau dibilang kusam tidak, dan tidak ketergantungan dia.
4: Tidak ketergantungan, baik. Nah, kemudian jadi tidak susah sih paling orang ngurus-ngurus BPOM ya.
5: Tidak sih, gampang sekali.
4: Nah, ini kan harga lumayan bersaing juga ini. Harga kosmetik tak harga, pokoknya produknya era.
5: Produkku semua harga
4: terjangkau.
5: Ekonomis, terjangkau.
4: Ekonomis. Tidak, ini kan saingannya banyak ini, kompetitor, persaingannya. Motivasinya RA, saya juga bisa bersaing ini. Kenapa?
5: Bisa sekali. Ini produk-produkku semua harganya murah, walaupun harganya murah atau terjangkau, itu kualitasnya semua premium. Kenapa murah? Karena saya ownernya, saya yang atur harganya, saya ambil untungnya sedikit juga. Makanya harga produkku semua murah, tapi kualitasnya premium. Maksudnya tetap ada perubahannya kalau kita pakai. Terutama orang yang belum pakai Mercury, baru pakai ini, kayak misal masih SMA, belum tersentuh, masih perawan wajahnya, belum tersentuh Mercury, mau pakai ini, cepat sekali hasilnya.
4: Cepat,
5: bahkan satu minggu sudah ada.
4: Sudah cerah.
5: Itu not itu kalau produk BPOM tidak memutihkan, dia mencerahkan. Jadi dia mencerahkan sesuai dengan maksimalnya kulit. Maksimalnya kulit yang mana? Lihat kulit bagian tercerah seperti dada. Jadi kalau kita rajin perawatan produk BPOM, maksimal cerahnya itu kayak kulit dada tak. Jangan berharap putih kayak cat tembok. Baru kita aslinya sawo matang.
4: Tidak bisa. Iya. Nah, ini awal merintisnya ini karena kan pasti belum pernah kenal ini barangku ini, produkku ini orang. Bagaimana caranya RA ini memperkenalkan?
5: Caranya memperkenalkan itu saya lebih aktif di sosmed Facebook. Terus WhatsApp, TikTok. Itu saja. Kemudian saya ada tim share juga. Tim shareku itu yang share-share postinganku. Nah, itu yang bisa meng-up
4: penjualan produk.
5: Kalau dalam segi marketing kayak yang biasa orang pakai itu saya belum pakai sih, masih dalam tahap mempelajari.
4: Jadi lebih banyak live di Facebook dan di media sosial lainnya, itu ada target tak itu di situ? Misalnya harus Kak live in hari 2-3 kali.
5: Kalau saat ini sih masih jarang saya live Kak. Saya lebih senang kayak posting-posting kata-kata atau video saja di Reels Facebook.
4: Di Reels Facebook dibanding siaran langsung ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi ini metodenya juga kan berbeda. Masing-masing owner punya strategi masing-masing ya. Kalau kita lebih ke status-status media sosial ya. Iya, itu di ada target tak? Memang dalam sebulan untuk pencapaian target ini penjualan.
5: Kalau untuk saat ini sih belum ada targetku, cuman mengalir saja apa adanya karena saya menyerahkan rezekiku sama Allah saja, berapa-berapa disyukuri.
4: Iya, gitu. Jadi tetap saja ini ya berproduksi terus ya. Oke. Nah, kemudian tim tak ini kan sudah lumayan banyak ya. Apakah ada juga asis ownernya atau memang ya tidak perlu ada tim yang seperti itu? Misalnya ini ada, tim ada. Harus ada tim seperti itu ya?
5: Iya, ada asisten ownerku. Cuman itu asisten ownerku kan banyak juga produk lain dia jual, bukan cuma produk RA. Jadi saya tidak menghalangi mereka mau produk jual apa, mau
4: jual produk apa saja,
5: jualan produk apapun terserah, tidak apa-apa. Tapi kalau mau jadi asisten ownerku itu minimal order 1000 pieces produk.
4: Oke, 1000 pieces produk ya. Oke. Nah, tadi sempat ini di ada apa namanya tantangannya ditipu apa ya, sampai kerugian 400 juta rupiah ya. Ini apakah RA mengikhlaskan, melaporkan atau seperti apa sekarang?
5: Kalau sekarang sih prosesnya itu sudah saya lapor di Polresta Goa. Nah, itu sudah proses penyidikan, sisa tahap penetapan tersangka. Nah, alhamdulillah kerjanya Polresta Goa juga itu lumayan cepat karena laporanku ini sudah jalan 7 bulan. Cuman kemarin ada terkendala dari terlapor itu selalu menunda-nunda untuk datang dipanggil ambil keterangannya. Sering alasan sakit lah, hamil lah, dan lain-lain. Itu yang bikin terhambat sebenarnya. Tapi sejauh ini masih berjalan laporanku di sana. Semoga secepatnya sih Pak ditetapkan tersangka biar tidak tambah banyak korbannya.
4: Iya. Nah, ini kan siapa RA sebagai korban juga. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar ini bahwa harus selalu hati-hati untuk bekerja sama dengan seorang.
5: Betul.
4: Ya. Itu ya, jadi awalnya memang bagus, jadi tapi ya
5: ada pepatah mengatakan Kak,
4: iya,
5: yang biasanya itu terlalu baik di awal akhirnya itu pahit.
4: Waduh.
5: Jadi kalau ada orang terlalu baik sama kita, tanda tanya, waspada
4: gitu. Wah, ya,
5: karena
4: ya,
5: yang
4: ya,
5: paling
4: ya,
5: tulus menafkahi kita itu cuma orang tua.
4: Iya.
5: Jadi kalau ada orang terlalu baik, royal sekali, ada maunya pasti.
4: Ada maunya di di awal ya.
5: Di awal.
4: Iya, iya.
5: Manis di awal, pahit
4: di akhir. Manis di awal. Iya, iya, iya.
5: Modus.
4: Modus kidi. Iya. Nah, ada pengalaman tidak ini ketika ada yang sudah menggunakan produknya ya. Ya misalnya tidak sesuai ki, ada yang kayak kenapa ini produk baru saya pakai, bagaimana caranya owner ini mengatasi
5: itu? Rata-rata yang mengeluh itu mantan pengguna merkuri. Jadi saya tekankan memang di awal kalau kita mantan pengguna merkuri dan mau pakai produk Real Bepom itu harus sabar karena dia berproses, bukan karena produk Real Bepom yang jelek, tapi karena produk merkuri itu yang tidak bagus. Karena kan itu produk merkuri kalau dihentikan dia bikin rusak wajah karena dia ada ketergantungan. Jadi kadang orang yang pakai ini itu kusam wajahnya atau timbul flek. Jadi sebaiknya kalau kita pengguna merkuri, satu bulan itu netralkan dulu wajah, pakai sabun cuci muka saja, pakai moisturizer, pakai sunscreen atau day creamnya RA. Jangan pakai dulu night creamnya karena night creamnya itu tinggi bahan pencerahnya. Nanti setelah satu bulan, setelah skin barriernya membaik, baru pakai paket lengkap yang ada night creamnya supaya wajahnya bisa cerah kembali. Gitu.
4: Baik, jadi terus ini kan bersaing ketat kini harga tak ini dengan ribuan kayaknya ini brand-brand kosmetik di luar ya.
5: Di Makassar.
4: Dedeh, baru sekali. Aslinya ini di Makassar ini.
5: Memang mau tahu tapi bisnis semua ini Sulawesi.
4: Sulawesi ya. Dibilang gongnya, gongnya di Kota Makassar. Iya, kalau mau cari skincare apa saja itu apa ada. Saja.
5: Wah. Kreatif kita, wah.
4: Kreatif ya. Iya. Motivasinya ini owner ya harus bersaing dengan biar saya bisa juga ini bikin brand sendiri ya.
5: Motivasiku itu yang pertama, saya kenapa saya bisa yakin sekali bisa bersaing dengan produk-produk lain. Yang pertama itu produkku semua aman, real BPOM dengan harga yang terjangkau.
4: Oke. Okay.
5: Dengan harga yang terjangkau. Kayak ini henna hennaku yang paling murah ini harga grosirnya dibanding merek lain. Begitupun kosmetiknya, ini rewardnya banyak sekali. Dia rewardnya sampai 30.000 per paket. Jadi itu di luar keuntungan
4: di luar yang jual.
5: Terus rata-rata yang order juga alhamdulillah repeat order karena dia lihat kualitasnya. Dia baru merasakan pakai produk Real BPOM yang lembut di kulit, meresap, dingin. Karena mungkin sebelum-belumnya dia pakai produk yang lengket toh. Betul. Jadi pas dia pakai produkku, bagus ternyata pakai produk Real BPOM.
4: Iya.
5: Oh memang wajahku tidak putih tapi sehat.
4: Sehat
5: kelihatan
4: ya?
5: Wajah-wajah mahal.
4: Walaupun tidak putih
5: tapi kelihatan wajah mahal karena sehat dan lembab.
4: Iya gitu. Itu yang dicari ya sama.
5: Iya dan harganya terjangkau. Tidak perlu ke klinik habis sampai jutaan. 130.000 bisa perawatan di rumah.
4: Wah keren tong ini tau.
5: Ini 80.000 di paling yang ini.
4: Iya.
5: Kalau ini kandungannya lebih gong lagi.
4: Okay.
5: Ada hexresolsinolnya yang hasilnya setara dengan hidrokinon, tapi dia versi jangka aman jangka panjang dan aman bumil bus aman bumil dan busui.
4: Oke.
5: Okay. Ini untuk bagus sekali nih 80.000
4: skin booster ya. Oke, okay. Kita buka Facebook dulu tahu Kakak. Ini banyak yang
5: terbuka. Iya. Banyak yang bertanya.
4: Betul-betul real dari nol owner Farah Nur Fitria. Kemudian ada dari Nur Hikmah ya. Waalaikumsalam owner ya. Waduh, tim tak semua ini kayaknya nonton ya. Mudah-mudahan juga ada yang beberapa yang nonton yang baru.
5: Iya.
4: Saya mau coba-coba pengen kalau begitu.
5: Coba mikir karena aman jangka
4: aman
5: panjang.
4: Aman ya, jangka panjang ya. Oke, okay, suka duka jadi jualan online shop. Tapi memang ada tapi pernah Ki juga coba untuk live langsung jualan.
5: Pernah.
4: Terus ada perbandingan dengan dibanding status-status. Di mana tantangan tak itu kita selama kalau jualan online?
5: Karena saya kan personal branding ku belum terlalu dikenal. Karena memang sebelumnya itu saya menjual di belakang layar. Jarang kan memang saya tampak di layar. Nanti saya setelah jadi owner baru rajin tampakkan wajahku. Bikin video, live. Kalau dulu enggak. Saya di belakang layar terus.
4: Di belakang layar.
5: Nah, tantanganku di situ karena saya belum dikenal, belum terkenal. Jadi pada saat saya live itu penontonnya masih sedikit. Masih lebih mending kalau saya pakai status lebih banyak yang lihat
4: yang
5: postinganku
4: lihat.
5: Atau saya buat reels lebih banyak yang nonton.
4: Tapi memang sih enggak lo apa bedanya sekarang itu dulu kan itu owner-owner semua berlomba-lomba untuk live. Live masing-masing ya. Live di iya pokoknya di tempat-tempat media sosial lainnya. Tapi sekarang itu lebih ke status.
5: Jadi banyak sebenarnya juga live cuman mungkin karena dia rajin ki buat konten. Personal brandingnya sudah bagus, sudah dikenal. Jadi kalau ketika dia live langsung ratusan penontonnya. Kalau saya kan belum terlalu dikenal kak sama orang, apalagi brandku masih baru.
4: Oke, itu dia. Nah, ada yang ingin dilakukan ke depannya ini
5: saya lakukan ke depannya ini untuk usahaku untuk menambah tambah banyak yang tahu produkku itu saya sudah rekrut admin. Admin jadi nanti dia yang insya Allah nanti live tiap hari di TikTokku sama Shopeeku atau ya itu sih yang dua dulu. Kalau di Facebook itu saya masih fokus ke buat video dan status saja. Nanti insya Allah nanti sudah rutin nih live tiap hari dan kedepannya juga saya lagi mempelajari marketing promosi karena ternyata itu sekarang sosmed yang pakai iklan saja yang berbayar yang bagus rating tokonya. Kalau kita enggak pakai baru personal branding tak juga pengikut tak masih kurang.
4: Nggak bisa.
5: Itu sepi. Jadi masih saya pelajari itu semua. Insya Allah ke depannya semoga RA makin dikenal, makin laris dan makin banyak tim yang ikut jualan.
4: Oke. Tapi memang lebih laris ketika jualan online ya?
5: Iya sih. lebih laris kata kira. Karena memang basicku dari awal itu online. Karena online. Malu kak untuk jualan offline. Begitu saya malu kak. Yang pertama karena kan kulitku sawo matang.
4: Yeah.
5: Dan saya menjual produk untuk mencerahkan. Karena memang tapi pembeliku cerah semua karena rajin perawatan. Kalau ownernya kuat cari uang, tapi malas perawatan. Tapi insya Allah nanti kedepannya itu juga diperbaiki.
4: Iya, harus kita, diperbaiki.
5: Saya sebagai owner harus memberikan contoh yang baik untuk rajin perawatan. Tapi saat ini saya makanya pakai admin live, dia yang fokus live nanti. Terus saya fokus pikirkan strategi marketing dan perawatan.
4: Ah, itu dia. Itu yang harus harus konsisten di situ. Kalau tidak ya bisa tumbang ini produk tak ya. Yang kasihan itu tim-timnya di luar sana, apalagi kalau sudah banyak seperti ini yang sampai ribuan orang ini yang kasih laris ini barang tak kan luar biasa. Nah, kemudian ini kan dalam sebulan itu produk-produk tak berapa ribu paket mini, puluhan ribu barangkali.
5: Enggak, belum Pika.
4: Belum
5: kalau
4: capai.
5: Kalau krim itu belum. Karena real Bepom itu susah sekali laris di Makassar.
4: Baik, oke.
5: Lebih laku itu produk-produk yang
4: racikan.
5: Tidak real. Memang orang-orang di sini. Makanya saya nanti mau perlebar ini marketingku ke luar Sulawesi saja, kayak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu laku produk real Bepom.
4: Iya.
5: Kalau di Sulawesi susah.
4: Susah ya.
5: Tapi kalau untuk henna alhamdulillah sudah tembus puluhan ribu per bulan.
4: Per bulan. So, itu sudah masuk.
5: Kalau ini si Manja alhamdulillah juga sudah seribuan. Karena ini kan produk baru 100.
4: Oke.
5: Baru 100. Baru satu bulan lebih.
4: Satu bulan
5: Jadi
4: lebih.
5: Jadi baru laku sekitar 1000 lebih.
4: 1000 lebih ya. Kemudian itu yang satu yang sempat.
5: Kalau ini Deo. Ini kan kalau ini belum terlalu ku
4: di up ya.
5: Up banget sih
4: oh,
5: karena
4: deodoran
5: saya
4: itu ya?
5: Satu-satu dulu saya fokuskan kayak henna kan sudah laris jadi saya ke krim. Saya up dulu sekarang itu si Manja. Karena itu betul-betul memang langsung terasa hasiatnya. Minum satu bungkus saja sudah ada hasiatnya.
4: Oke, tapi
5: langsung
4: kalau
5: kayak rasa gadis kembali.
4: Tapi kalau bisa difokuskan semua ya,
5: iya,
4: karena kan
5: betul.
4: Produknya sudah pakai brand nama sendiri ya RA.
5: Iya.
4: Oke, baik.
5: Tapi begini Kak, kenapa saya fokuskan si Manja? Karena ini si Manja dia minum satu kali langsung ada hasiatnya. Kalau dia rasa bagus ini produkku, biasanya itu langsung dia bertanya yang lain, coba lihat krim tak, karena dia rasa oh bagus ini produknya orang, murah baru bagus kualitasnya, otomatis produknya juga yang lain begitu.
4: Berarti
5: kenapa
4: strategi,
5: saya angkat dulu si Manja? Karena itu satu kali minum langsung ada hasiatnya. Dan kalau orang sudah percaya kualitasnya RA bagus, produk yang lain itu akan ikut.
4: Akan mengikut. Iya.
5: Gitu.
4: Nah ini yang bantu-bantu untuk logistik tak apa mengirim barang ini turun langsung ini owner atau?
5: Suamiku kebetulan.
4: Jadi kita
5: ini usaha bersama. Saya di belakang layar cari pembeli. Suamiku yang bagian pengiriman sama packingan-packingan.
4: Packingan-packingan gitu. Nah ini kan kita bisnis online. Orang kan belanja hanya lewat online ya. Gimana cara membangun kepercayaan itu? Biasa kan orang transfer dulu baru kita kirimkan barangnya.
5: Iya betul. Cara membangun kepercayaannya itu yang pertama kita sering posting foto di Facebook. Jadi otomatis oh ini penjual betul, bukan penipu. Terus sering upload transferan, sering upload packingan, sering upload produk yang ready. Saya video, saya posting ke Facebook. Oh ternyata memang ada produknya tahu, bukan produk kayak bukan produk khayalan. Jadi itu pembeli percaya. Kalaupun misal ada yang tidak percaya, saya alihkan dia ke Shopee sama TikTok. Kalau di Shopee sama TikTok kan uangnya aman, nanti sampai barang baru sampai uangnya ke saya.
4: Jadi gitu. Ada strategi juga di.
5: Iya, kalau yang tidak percaya, saya alihkan ke Shopee.
4: Nah, pernah ada titik menyerah dalam penjualan online?
5: Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kata menyerah, cuman kadang saya istirahat. Karena pasti manusia ada titik jenuhnya kalau itu terus dikerja toh. Apalagi kalau ada masalah lain kayak waktuku ditipu, waktunya meninggal orang tuaku. Di situ memang saya sempat vakum kayak berapa bulan, berapa minggu saya enggak iklan. Tapi setelah saya kurasa diriku ya sudah cukup lah ini, saya istirahat, saya tidak bisa begini terus karena ada timku. Jadi yang memotivasi saya tim. Seandainya mungkin saya jualan sendiri Ya, tidak, iya, tidak kupaksa diriku begitu, biar masih kadang kak saya menangis, hatiku pedis teriris, tapi di komen itu saya ketawa-ketawa. Jadi yang tahu sedih-sedihnya itu cuma saya aja, menangis-menangis saya aja yang tahu, tapi orang biar lihat bahagianya saja.
4: Iya, oke. Okay. Gitu. Itu salah satu trik juga ya, supaya
5: enggak boleh
4: terlihat sedih-sedih di depan
5: biar
4: orang.
5: Biar menangis mikirin jatuh-jatuh air mata tapi ketawa-ketawa aja orang dicet.
4: Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian yang membuat RA bertahan, mudah-mudahan sampai ke depan ini produknya laris manis. Iya. Apa yang membuat tetap bertahan ini?
5: Yang membuat tetap bertahan itu karena kualitasnya, Kak.
4: Iya.
5: Kalau kita jual kualitas, itu orang akan dari mulut ke mulut di promosinya. Atau misal ini orang pakai, ih bagusnya wajahmu, pakai produk apa, produk era, lebih nak percaya itu orang. Kalau dia direkomendasikan dari mulutnya temannya, karena dia lihat langsung wajahnya, lihat langsung. Dan rata-rata begitu marketingnya kirimku. Dia lihat wajah, ih bagus wajahmu, pakai apa, pakai RA. Ini juga henaku, ih bagusnya kukumu, pakai apa, RA. Karena, jadi itu saya marketingku kebanyakan dari mulut ke mulut, karena kita jual kualitas. Gitu. Jadi rata-rata itu pembeli repeat order, yang awalnya order 1 jadi order 3, yang awalnya order 3 jadi order 10, pokoknya meningkat terus insya Allah. Nah,
4: jadi semakin semangat ke jualan online.
5: Iya, karena jual
4: kan kalau apalagi kalau real Bepom itu biasanya orang tahunya itu agak mahal, harganya mahal ya.
5: Tapi RA beda, dia terjangkau, murah.
4: Yang kosmetiknya juga Bepom semua.
5: Semua Bepom.
4: Iya. Dan tidak bahkan harganya Bepom. 130-an ya.
5: 130 per paket.
4: Per paket.
5: Dia kalau beli 3 paket lebih murah lagi.
4: Padahal ini real Bepom ya. Oke. Iya. Ada mimpi besar ke depan nanti RA semakin viral, semakin dikenal di mana-mana ya. Apalagi lebih utamanya itu lebih menyehatkan kulit wajahnya orang.
5: Impianku itu perempuan-perempuan di sana sadar kalau cantik itu tidak harus putih. Lihat Miki artis, banyak jiji itu orang putih malah pergi nak kasih sawo matang kulitnya. Karena memang cantik itu tidak harus putih, tapi yang jelas wajah kita sehat, mulus, bebas flek, dan aman jangka panjang tentunya. Jadi kedepannya saya harap semoga produkku bisa dikenal dan diterima di seluruh Indonesia, terutamanya perempuan-perempuan Makassar, Sulawesi. Walaupun berat mungkin dia melepaskan produk racikan. Iya, betul, memang berat. Berat sekali, pelan-pelan saja. Pelan-pelan kita lepas itu produk yang bisa merusak wajah.
4: Iya, gitu. Oke, ada Farah Nurfitria, ada Ika, ada, wah ini alhamdulillah produk RA berkualitas banget ini. Ini yang komentar di Facebooknya Pro4 ya. Ya, nah ini tips untuk menjaga keuangan supaya tetap stabil ini. Tidak bisa dikasih sama-sama. Apa kaitannya antara uang pribadi, uang bisnis, gimana ini cara mengatasinya?
5: Caranya saya itu harus besar pasak daripada tiang. Harus lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Jadi misal pemasukanku bulan ini 50 juta, pengeluaranku itu ya maksimal 20 juta. Jadi ada sisanya lagi 30 juta saya masukkan lagi ke modal. Jadi begitu, jangan dibilang penghasilan tak 5 juta, tapi gaya hidup tak 50 juta. Jadi pas obis gitu. Aduh, lagi.
4: Ya.
5: Makanya banyak owner pasobis. Pasobis yang pura-pura jadi owner, kenapa?
4: Karena lebih
5: tidak sabar. Selalu mau terlihat kaya padahal dia masih merangka. Penghasilannya masih sedikit tapi gaya hidupnya mau kayak owner-owner yang sudah penghasilan miliaran.
4: Jangan dong. Harus merintis dari bawah.
5: Jadi owner enggak orang kaya tidak perlu terlihat kaya. Malahan yang tidak kaya mau diakui jadi kaya.
4: Nah, itu dia.
5: Kenapa kah harus terlihat kaya? Ya, memangnya itu. Tidak ada emosi, Kak. Kalau bahas pasobis.
4: Aduh, luar biasa ini owner RA. Jadi jangan harus pemasukan disesuaikan dengan pengeluaran. Kalau bisa pengeluaran di minimal.
5: Diperbanyak pengeluaran.
4: Pengeluaran di minimal mungkin. Jadi pemasukan itu supaya modalnya terus bertahan
5: Iya,
4: karena kan biasa kalau sudah mulai nih banyak ini penjualan. Jadi modalnya sedeng, kadang itu owner tersendat dengan modalnya sendiri. Mungkin karena itu tadi gaya hidup, iya, yang tadinya baru sih. Baru berangkat sudah
5: berlari, dia paksa dirinya lari.
4: Transfer meetingnya semua sekian, napa kemi dulu
5: bergaya traktir orang sosok kaya.
4: Ya, tidak dirasa juga ini sudah hampir selesai ya. Baik, nah kemudian ini terakhir lagi ya untuk motivasi ini untuk pendengar, para tim di luar sana, RA, supaya bisnisnya tetap bertahan, jalan dengan baik, apalagi ini online shop harus lebih dipercaya ini.
5: Iya, betul.
4: Iya, silakan RA.
5: Dulu itu orang semua pandangin tentang online shop dan pedagang.
4: Okay.
5: Sekarang alhamdulillah itu sudah banyak jadi pekerjaan utama, khususnya bagi perempuan, ibu-ibu di luar sana. Terutama saya dulu dipandangin tentang sekali pekerjaanku dulu ini sama orang almarhum kodong ibuku, karena mungkin basicnya orang tuaku dia PNS, jadi dia pikir yang PNS dan berseragam itu yang sukses. Dan memang saya sih orang pertama yang jadi pedagang di keluargaku, yang lain memang berseragam semua.
4: Ada
5: jadi dokter dan PNS rata-rata. Harapannya itu orang tuaku, saya juga jadi PNS, guru, kan saya S1 UNM toh pendidikan. Dulu itu ibuku selalu bilang, ih, ke anak apa itu mau kerja, siapa juga itu yang mau terus beli terus itu produkmu. Tidak selamanya itu ada beli terus produkmu, kalau sakit mau kok nanti tidak jualan mau kok tidak ada penghasilanmu, kalau PNS biar sakit digaji terus. Jadi saya bilang sama ibuku, ibu, kalau rezekiku di penjual ada terus pembeliku. Tidak lama begitu, beberapa tahun saya jualan, dia lihat hasilnya, sudah bisa kak beli mobil, beli rumah, akhirnya semua keluarga aku mau jadi dagang. Dia lihat tuh hasilnya, karena ibu kodong jadi PNS puluhan tahun,
4: bisa
5: beli mobil. Kita ini yang baru beberapa tahun bisa beli mobil. Jadi motivasinya, kalau ada yang rendahkan, jangan berkecil hati, tapi buktikan. Itu jadikan itu bahan bakar untuk memacu semangat tak. Buktikan kalau kita bisa sukses. Kenapa kita tidak bisa sukses? Manusia itu otak, kalau kita bilang bisa, akan masuk itu semua ide-ide bagaimana caranya supaya bisa terlaksana. Jadi kita ke alam sadar tak, sugesti alam sadar tak, kalau kita bisa otomatis pasti bisa. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang sukses di sini, insya Allah sukses. Kalau baru dimulai sudah bilang, takut kan tidak laku, jamu kau menjual, tidak kebetulan itu. Tidak laku betul.
4: Betul.
5: Karena belum berusaha, sudah berprasangka mau kok, tidak laku ini tidak barangku. Jadi Allah bilang, oh iya jamu kau laku kok barangku. Tidak kau laku.
4: RA bergabung di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Apa yang jadi positifnya ini IWAPI untuk RA?
5: Positifnya itu saya bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan yang satu visi misi. Kita sama-sama berbisnis, walaupun kita seorang perempuan yang notabenenya ibu rumah tangga, kita tetap bisa berbisnis dari rumah saja. Jadi
4: memotivasi
5: karena memang ibu-ibu pencari dolar semua yang perkumpulannya IWAPI.
4: Deh RA, terima kasih banyak bincang-bincangnya di Pro 4 RR Makassar di Teras UMKM ya. Mudah-mudahan sukses produknya. Tim-timnya juga tetap semangat ya. Wah, ini produk viral ini, mulai-mulai viral. Insyaallah. Baik, terima kasih kebersamaannya di Teras UMKM. Saya Yuni dan juga RA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir.
6: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
7: Ibu sudah oke. Ibu sudah oke.
8: Pengen banget makan cireng, tapi daripada beli cireng mendingan bikin aja kan. Mocha. Lihat anak gadis mama, guys. Udah jam 4 sore, belum mandi, guys.

wajah baru. Eh, enggak wajah baru juga sih, udah pernah sih kayaknya masak di sini, aku lupa. Jadi aku pengen, bosan banget kan masak di dalam, aku pengen masak outdoor. Penuh dengan tulisan-tulisan, penuh dengan suara burung. Ada meong di situ. Ya coba tuh kamera lihat, ada ditemenin sama meong tuh. Tuh, kita syutingnya ditemenin sama meong, sama Mocha, Mochi. Banyak lah di situ pokoknya ya. Terus juga ada burung-burung di sini. Biar lebih fresh. Jadi aku baru balik sebenarnya. Terus tadi di perjalanan tuh pengen banget makan cireng, tapi daripada beli cireng mendingan bikin aja, karena emang sebenarnya gampang banget bikin cireng ini. Dan bahan-bahannya biasanya sih pasti ada semua ya di rumah ya. Yang

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Dengar dulu. Ini nyawa, Pak. Nyawa, Pak. Ini kantor sampai saya enggak punya nyawa, Pak.
2: Ini bahaya. Bapak, ini jalan umum, Pak.
3: Keselamatan pejalan kaki dan pesepeda di jalan raya wajib diutamakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai pesepeda juga wajib menghormati hak pengguna jalan yang lain.
4: Bersepedalah dengan mengikuti aturan yang ada dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Bersepeda.
5: Woi, pelan-pelan, Mi.
6: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sundreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh solonasang. Ki cara solata kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ruslan ya. Untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu Toraja, boleh bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

Sobat Budaya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4. Tradisi Pasiliran adalah tradisi pemakaman bayi di dalam batang pohon tara yang dilakukan oleh masyarakat suku Toraja Sulsel. Adapun ketentuannya yaitu bayi, tradisi ini khusus untuk bayi yang meninggal dunia sebelum gigi mereka tumbuh. Status suci yaitu bayi pada usia dianggap masih suci dan belum berdosa. Jenazah bayi dimasukkan ke dalam pohon tanpa memakai pakaian atau kain kafan.

0: ibu bagi sang bayi. Sementara menghadap ke kuburan ke arah rumah melambangkan cinta dan ikatan keluarga yang tidak terputus. Sahabat budaya, demikian kabar 6/4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Mobil depan nih, ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombatara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan tentunya kita masih membahas tentang Toraja ya, karena hari ini kita bersama di acara Solata. Nah, ternyata dalam kaitannya dengan identitas etnis, suku Toraja ini memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20 ya. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja yang tinggal di daerah daratan tinggi dikenal berdasarkan desa mereka dan tidak beranggap sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritualnya mencapai hubungan antar desa-desa, banyak keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktek ritual di kawasan dataran tinggi Sulsel. Ternyata Toraja itu, atau dari bahasa pesisir To yang berarti orang, dan Riaja dataran tinggi, pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya apa? Pada awalnya Toraja lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar seperti suku Bugis, Makassar, Mandar, dan menghuni sebagian besar dataran rendah Sulsel daripada dengan sesama suku di antara dataran tinggi. Nah, sahabat budaya, kehadiran misionis Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah Sak dan Toraja. Dan identitas bersama ini tumbuh dan bangkitnya pariwisata di Toraja. Sejak itulah Sulsel memiliki 4 kelompok etnis utama, yaitu Bugis yang meliputi pembuat kapal dan pelaut, suku Makassar yaitu pedagang dan pelaut, suku Mandar pedagang, pembuat kapal dan pelaut, serta suku Toraja yaitu petani di dataran tinggi.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Nusantara Siang, Pro 4, Makassar.

Sahabat Budaya masih bersama di acara Solata. Kami masih menghadirkan informasi terkait dengan Tanah Toraja ya, Sahabat Budaya. Nah, dalam masyarakat Toraja ada juga satu tradisi yang unik perlu kita ketahui, yaitu pasiliran ya, Sahabat Budaya. Nah, pasiliran ini yaitu sistem yang dilakukan oleh masyarakat Toraja menguburkan bayi di dalam pohon tara. Masyarakat Toraja memang punya banyak tradisi unik dalam pemakaman. Sejak zaman megalitikum, pemakaman menjadi satu hal penting dilakukan dengan banyak ritual. Bahkan upacara-upacara pemakaman orang Toraja bisa menelan biaya yang sangat mahal. Nah, perayaan kematian telah menjadi tradisi dilestarikan orang Toraja. Kematian seseorang dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk berbuat sesuatu. Karena hidup orang Toraja menjadi berarti jika kematian dan proses pemakamannya yang baik. Upacara pemakaman ini merupakan pusat kehidupan kebanyakan orang Toraja dan merupakan jawaban atas kematian. Salah satu buku yang ditulis oleh Edwin De Jong dalam Making a Living Between Kairos dan Ceremonies in Tanah Toraja. Upacara pemakaman ini dikenal dengan istilah Rambu Solo dengan makam atau liang yang dibuat dengan memahat dinding tebing, namun masih dalam bentuk makam Toraja lain yang jarang disorot dan tak kalah unik, yaitu pasiliran atau tradisi penguburan bayi di dalam batang pohon yang di Desa Kambira. Desa Kambira ini letaknya di Kecamatan Sangala, sekitar 20 km dari Rantai Pao, ibu kota Toraja, Sulawesi Selatan, dan di tempat inilah pohon tara tumbuh dan menjadi tempat pemakaman bayi. Hanya bayi yang meninggal dunia ketika belum tumbuh giginya yang dikuburkan di tempat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Bu, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu, loh.
5: Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata ewako Makassar.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat. Pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, sejumlah lagu-lagu Toraja sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di acara Solata siang hari ini. Sebentar di jam 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan budaya nasional. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: Mpok ya. Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kadang kalau gitu. Cuaca mana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang Jambi. Aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong, iya. Udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Kok. Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh, dua.
2: Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada gak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah bang, yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya Ci Elis di Jambi, apa ini temanya nih?
2: Ci Elis tolong terangkan.
3: Ya. Oke, okay, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat nggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh?
2: Iya di Jambi.
4: Oh belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk?
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya ondel-ondel. Nah itu untuk artinya mengusir di pertaniankah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih mau hidung ayo pesek.
2: Aduh, kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu bang?
3: Iya dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya po ya.
2: Silakan Celis, silakan.
3: Iya. Halo selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Sally.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Sally.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lame. Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, yeah.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu apa? Itu boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya kok?
3: Iya. Yeah.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Yaudah, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu yaudah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Yaudah, kita
2: ya, Solis ya. Yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Celis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Celis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, ini Ayu ya.
6: Sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo,
2: Ca.
6: Itu kayak telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya,
2: kayak
6: terpantul-pantul gitu ya, kayak
2: gak
6: jelas,
2: bukan telepon Ponova. Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Gitu, kayak gak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Semuanya bagus, tapi kalau yang lain tuh
2: kayak
6: begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya kalau angso itu
3: angso
6: ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia emang angsa.
6: Angsa itu yang mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya. Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya. Oh, enggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke, okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke okay, deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan, Cielis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai, sudah siap dimintai keterangan ya. Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama, sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponopa.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, gak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh Juli, oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Okay, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar, pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Yep.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah. Kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya. Yeah.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya. Yeah.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, saya lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya?
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa
7: cerita
3: tadi,
7: rakyat,
3: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda
7: betul,
3: gitu ya.
7: Betul, sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin
7: bukan.
3: Ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Saya aja kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya,
7: labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya saja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angsel Duo-nya. Iya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya gak ngejahit satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsel Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsel Duo.
3: Mulai dari bikin sampai selesai?
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angsel Duo-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, set, selesai.
3: Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya, jadi berproses sebenarnya ya, dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angsel Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan?
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya ada.
3: Gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk.
3: Itu. Oh gitu.
7: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua,
7: terlibat semua yang membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu. Membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain enggak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Pusparagem itu.
3: Iya, kayak kemarin itu ya, kan.
8: Dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
8: Nah, itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: kuat kali ya lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu ya.
8: Karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 ini seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti.
3: Iya,
8: karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah berlatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
8: Iya dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini Ibu.
3: Oh baru 2 bulan.
7: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
7: Iya itu.
3: Mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
7: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Khusus Jambi. Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan angso duonya saja.
3: Oh, yang lain enggak ada.
7: Enggak ada.
3: Yang angso duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu angso dua, itu angso dua, yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu ya, patung-patung, dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua,
3: angso dua asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati.
3: Oh gitu.
7: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai. Dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu, dia itu bisa memang. Dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan
3: teater boneka raksasa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
7: Indri.
3: Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Jadi saya belum kuliah.
8: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu. Kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu?
7: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
3: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
3: nah itu biar kami, dikenal gitu
8: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
3: Oh, gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso 2 ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkaio Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Gitu. Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya, iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
7: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhir betul pada akhirnya ya. Dari
3: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
3: Oh punya, ya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2.
3: Ya,
8: Boneka Raksasa Boneka. _ Angso 2.
3: Angso 2 ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
7: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu. Dan berkolaborasi dengan sanggar, teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu, berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik. Seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur. Sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
3: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
7: Iya.
3: Ikut main berarti ya? Iya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar. Besar, gitu
8: iya.
3: Kan. Saya gak bisa dibayangin, gede banget gitu.
7: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
3: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan saya?
3: Halo.
2: Iya. Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Okay, tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai yeah. kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, yeah. mungkin Bang Adi sih boleh cerita. Iya,
7: ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: kita terima aja dulu ya, Pak ya.
2: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cik Elis. Nanti takutnya mepet di dari daerah kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
7: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu Ibu.
8: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: raksasa judul lagu ya 11-12 ya.
8: akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cik Elis ya?
3: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Pak. Gitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
7: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Yeah. Oke, proyek kedepannya seperti yang Cik Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
7: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Yeah. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cik Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi terima kasih.
7: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa terima kasih.
8: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Cik Elis terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
3: Iya, terima kasih, Pok.
2: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tinutuan adalah bubur sayur tradisional khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari campuran beras, labu kuning, singkong, ubi jalar, serta beragam sayuran hijau. Hidangan yang sering disebut juga sebagai bubur Manado ini dimasak hingga mengental tanpa menggunakan santan maupun daging, sehingga memiliki cita rasa yang sangat murni, gurih, segar, dan juga sehat. Kuliner ini biasanya disajikan hangat sebagai menu sarapan pagi bersama pelengkap ikan asin goreng, tahu goreng, serta siraman sambal roa atau sambal dabu-dabu yang pedas. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Sirine Pagi.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program 4 RRI Makassar, dan saya Ahmad Kafi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita akan hadirkan program Sirine Pace bersama dengan adik-adik magang ya. Tentunya ada Dila, ada Ines, ada siapa lagi? Ada Sri. Dan kita sapa dulu terlebih dahulu Pak Radin. Halo, Sirine Pace, Pak Radin.
1: Senang dilirik lagu nomor 4, Cez.
0: Asik.
1: Politik aku tuh nama Ita, lu. Oi. Lagu-lagu.
0: Boleh KWCW. Mengertilah bagaimana ini lengkapi kan.
1: Kan 10 menit.
0: Iya, ay.
1: Manu manu sedih. Buang, nanu, matamu.
0: Anu, pura-pura manu teh. Aku senahin naseng, kalau lo rekingnya, pura pembuangan.
1: Iya, matamu, matamu.
0: Matamu si jote. Pak Radin. Loki mengkelinga lo naga je.
1: Agai.
0: Angka laguna kelong ta ada sarat dasi pangai lekba laloa si sepe balas ada pedi ada kualena talanga natoalia ada lagunya iya mataro ada natau ima patu ada
1: iya taro ada
0: ma pedi pedi sih itu lagu itu. Jadi apa topiknya adik-adik?
1: Iya si loko tuh.
0: Wow, mega-mega si loko ye.
2: Halo Pak Radin. Apa pati, kabar kan? Pak Radin?
0: Tenyana Pati.
1: Selamat.
2: Pati terus minainga Pak Radin.
0: Iya Pak Radin, Pati terus minainga saya diprotes semua adik-adik kau.
1: Coba sama siapa lagi?
2: Ines.
0: Ines. Ines. Ada sama siapa lagi? Dila.
1: Dila.
0: Ada Sri.
1: Siapa lagi satu itu?
2: Sri.
1: Siapa?
2: Sri.
0: Sri, Pak Radin Sri.
1: Sri.
0: Oh,
1: Sri Sinta.
2: Sri Sinta.
0: Aja mah pokro. Ternyata Sri Sinta. Kok si Ibu Sri Sinta ke mata liponge?
2: Sri Sinta ini selanjutnya.
1: Sri.
0: Apa topiknya adik-adik?
2: Pak Radin.
1: Apa topiknya?
2: Pak Radin, Sri. Masih diingat Kika itu permainan tradisional zaman dulu yang sering kita mainkan?
1: Main-main apa itu?
2: Ya itu biasa.
0: Kayak malongga, malongga, magasing, magoli.
1: Ada di dulu itu. Mataru-taru, main kelereng, main kita, main. Kasti.
0: Yang paling kita rindukan apa?
1: Lompat jauh, lompat gala,
0: Yang paling bola. Yang paling kita rindukan apa, Pak Radin? Yang paling kita rindukan apa?
1: Main bola.
0: Main bola. Berarti tidak bisa lagi sekarang ini main bola.
1: Tidak bisa mi.
0: Oh, tua. Tidak
1: bisa juga kalau
0: apa itu tidak lari.
1: Tidak lari. Kalau di main bola di anu.
2: Di HP.
0: Di mana? Main bola di mana ini? Main bola di televisi.
1: Main bola di tempat.
0: Oh, main bola di tempat. Hebat toh. Oke, para ready. Oh, kini peleng ke situ jok lo tamana.
1: Selamat kita bertugas semua.
0: Iya.
2: Selamat
0: kita Radin. Selamat
1: kita sama. Siapa lagi? Sri sama
2: siapa? Dila.
1: Dila sama
2: Ines.
1: Pati. Ada.
2: Ai. Dilupa masa.
0: Tidak ada Mi Fati.
1: Siapa lagi satu?
2: Ines.
1: Ya, selamat kita bertugas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin, Di. Nah, sekarang kita terima lagi penelpon ini di telepon WhatsApp siapa ini? Nama kamu siapa, Wah? Ku angkat, Mi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace.
3: Sina Pace, senang dulir laguna perompet ces.
0: Ku bilang memang desar roh ini, pasti.
2: Desar roh.
0: Pasti.
3: Apalagi mati ini.
0: Kalau lucu-lucu itu pasti desar roh.
3: Iya, jadi kan yang apalagi mati, ini entek aja tena apa.
0: Ku apalagi mati misalnya kalau desar roh. Kalau lucu-lucu ya ampun, lucu lagi ini nunya. apa namanya? Foto profilna. Iya, coba beda lihat di situ di Wano telepon WA. Lu cerita gua. Itu.
3: Fotonya cari. Bukan fotoku.
0: Oh, bukan foto ta, fotona Denta.
3: Foto Andik tuh.
0: Desarro. Mau kita dengar ke lagunya apa ini, Desarro?
3: Kualen talan atoli.
0: Kualen kualena talanga natoali. Ah, anci lari ciri.
3: Di barat kan tahu merantau. Irang itar nak macam mana? Muat tengah kos.
0: Artinya Adila. Dengar dulu, Desarro. Ada translator ko Desarro. Tanam maki. Ada mianuku yang arti kan kak kalau pakai bahasa Makassar ki. Apa artinya itu tadi Adila?
2: Yang dia bilang Desarro. Yang coba ulangi Desarro kurang ku dengar.
0: Ulangi beda sedikit.
3: Ulangi talian atau alian di bawah.
0: Diibaratkan apa itu dari Saro tadi lagu tak?
3: Diibaratkan orang merantau. Terbangnya itulah kamu jombangan emut tangan kosong.
2: Oh, kalau misalnya pergi ke merantau baru pulang-pulang kita tangan kosong ji.
0: Itu di. Itu lebih bagusnya di perompat karena dari perompat ini kita bisa belajar toh bahasa Makassar.
3: Bisa cari perpindahan.
0: Desarro, mau ketahui ini sedikit Desarro. Kan ini Desarro cukup tua, Mi.
2: Cukup.
3: Belum pi.
0: Oh, belum pi. Masih muda, masih muda.
3: Dila.
2: Ye, kenapa?
0: Mau kita kasih kenal sama Dila. Nanti lah toh.
2: Iya.
3: Apa itu kepanjangan Saripudin?
0: Apa kepanjangan Saripudin, Dila?
2: Sari pas sekarang Saripudin lagi.
0: Coba Mi, apa?
2: Apa di? Bulu-bulu lagi nya saya rindu. Apalagi puding nah. Apa ya pun.
3: Kalau saya rindu pas. Saya rindu padamu. Ini saya rindu puding.
0: Apa Desarro? Nggak tahu mas saya. Pas.
2: Iya bang.
3: Ines iya.
2: Ay. Nggak ditahu, nggak disangka-sangka ini. Pasti anunya lagi, kepanjangannya lagi kak.
3: Kalau saya rindu iya.
2: Nggak tahu lagi Desarro. Apa yang balik? Apa di? Apa yang nyalami kita deh, kita menjawab.
0: Pas. Desarro mau yang tahu ide karena anda mau ngejawab.
3: Dari itu. Semakin mundur itu berdiri. Ini
0: apa? Apa? Coba ulang beda satu kali lagi Desarro.
3: Semakin mundur itu berdiri.
0: Semakin.
3: Mundurnya berdiri.
2: Semakin rindu berdiri. Tidak masuk lagi dengan kurang jelas suara tadi Desarro.
3: Pukul dinding deh, Bu.
0: Pukul dinding, semakin rindu pukul dinding. Oh, jadi kalau rindu nak pukul dindingnya Desarro sampai nak bocor. Oke, Bipala Desarro ini sudah ada mi antrian kedua, ketiga.
3: Topiknya Ro.
0: Oi, banyak sekali mi. Tadi topiknya jadi kasih lagi kesempatan yang anu toh yang penelpon ketiga. Oke.
3: Kita tinggal pulang saja ke semua. Sama dia.
0: Amin. Dan
3: kita urusan. Sampai selesai kuliahnya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi dari telepon biasa ini adik-adik. Kita sapa terlebih dahulu di. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Bace.
0: Kayaknya menghilang kini. Aduh. Yang di telepon biasa. Halo. Tidak ada. Kita angkat Pak Marsuki lagi ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum Pak Marsuki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Senandung, lirik, laguna, perompak.
0: Iya.
4: Ada tuan saya, nunggu dulu.
0: Apa itu?
4: Taupik.
2: Apa sih lagi itu?
4: Tak ada uang pikiran kacau.
0: Taupik, tidak ada pikiran, tidak ada uang, pikiran kacau.
2: Betul.
0: Apa lagi? Satu lagi, Pak Marsuki.
4: Legend.
0: Legend.
4: Letnan Jainuddin. Iin, Ipar.
0: Apa itu?
4: Iin Parlina. Bimbo. Oke, Danda.
0: Oke. Pak Marsuki.
4: Itu mainan tradisional yang sangat berkesan saya. Santo-santo.
0: Oh, santo-santo yang itu.
5: Santo-santo itu ada batu yang dipasang di depan kemudian
0: dilempar pakai bola kasti.
5: Bukan batu.
0: Oh, batu.
5: Ya siapa yang dekat dia yang menang.
0: Oh, yang pakai kaki itu.
5: Iya, kemudian kalau kita menang kita didengek.
0: Apa digendong.
5: Tapi lucunya yang kalah perempuan cewek.
0: Ayy. Jadi
5: melawan lupa.
0: Jadi
5: sekarang seringnya berhubungan tapi dia sudah nenek-nenek juga.
2: Dibilang
5: bagaimana rasanya waktu saya kamu kugendong dibilang hangat ki. Tidak mau kulepas toh.
0: Iya.
5: Iya. Tapi ada bapaknya lebar.
0: Wow. Tidak mau nak lepas Pak Marsuki, tapi lewat ki bapaknya langsung lompat.
5: Berhenti kau. Keluar, iya keluar kartu kuning.
0: Keluar kartu kuning langsung dikasih peringatan.
5: Saya lagi mende. Mau tahu namanya?
0: Iya.
5: Jangan mende.
0: Udah, dah buat ki pada saran.
5: Baru aku kirim surat toh. Itu surat. Kertasnya ada kembangnya, kemudian harum ni.
0: Iya. Oh, sudah diparfumi.
2: Iya.
0: Nah, terus.
5: Oke, Pak Yananda.
0: Tidak sampai ceritanya. Tidak sampai ceritanya. Tidak sampai ceritanya. Bagaimana
5: ceritanya? Kita bilang, iyo paling mengerti tomat.
0: Oke, selamat kesempatan. Oke.
5: Anak-anak sekalian, apa namanya yang lagi magang, supaya tetap fokus, disiplin. Karena kalau kita ikuti di acara di Perempat banyak sekali yang kita ketahui untuk bekal di dalam mengarungi kehidupan nanti. Akhirnya demikian, terima kasih, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkomas, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
6: Bandung lirik lagu Perempat Pace.
0: Ibu Nur Hikmah ini, fix.
6: Ya betul saya.
2: Betul sekali tuh kakak.
0: Ibu Nur Hikmah, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
6: Alhamdulillah baik. Meskipun panas.
2: Meskipun panas sekali.
0: Bagus itu, ada kipas angin di depan ta, baru taruh ke es batu.
6: Ada memang.
0: Gantung es batu di depan nak kipas angin ke bunda, biar kayak AC ki.
6: Halo.
0: Bunda,
6: apa topiknya?
0: Topiknya ini bunda, permainan tradisional yang paling kita ingat atau paling berkesan di kehidupan tak saat ini.
6: Main beklang.
2: Oh, beklang yang kayak tadi tuh bola kak.
0: Oh ya, dikasih bantul pantul.
6: Bola kecil dengan bola-bola itu.
2: Iya. Gitu.
6: Kita buang-buang di tangan.
0: Iya. Nah, apa cerita berkesannya di situ bunda waktu tak main beklang?
6: Ah, ada banyak kita.
0: Banyak ki. Iya. Mana semua mimpi ada teman-teman main beklang?
6: Ada ki. Sembarangan.
2: Astaga.
0: Tidak bunda, main-main ji anak tay ini kau dong.
6: Iya.
0: Oke,
6: ada juga teka-teki kue.
0: Apa itu?
2: Ada juga.
6: Bahasa Indonesia dalam air.
0: Bahasa Indonesia dalam air?
6: Iya.
0: Wah, apa itu bunda? Baru ini ku dengar.
2: Iya, aku tahu ki.
6: Tidak ada yang tahu ki.
0: Tidak ada bunda, pas.
6: Boleh. Halo, boleh.
0: Boleh?
6: Iya, boleh.
0: Kenapa
6: namanya? Dipakai main beklang.
0: Boleh dipakai. Boleh dipakai main beklang.
6: Ya itu ya sehat kita keluar karena kamisnya lagi tugas terempat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Ibu Nur Hikmah dari Kabupaten Maros.
2: Di Maros. Banyak pale roti Maros.
0: Bukan di Maros, jalanan ke Sulbar Ines. Mentang-mentang Anda selalu lewat Maros, terus yang Anda ingat cuma roti Marosnya.
2: Karena enak kak.
0: Memang tahu enak ki. Jadi sahabat budaya, kita rehat saja nak terlebih dahulu. Kita putar lagunya. Siapa tadi yang merequest? Paradin dengan Densaro. ada lagunya Ma, Iya Mataro ada, Natawe Mewa Mapetua ada, we pedipah. Nah, dan juga ada lagunya Kualiana Talanga Natualia, dari Ancila Ricci dan Agung Fanny ya. Kita dengarkan dulu Selama Kimaring Kalinga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program acara Sini Nepace bersama saya Lakapi dan tiga adik-adik gemui kita ya. Dan tentunya kami masih menerima penelpon ini, masih banyak list ini ya. Ada siapa nih yang mau menelpon? Kita sapa-sapa terlebih dahulu, ada dari Limpo, ada Pak Asri di Wotu, ada Ibu Fatma di Goa, ada Ibu Sumi, ada Ibu Dewi. Oh, sudah ada penelpon ini adik-adik. Lupa, menyalakan mikta. Dan kita sapa terlebih dahulu penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perompak.
0: Den Nompo.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau cewek ini Den Nompo selalu mau masuk. Kalau saya sendiri menyer tidak mau masuk.
2: Betul apa?
0: Biasa terakhir pi. Batina.
2: Ya biasa, anak muda.
3: Anak muda. Muda dua kali lipat.
0: Oh, anak muda begitu memang. Kalau ini Den Nompo.
2: Ini berapa? Berapa?
0: Apa itu?
2: Itu berapa orang?
0: Sebenarnya di sini ada 4 orang, cuma 3 orang yang cuma 4 orang yang hadir di sini.
2: Ya, itu semuanya siapa dan orang mana?
0: Yang kemarin-kemarin jadi nompo.
3: Ya, lupa, Mi.
2: Ya, kemarin tidak banyak ingat, kok.
0: Yang kemarin-kemarin jadi nompo, ada Dila, ada Ines, ada
3: Sri.
0: Itu Ji. Kemudian ini kita mau cari tahu ini Den Nompo ini mau dengarkan lagunya apa?
2: Bisa dibalik kembali.
0: Ini Den Nompo setiap masuk selalu kita suruh baca ya, lagu.
2: Bar ini kasih punya radio tak bar pulang-pulang.
0: Masih banyak kodong ini laguku Den Nompo, baik 20 lebih ini lagu kusebut. Oke, pale ku bacakan ki. Jadi sahabat budaya yang lain silahkan monitor, kita dengarkan mini apa yang ku baca ya. Biar betul, tidak ya. Ulang mi lagi lah kapi kodong, ses saji. Jadi ada lagunya Kelongta dari Ina Natsir, ada juga Saradasi dari Amran Manaungi, ada Pangaile Balaloa, Iwan Tompo, Si Sepe Balas dari Wahyu, Pedi dari Haji Yuni Yunianti, ada Mamu Lana Cau dari Iwan S, Nasolangi Kakosping dari Arnold Sisam, ada Barang Kuas Seng Memang Ilyas Safar, Pak PTPT Syam SR, ada juga Si Pupureng Aju Esero Kurniawan Toto, ada Boli Ma Sila Sayu dari Ismianti Iwan Tompo, ada juga Taure Welai Alo Siri Polo 2, Boli Makam Makutarima, Kurena Pak Risiko, ada Sajeng Renu, Sikan...
2: Kurena Pak Risiko.
0: Dulu, tarik napas kah dulu?
2: Gak utas napas.
0: Wih, capek kah baca di Nompo. Apa tadi? Lagunya apa tadi?
2: Itu tadi, yang terakhir.
3: Pak Risiko.
0: Pak Risiko.
2: Ya, Pak Risiko.
0: Kurena Pak Risiko. Oke. Den Nompo, ini kita bahas mengenai apa ya?
3: Permainan tradisional
0: lagi ini kita bahas Den Nompo. Jadi Den Nompo lebih suka permainan apa nih yang mungkin berkesan di hatinya Den Nompo waktu masih kecil?
2: Yang paling disuka.
3: Iya, yang kayak begitu-begitulah.
2: Apa itu ya?
3: Kita ya apa disuka? Iya. Maksudnya Den Nompo, iya permainan masa kecil tak yang
4: masa kecil tak yang kayak sampai sekarang biasa
3: sampai sekarang kayak ada iya
4: kangen kok main begini-begini.
2: Yang paling suka itu apa ya?
0: Apa tuh?
2: Lupa ingat
0: ki, aduh.
3: Berarti masa kecilnya Den Nompo tidak anu. Asik itu.
0: Tidak sebahagia itu masa
3: karena
0: kecilnya Den Nompo. Beda.
2: Yang paling suka itu anu, main kelereng.
3: Den Nompo
0: ada di sini temanku namanya Oci Den Nompo. Siapa tahu mau ki kebetulan jomblo ki.
2: Sama itu aja jomblo.
0: Oh. Cocok
3: nih.
0: bisa Mi.
2: Tapi itu orang mana kan?
0: Orang Pindrang ini dia nempo.
2: Itu di Jawa nari.
3: Di mana kita?
2: Ya pun jauh, ya pun jauh. Tak tentu saja di hati.
3: Asik.
2: Masuk. Oke.
0: Oke oke.
3: Ya paling
0: dalam. Iya. Enggak ada nih masuk pasale nanti ya anu kipote-pote ki kalau tidak anu selesai pi.
2: Oke pade.
0: Oke mi.
2: Oke pade, makasih otaknya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita beralih ke telepon WhatsApp. Sudah ada ini Pak Saleh di Rapokaling yang menunggu. Halo, assalamualaikum.
3: Sirina
1: Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace senandung diri lagi nafura Om Pace.
3: Asik.
1: Asik.
3: Halo, Pak Saleh, apa kabar?
1: Aduh, kabar baik ini.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Saleh, ada topik. Yeah. Didengar kita di topik ta ini yang dibahas, Pak Saleh.
1: Kudengar ki apa lagu apa internasional yang kita paling suka waktu semasa muskil.
3: Nah, apa paling masale?
1: Kalau saya
0: makali cubu
1: main kare.
3: Main kare. Rasanya cewek. Apa
1: pakai mat pate-pate.
3: Oh, yang untuk di pate-pate begitu.
1: Kare tangan itu yang diwangi di tangan.
3: Oh, berlompat kiri.
1: Ya, lompat-lompat.
3: Lompat.
1: Si panjang itu baru kita lompat.
3: Kita lompat-lompat juga.
1: Pas yang paling tinggi, sempat jauh. Tempat tinggi lah. Begitu
0: rekeng.
3: Jadi
1: pas laguna lagi.
3: Oh, laguna.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini? Denompe.
1: Laguna Saradasi.
0: Saradasi.
1: Bawa Amar Manaungi, temanku itu.
0: Oh, Bestiki.
3: Bestiki. Ya,
0: masyaallah, Bestiki ternyata. Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu saja.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berdua ini apa juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Sudah ada di Nompo, sudah ada Pak Saleh di Rapokaling. Terus siapa lagi nih yang mau menelpon silahkan di 0811 400 950. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya sahabat budaya ini. Lakapi masih menunggu ini. Ini penelpon-penelponnya Sirena Pace hilang semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirena Pace.
5: Senang lirik lagu Nafra Om Pace.
3: Asik.
0: Aduh. Wabarakatuh.
3: Sirena Pace.

0: Jadi adik-adik, apa topiknya?
1: Itu Bu Wanti, apa permainan tradisional waktu kecil yang kita suka mainkan, Ki? Masih diingat, Ki?
2: Sembunyi-sembunyi.
1: Petak umpet,
0: petak umpet. Petak
2: umpet, benar.
1: Kenapa disuka, Ki Bu Wanti?
2: Ya, lucu lah.
1: Oh, lucu,
2: Ki, permainannya,
1: Ki.
2: Iya, ketahuan.
1: Iya. Oh, itu Ki Bu Wanti.
2: Iya.
0: Iya. Oke, balik Bu Wanti.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Wanti di Petarani. Kita masih tunggu ini Bunda Nelly di Petarani. Masih ada juga ini. Ibu Bunda Nelly, ada Ibu Sumi Delukmu. Ada Pak Ashar di Bone. Mana mini Pak Ashar ya? Ada biasa itu. Siapa nanya? Siapa namanya? Pak ini, kulupa misalnya dek. Ada dibilang Pak Safar, ada dibilang Ibu Nur Hikmah di Maros. Menelpon Ibu Marlina di Petarang Utara. Sekedar informasi adek-adek, ini Ibu Marlina penguasanya Petarang Utara. Kita sapa terlebih dahulu penguasa Petarang Utara. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Bace.
3: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Na Prompa Ces.
1: Iya.
0: Dengan Ibu Marlina, penguasa Petarang Utara.
3: Udah. Gambaran ala kak. Jadi Sri, Dila, dan Ines.
1: Suhu kaki.
0: Kalau ini Bunda Marlina, ini bagus Ki. Bagus Ki.
1: Ingatannya.
3: Iya. Biasa jadi didengar tau gak jadi masa dilupa ya.
0: Makanya. Bunda. Bunda pasti pernah Ki anak muda toh.
3: Pernah kak, iya anakmu udah masalah sama tua.
0: Bunda, biasanya ini kita waktu kita masih muda-muda, permainan yang paling kita suka apa Bunda? Dan sampai sekarang ini kita masih mau untuk bermain permainan tersebut.
3: Dulu tuh saya suka sekali dibilang ada tuh main lambasenan tuh. Yang dari karet itu ujung sama ujung dipegang, baru kita putar, baru loncat Ki.
1: Iya,
3: tapi sekarang enggak bisa mika tua
1: mati. Tua lagi. Sekali lompat langsung kerek.
3: Poso mati.
0: Tua dudu mi kodong.
1: Iya kodong.
3: Oh kodong.
0: Kodongnya.
3: Iya kodongnya.
0: Kalau saya bunda toh ada permainanku itu bunda. Jadi kita itu susun batu. Jadi kita itu
3: susun
0: batu. Susun batu dulu toh adit yang batu kecil-kecil kan toh disusun. Sudah itu kayak berlomba ki untuk lempar ki itu batu. Kalau jatuh itu batu tuh nah lempar-lempar begitu lawan tak. Sambil kita ini cari kesempatan untuk juga susun ki. Kalau kita di pinrang itu dibilangi mak boy.
1: Iya sama juga.
3: Iya mak boy. Tapi saya tuh takut lah kafe karena dilempar ki itu sama bola kasti itu deh sakit.
0: Deh itu bina suka laki-laki bunda.
3: Itu memang kalau laki-laki bina suka jadi Ines Sri sama Dila. Iya. Kalau kita perempuan kok dong.
1: Iya.
3: Lain kita biri-biri.
1: Baru tuh bunda pernah misalnya kena nama taku. Sakit itu. Nah pikir namanya yang perempuan ini sama laki-laki.
0: Belum pi kamu.
3: Memang.
0: Belum pi kamu itu. Kita pernah lagi berkelahi gara-gara begitu.
1: Ngeri.
0: Kantar kampung gitu bunda kan kita bosan makin-makin sama-sama. Jadi kita antar kampung.
3: Kafi besok saya bintang tamu naik kate.
0: Besok saya masuk apa ya besok ya.
3: Masuk apa ke besok?
0: Kamis ya. Oh DP4 kan bunda.
3: Udah.
0: Iya, karena tembus ke itu Kamis itu saya DP4, Jumat itu DP1.
3: Udah.
0: Paling itu saya bunda datang jam 5, Bi.
3: Udah, pulang mah.
1: Ada Jeki di sini bunda. Ketemu
0: Jeki. Ada Jeki, ada
3: ketemu kan nanti sama iya sama Dila, Sri sama Ines
0: Di.
1: Iya, bunda.
3: Iya, paling. Oke,
0: paling bunda Di.
3: Iya, semua yang berempat sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagi juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini posisinya adek-adek sudah 4 mi panelpon, 2 yang sudah request dan 2 yang sudah ini. Sudah apa?
1: Sudah diputar lagunya.
0: Bukan.
1: Gila. mengikut.
0: Sudah

0: Sudah mi berbincang tahu.
1: Oh, iya tahu.
0: Jadi sahabat muda jangan kemana-mana, jangan ki kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagunya dari Karaina Parisiku, Nurdin Takwa, dan Saradasi dari Ammar Manaunyi, temannya Pak Saleh di Rapokaling. Salam lagi maring kalinga.

0: Itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirik Napace, Senandung Lirik Lagu Napro 4 Ces. Dan kita masih bersama dengan Ines dan juga Dila. Kayaknya kita ini kekurangan satu personil ya dari geng ubur-ubur. Ini baru-baru Sri balik karena ada suatu urusan. Jadi sahabat budaya, kita akan ditemani oleh Dila dan juga Ines. Yes. Kita sapa terlebih dahulu pendengar yang ada di telepon biasa. Halo.
1: Halo. Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Asik. Dengan Inai di mana?
1: Meli ganti.
0: Ku bilang memang. Ini Miku bilang penjual durian yang ada
1: hadir
0: di Petarani. Ibu Nelly,
1: Gimana kabar Kak? Sehat dekik?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Ini saya bertiga dengan adik-adikku kodong sehat je.
1: Oh, bagaimana adik-adik semuanya?
2: Baik.
0: Butuh durian.
1: Bagaimana dengan lokasi berduetnya siaran?
0: Butuh semua durian Bunda.
2: Durian. Betul
1: kakak. Sabar.
0: Sabar bede Dila.
2: Ada
0: dong harapan.
1: Ada. Banyak stoknya.
0: Gacor ji Bunda ini durenta iya. Gacor ji, menghasilkan uang ji.
1: Gacor banget.
0: Oh deh.
1: Mantap.
0: Jadi Bunda ini sebelum kita ke topiknya Bunda ini kita mau tahu lagunya apa ini mau kita dengarkan.
1: Apa lagunya Kak?
0: Khusus untuk penjual durian kita bacakan terlebih dahulu. Ada Pangai Leba Laloa, terus ada
1: Pangai Leba Laloa mau lakasi.
0: Masih banyak di bawah Bunda.
1: Tapi biar itu yang aku suka.
0: Ada juga di sini lagunya Sajang Rendu he.
1: Jangan nih Sajang Rendu deh.
0: Ada Boli Makam Aku Tarima he.
1: Si pupurang
0: aju sero.
1: Tea mak.
0: Bagus kini tawa Bunda karena tetap pada pendiriannya.
1: Iya dong. One by one.
0: Wih. Bunda.
1: Wah.
0: Ini kan kita masih gadis ki.
1: Ya.
0: Kita mau tahu ini Bunda, permainan gadis tak yang masih kita mau.
1: Masih single.
0: Cocok mi permainan gadis tak Bunda yang masih kita ingat.
1: Yang aku suka sampai sekarang masih suka main bekel.
0: Iya.
1: Jadi, dengan besok kan lompat saya ke main geng dengan
0: main bekel berarti itu yang di
1: main dende juga itulah tapi
0: apa itu
1: main dende
0: apa itu dende
1: yang itu saya ada gambar bulan terus kita lompat
2: satu kaki
0: enggak boleh Bunda enggak boleh bagi kita begitu sakit nanti lututak.
1: Tidak soalnya kan masih mood.
0: Oke.
1: Kiri khasnya lah kasih. Oke.
0: Bunda, itu biasanya kalau main bekel ki sama siapa ki? Masih ada ke semua itu teman tau main bekel?
1: Enggak, dengan itu tetangga sebelah.
0: Masih ada ji?
1: Enggak ada nih.
0: Kodong.
1: Masih pindah nih juga. Pindah rumah, pindah kota.
0: Oh, pindah rumah, pindah kota, Mi. Kalau lakapi banyak nih temannya tidak ada kodong. Temannya waktunya suka balap liar.
1: Oke, Mika.
0: Oke, Mi balik, Bunda. Semangat.
1: Sehat selalu.
0: Semangat merawat duriannya.
1: Jaga kesehatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nelly di Petarani. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi adik. Ada ini orang jauh dari Kabupaten Bone. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna pro 4 Ces.
2: Iya, tuan semangatnya Bunda.
0: Asik. Bukan Bunda Lakapi. Ini, Pak Ashar.
3: Lakapi, halo.
0: Hey,
3: halo.
0: Agaro.
3: Kalau kau dengar kalau kau dengar suara teman teh itu para cantik di.
0: Ku jamin ini
3: cantik
0: langsung.
3: Suaranya kedengar, pasti cantik juga orang.
0: Oh iya, jelas Mi. Ini dijamin sama bintang
3: Ines
0: 10.
3: Sama siapa tuh? Siapa?
0: Ines dan Dila.
3: Dila. Dila. Cantik pasti orangnya itu. Wih, pasti cantik karena semua. Suaranya juga cantik. Cantik. Lembut. Wih.
0: Ini bintang 10, bukan Mi bintang 5, bintang 10.
2: Pasar.
3: Iya, Kak.
2: Pasar, kita orang pertama bilangin lembut suaraku.
4: Iya.
3: Apa?
2: Kita orang pertama yang bilangin lembut suaraku.
3: Masa?
2: Iya.
0: Bisa lah ini, bisa Mi.
2: Bisa Mi.
3: Bisa Mi, Kak.
0: Oh, si runtuh aku udah apa ini, Pak?
3: Ahai.
0: Pasar, mau dengarkan lagunya apa ini, Pasar?
3: Lagu Bugis, apa masih ada lagu Bugis, Kak?
0: Oh, masih banyak lagu Bugis, ku belum pilaku.
3: Apa diantaranya?
0: Diantaranya ada Pi Itu Janda. Ada lagu, lagi. Ada lagunya juga Pak Geliangnya. Engka laguna nasapa lalena. Engka laguna sajarano. Kalau dia
3: Pak Beliangnya.
0: Pak Beliang, dengar Pak Beliang. Pak Geliang, Pak Geli, Pak Geliang. Laguna Cicalui.
3: Apa Pak Beliang kata tadi?
0: Pak Geliang, Pak Geliangnya.
3: Ayo naro.
0: Iya, napoji geli ye.
3: Langsung ke topik.
0: Topiknya permainan tradisional.
3: Oh, anu. Lempar sandal.
0: Oh, anu itu yang disusun segitiga, iya, tiga sandal dipakai.
2: Kayak api unggun begitu toh.
0: Iya,
3: sandal itu. Terus tuh dulu itu kan waktu kecil kalau saya pulang ke rumah nenek itu kan ada sawah. Kalau lepas setelah panen, kami main di situ sampai sore. Seru itu kalau kena yang lain langsung jadi kita lagi yang lari.
0: Iya begitu, Pak.
3: Itu seru banget zaman dulu itu.
0: Itu seru Pasar kalau nak kena kebalan.
3: Lempar sandal.
0: Iya, itu seru Pasar tuh
3: masih, kalau sekarang pengen lagi main tapi tidak bisa Mi.
0: Tidak bisa Mi tahu. Nah,
3: bisa Mi. Kalau kami ketemu di kampung kan kalau saya pulang saya bilang, "Masih ingat kah? Waktu dulu kita main beli lempar sandal di situ," bilang, "Masih ingat dong."
0: Wih, jelas Mi ingat Ki.
3: Ada juga main di situ, main bola gasti di sawah, kalau lepas panen.
0: Mungkin kita paling jago di situ waktunya masih jago main.
3: Apa main apa?
0: Main itu. Main bola gasti, main lempar sandal.
3: Tidak Ji, tapi bisa lah.
0: Kalau lakapi dulu tuh, nah suka malebak kali cubu, sembunyi-sembunyi.
3: Apa?
0: Malebak.
3: Oh, main sembunyi-sembunyi.
0: Sampai.
3: Tidak, kusuka itu.
0: Kusuka saya
3: tidak
0: itu.
3: Tidak terlalu kusuka.
0: Tapi
3: tidak terlalu kusuka.
0: Iya. Tapi semenjak lakapi ada temannya dikasih sembunyi sama Ethan. Lakapi berhenti main.
3: Takut
0: sih. Iya dong.
3: apalagi kalau main itu waktu maghrib itu dibilang mama tak, ya main kok di situ di nanti diambil kok sama jin.
0: Nah begitu Mina bilang Pasar, nah berarti maka saya
3: iya,
0: main.
3: Sama juga di sini he. Jadi kami di sini mainan itu kalau pulang kampung tuh main baling lempar sandal, bola gasti.
0: Oke, Pak Pasar. Oke,
3: salam sama teman tapi yang berdua itu.
0: Kita langsung salam. Salam Ade Ines dan Ade Dila.
3: Halo, salam kenal semua Ade.
2: Iya, salam kenal, Pak.
3: Siapa Ade Ines? Siapa? Ade Dila.
0: Iya, Ade Ines dan Dila.
3: Salam kenal di.
2: Iya, Pasar.
3: Dengan bosan-bosan untuk mendengarkan suara pendengarnya perempat karena unik-unik itu suara pendengarnya perempat.
0: Betul sekali.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp kita menuju ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace. Serandu
5: itu lagunya perempat C.
0: Bone di Pak Bahar di Bone Caming ini.
5: Iya, betul.
0: Pak Bahar.
5: Ya.
0: Agak karibat tuh.
5: Ayo
0: Oke. Pak Bahar, lo kaje misengi pa bahare acul yang agar yo lo tapuji lade latu makeke. Oh,
5: kalau saya waktu bilang itu waktu kecil kita pi lupai tahun berapa lupanya tahun berapa halo
0: apa
5: waktu anu pegawai saya pengawal kambing waktu itu anu bambu seri anu dibikin-bikin lubang baru di suli namanya suli.
0: Oh, suli itu yang lompa-lompa kan?
5: Kedua, anu petikan kaca api. Itu dua mainan aku di anu waktu itu waktu kecil aku pelihara kambing. Dua. Saya kira itu.
0: Iya.
5: Nah, ada lagunya?
0: Mengikuti dulu.
5: Lagunya apa?
0: Lagunya Pangai Lek Balaloa dan Pak Galiang.
5: Itu. Ya, itu.
0: Oke, Mi.
5: Iya, kalau di mana nih?
0: Iya, sama-sama.
5: Kenal sama berdua yang kapannya itu tadi, yang perempuan.
0: Mm-mm.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu tadi Pak Bahar dari Bone Chaming dan sahabat budaya lah kami masih mau menerima satu penelpon. Kemudian memutar lagu yang sudah direquest. Tapi kalau tidak ada yang mau menelpon, nah putar mi lagu lah kami. Silahkan. Ya, ada mi lagi tahu ah. Baru kuancap. Halo, assalamualaikum.
2: Serina Pancet.
5: Lagunya Prof Pancet.
0: Dengan siapa di mana? Barusan ini ada aku dengar ini.
5: Halo.
0: Ye.
5: Deliwang.
0: Oh, Deliwang. Sorry Deliwang. Kulupa-lupa ingat suara ta.
5: Hah?
0: Kulupa-lupa ingat suara ta Deliwang.
5: Yo.
0: Bercanda Deliwang. Ditahu dia bilang Deliwang yang mana.
5: Apa kareba? Kopi.
0: Kareba deceng.
5: Oh, kareba deceng.
0: Tapi ada cewek sini.
5: Ada apa karebanya tadi ada yang berdoa situ.
0: Deliwang. Muka dulu tanya gini Deliwang nih.
5: Bagaimana kabar Tadilla?
2: Baik-baik.
5: Di mana Sri?
2: Oh, Sri. Oh, iya.
0: Pulang nih. Sri. Deliwang ada.
5: Lagi di mana dia?
0: Bombe gede Deliwang.
2: Dia dicari-cari mi. Ada urusannya, Pak. Jadi pulang ke duluan.
5: Oh, ada urusannya. Iya, Pak. Ini lo, Pak. Samines.
2: Iya, ada juga kami berdua di sini, Pak.
5: Iya. Apa dibuka sini?
2: Ini, Pak, tentang permainan tradisional. Kan pasti dulu waktu masih anak remaja kayak begitu. Iya, pasti sering kayak main-main begitu apa mainan tradisional.
5: Kalau saya itu sembunyi.
2: Oh, sama gitu sama Kak Kavi, main sembunyi-sembunyi juga suka.
5: Sembunyi-sembunyi itu apalagi kalau banyak kita.
2: Iya.
5: Kalau tidak apa ki bilang
2: Tingko.
5: Kalau saya tadi kalau tidak apa ki niu kunci.
2: Iya.
5: Begitu. Jadi, iya. Oh, mengkapi. Di mana mengkapi? Di sana, di sana.
0: Kumbeki.
5: Iya, kumbe, baiklah.
0: Itu pinajak kak bicara kalau momi selesai. Tapi tadi. Baiklah,
5: mengkapi. Mengkapi. Lagu apa lagu itu?
0: Tidak ada lagu tak dulu mengikuti.
5: Ada. Masa kau dengar ke situ, jangan.
0: Ada tujuh janda tapi nanti pi di belakang pi diputar itu kalau memang anu kubombe maki 10 kali.
5: Woi, minggu depan saya ada jawab.
0: Minggu depan pulang Deliwang. Mau ke pulang ini 26 27 28 25 pulang maka pinrang.
5: Hari Kamis depan saya.
0: Kamis depan kita libur kak.
5: Ada. Sudah pernah tahu ketemu orang rindu tuh.
0: Ibu media apa mugi juga ya rindu kajua sama mace ya kodong.
5: Oh iya.
0: Oke Mipale dia liwange.
5: Ye.
0: Oke Mipale karena ada juga ini penelpon yang lain.
5: Nah. Maaf kalau salah. Kalau gua juga tahu. Oke Dadah.
0: Oke.
5: Mau pergi ke kopi.
0: Iya, gua meki.
5: Makasih kebebekannya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebenarnya ini harus bagi putar kelong tapi terlanjur nangkat ini lah. Tapi teleponnya Ibu Indah S kayaknya kalau tidak salah ini. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Siri Napace.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jam kaki lah ke Pina.
0: Oh, Kak Indah. Pale ini Kak Indah Dembaji. Ya Allah.
4: Kenapa? Kenapa Kak? Nuliak jelek Kak jadi tidak mau bilang.
0: Pak tersinggung sih kali bena ini.
4: Ini panas, kita bawa panas.
2: Iya, kayak bawaannya mau marah-marah.
4: Iya, marah-marah terus.
2: Marah-marah.
4: Keluarkan itu amarah daripada panas luar dalam.
0: Lihat ketawa cantina Kak Indah ya. Tawa cantina Kak Indah fotona ya.
4: Tidak.
0: Lihat kok bede. Cantina Kak Indah he. Senyum nah.
4: Tidak ada uang kecilku nah. Habis ki.
0: Uang besar ini diterima Kak.
4: Habis semua ini. Dari sini tanggal tua.
0: Aduh lo kayak sedikit mau pembelian mo apa
4: pembeli agar lo pembeli pulsa deh agar lo capuk mana nih ro
0: moki belian ini
4: beli apa pisang hijau
0: anak muda moki beli apa namanya yota
4: jadi yang mau kudu tanggal tua ya tanggal baru
0: ingat ya Nana, tanggal baru. Catatki nomor nak Indah nak, ini nomor nak Indah.
4: Catatki. Wih, kalau tanggal begini Nadek nak habis missing gaji berteru itu uang. Jujur ke saya.
0: Intina Kak Indah nanti kita kita pajaki kalau
2: tanggal baru.
4: Tanggal baru. Kirim danamu di situ.
0: Kak Indah, ini kan kita masih muda, Ki. Permainan
4: nggak muda, Ma. Hampir 40.
0: Bagus, Mi, tuh.
4: Kak Indah.
0: Kita kalau dulu waktu tak umur-umur, mungkin umur belasan ya.
4: Kenapa?
0: Lebih suka main apa itu? Kayak Adi itu permainan tradisional dulu-dulu.
4: Kita kalau saya hobi ke dulu. Main karet.
2: Lompat karet, Dek.
4: Lompat karet.
0: Berarti biasa gitu, jungkir-jungkir.
4: Iya. Memang hobiku saya jungkir-jungkir.
0: Ampun.
4: Masih mauki. Ada deh di studio nah salah kenal semua nah. Dari saya berlekapi juga. Okay, masih mauki tanya ke apa lagi ku tanya kan.
0: Jangan mi dulu. Ini foto tadi ini ke Kenda?
4: Tidak bisa saya ku palsu-palsu foto ku nak. Kalau itu Tommy. Karena kalau ku palsu nama aku juga diganti foto ngikambi.
0: Idola kampus dulu ini. Yakin dan percaya idola kampus ini Kak Kenda.
4: Bukan idola kampus tapi dikejar ke kampus.
0: Iya lagi. Oke lah pale bunda. Oke lah pale Kak Indah. Oke mi pale.
4: Oke mi pale. Kalau bisa nak putar di lagu terakhir nak tujuh janda.
0: Pitu janda. Oke.
4: Tujuh janda. Oke pale adek kuna saya nak mohon maaf nak bercanda. Saya selalu sukses terus. Dan yang kilihat ke orang kesinnya nak tapi lihat ke hatinya. Kalau kesinnya cantik tapi kalau hatinya jahat yang makin masuk yang dilihat. Oke adek, saya selalu sukses terus. RRI Perompak juga tetap ya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kak Indah Dembaji. Itu sekarang ada di Sopeng. Jadi nanti saya ingatkan kalian berdua untuk tagih Kakak Indah kalau awal bulan biar kita
2: saya
0: bisa.
2: Saya yang ingatkan Kika, aku ingat terus.
0: Kita harus minum Yota. Dan sahabat budaya kita putar dulu ini kelong 2 yang sudah direquest tadi. Jangan lagi kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar karena kami masih akan hadir kembali dalam program Kelong Tarong. Bukan, Sirina Pace. Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullah.
0: Anu, kok dong, faktor U.
2: Faktor U.
0: Bukan, faktor uang, bukan kapal. Umur. Jadi kita dengarkan lagunya Iwan Tompo, Pangai Lek Balalua, dan Cica Alwi, Pak Geliange. Salam lagi maring kalinga.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, keladi tumbuk adalah makanan pokok tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi talas atau keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Hidangan ini memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih sehingga selalu disajikan dengan pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Baik, Sobat Budaya, masih bersama Lakapi di program 4 Tirai Makassar dalam program Dunia Wisata, dan tentunya Lakapi akan menemani Sahabat Budaya sekalian 50 menit ke depan dalam program Dunia Wisata. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana karena Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Wajo. Tentunya kemarin kita sudah bahas wisata yang ada di Kabupaten Sidrap. Sekarang kita akan hadirkan informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Wajo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Dunia Wisata, tentunya masih bersama Lakapi yang menemani ruang dengan Anda dalam program tersebut. Dan tentunya sahabat budaya, Lakapi hadirkan ini informasi mengenai pariwisata yang sahabat budaya bisa kunjungi di akhir pekan nanti. Tentunya kemarin kita sudah membahas pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap. Sekarang kita menuju ke kabupaten tetangganya, yaitu Kabupaten Wajo. Jadi Kabupaten Wajo yang ada di Sulawesi Selatan, sahabat budaya, memiliki berbagai destinasi wisata menarik. Mulai dari keindahan alam, pusat kerajinan sutra, hingga situs bersejarah. Dan tentunya yang pertama ada Danau Tempe yang menjadi ikon wisata utama berupa danau luas. Tempat wisatawan atau sahabat budaya sekalian bisa naik perahu, melihat rumah terapung, dan juga menyaksikan aktivitas nelayan tradisional. Kemudian ada perkampungan Sutra Pakana, di mana perkampungan Sutra Pakana ini merupakan pusat pembuatan kain sutra khas Wajo di Kecamatan Tanah Sitolo, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses menenun secara tradisional. Kemudian ada juga rumah adat Ataka ini. Sahabat budaya kalau berkunjung ke Kabupaten Wajo tentunya harus berkunjung ke rumah adat Ataka. Kawasan di Kecamatan Tempe yang menampilkan deretan rumah panggung adat Bugis berukuran besar dengan nilai arsitektur tinggi. Kemudian ada Bukit Kalola. Sahabat budaya kalau berkunjung ke Kabupaten Wajo tentunya tidak lengkap kalau sahabat budaya tidak berkunjung ke Bukit Kalola. Mengapa demikian? Karena destinasi alam di Desa Sogi ini, Kecamatan Maniang Pajo, menawarkan pemandangan hamparan rumput hijau berlatar pemandangan danau. Wow, tentunya sangat instagramable banget ya bagi sahabat budaya atau anak-anak muda. Kemudian ada situs Tosora. Situs Tosora ini sahabat budaya merupakan kompleks bekas ibu kota kerajaan Wajo yang menyimpan jejak sejarah seperti benteng tanah. Ada juga makam kuno dan juga reruntuhan masjid tua. Dan yang terakhir sahabat budaya yang bisa sahabat budaya kunjungi saat libur atau weekend adalah air terjun Sumpang Puli. Air terjun Sumpang Puli ini merupakan wisata air terjun tersembunyi berudara sejuk yang terletak di Kecamatan Kera. Jadi sahabat budaya jika sahabat budaya merencanakan kunjungan, sahabat budaya bisa mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Wajo. Dan tentunya kembali Lakapi ingatkan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar karena Lakapi akan membahas sedikit mengenai masing-masing destinasi wisata yang telah Lakapi sampaikan tadi ya. Kita akan mulai dari Danau Tempe kemudian ke Perkampungan Sutra Pakana karena dua hal tersebut merupakan yang terkenal di luar sana. Karena Wajo dikenal dengan Danau Tempe dan juga penghasil sutra. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Bass Jam Bermimpi.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergeliman dosa. Masih makan riba? Sungguh hidupmu pasti akan mengenaskan. Hey, saudara-saudaraku, riba itu ada 73 tingkatan. Yang paling ringan dosanya seperti menzinahi orang tua kandungnya, ibu kandungnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu pemakan riba atau rentenir. Rentenirnya dilaknat, penyetornya dilaknat, kemudian penulis transaksinya juga dilaknat atau sekretarisnya, dan dua saksinya juga itu dilaknat, sama-sama dosa. Kenapa masih mau makan riba? Cuman kan fenomena terjadi di masyarakat. Yang penting saya kan bisa kaya. Kau minjam sama saya 100 ribu, yang penting kembali 200 ribu. Ini kan riba. Uang dengan uang adalah riba. Yang penting ada bunganya, pasti riba. Banyak orang yang mau kehidupannya kaya raya dengan riba, tapi ujung-ujungnya pasti menyakitkan. Ini yang terjadi di masyarakat. Terkadang uangnya dapat, tapi entah kemana perginya itu uang. Ini akibat dari riba. Kayaknya memegang uang banyak, tapi semua urusan sulit. Rekeningnya kayaknya menambah, tapi sering dapat musibah. Dapat uang sebukit, tetapi keluarga terus sakit-sakitan. Hiduplah yang biasa-biasa, coy. Yang penting yang halal. Jangan cari yang haram. Karena banyak orang yang kehidupannya wow, tapi ternyata bergelimang dengan riba. Riba, no. Oke, coy?
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
2: Baik sahabat budaya, tepat pukul 18 lewat 8 menit kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Opik, 25 Nabi maksud saya, dan juga Nasidaria, Jilbab Putih. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang baik di dalam Islam? Maka ada keterangan yang bagus yang dijelaskan Syekhul Islam dalam karyanya As-Siyasah tentang kriteria pemimpin yang baik. Beliau menjelaskan yang pertama adalah pemimpin harus memiliki kriteria kuat atau mampu dan amanah. Pernyataannya ini disetir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajarta qawi." Saya ulangi. "Inna khaira man istaja." Sekali lagi. "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dalil lainnya atau ayat yang lain, pujian yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Innakal yawma ladaina makinun amin." "Innakal yawma ladaina makinun amin." Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, kuat secara posisi, lagi dipercaya pada sisi kami. Quran Surah Yusuf ayat 54. Demikian pula beliau menjelaskan, Syaikhul Islam menjelaskan karakter Jibril yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasul. Karakter Jibril yang Allah puji di dalam Al-Quran, "Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, muta'in thamma amin." Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi amanah. Quran Surah At-Takwir, ayat 19-21. Demikianlah kriteria pemimpin ideal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuat dalam arti mampu secara profesional dan amanah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan batasan kuat atau mampu dan batasan amanah. Beliau mengatakan sifat kuat atau profesional untuk setiap pemimpin tergantung dari medannya. Kuat dalam memimpin perang kembali kepada keberanian jiwa dan kelihaian dalam berperang dan mengatur strategi. Karena inti perang adalah strategi, demikian pula kembali kepada kemampuan dalam menggunakan senjata perang. Sementara kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat, kembali kepada tingkat keilmuannya, memahami keadaan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum itu. Selanjutnya, beliau menjelaskan kriteria amanah. Sifat amanah itu kembali kepada kesungguhan orang untuk takut kepada Allah. Tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Dan tidak takut dengan ancaman manusia. Tiga kriteria inilah yang Allah jadikan standar bagi setiap orang yang menjadi penentu hukum bagi masyarakat.
Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit atau harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Selanjutnya, Syaikhul Islam menjelaskan mampu secara profesional dan amanah. Mana yang harus diprioritaskan? Kata Syaikhul Islam, ada semua, saya ulangi, Anda semua tentu menyadari, untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki dua kriteria ini sekaligus, sangat sulit untuk ditemukan. Hingga Syaikhul Islam di halaman lain dalam buku itu menyatakan, kemampuan dan amanah jarang bersatu pada diri seseorang. Karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu, orang fasik yang kuat, mampu, dan orang amanah yang lemah." Disinilah Syaikhul Islam menyarankan untuk menerapkan skala prioritas. Mana karakter yang lebih dibutuhkan masyarakat, itulah yang dikedepankan. Dalam posisi tertentu, sifat amanah lebih dikedepankan, namun di posisi lain, sifat mampu dan profesional lebih dikedepankan pula. Syaikhul Islam membawakan riwayat dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya, "Jika ada dua calon pemimpin untuk memimpin perang, yang satu profesional tapi fasik, dan yang satu soleh tapi lemah, mana yang lebih banyak dipilih?" Jawab Imam Ahmad, "Orang fasik yang profesional, maka kemampuannya menguntungkan kaum muslimin, sementara sifat fasiknya merugikan dirinya sendiri. Sedangkan orang soleh yang tidak profesional, maka kesolehannya hanya untuk dirinya, sementara ketidakmampuannya merugikan kaum muslimin." Dipilih perang bersama pemimpin yang profesional meskipun fasik. Sebaliknya, jika dalam posisi jabatan itu lebih membutuhkan sifat amanah, maka didahulukan yang lebih amanah, sekalipun kurang profesional. Syaikhul Islam menyebutkan, jika dalam kepemimpinan itu lebih membutuhkan sifat amanah, maka didahulukan orang yang memiliki sifat amanah, seperti bendahara atau semacamnya. Kemudian beliau memberikan kesimpulan dalam menentukan pemimpin. Diutamakan yang lebih menguntungkan untuk jabatan itu dan yang lebih sedikit dampak buruknya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Bagaimana penjelasan ini? Nasihat bagi kita bahwa ketika kita memilih pemimpin, saat kita mendahulukan amanah dan profesional, pemimpin hari ini, kondisi kita hari ini, yang kita butuhkan adalah amanah dan profesional. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga pemimpin yang amanah dan profesional akan membawa kita lebih baik dan lebih sejahtera ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP bisa po.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang koko media sosial leh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilannya, magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi?
2: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
3: Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
2: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
3: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
2: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
3: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
2: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
3: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
2: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya?

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Baik Sahabat Budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Dan tentunya Lekapi akan hadirkan informasi mengenai kesehatan. Jadi Sahabat Budaya, yang perlu dijaga saat ini di tengah cuaca yang ekstra panas ya, atau Bambang Aloha, ada beberapa tips nih dalam menjaga kesehatan supaya Sahabat Budaya tidak terkena dampak negatif dari cuaca ekstrim ini. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Londe Tomangura dari Nursida Nuhung, duet dengan Dominiku Esalot.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kasih di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Jadi sahabat budaya, mengenai apa sih yang perlu dilakukan saat cuaca ekstrim seperti ini sehingga kita tidak terkena dampak negatif dari fenomena El Nino Quote ini. Dan yang tentu Lakapi akan hadirkan informasi. Yang pertama, sahabat budaya harus melakukan perlindungan tubuh dan kesehatan fisik, seperti meminum air lebih banyak. Mengapa demikian? Karena cairan tubuh harus dipenuhi dengan minum air putih secara teratur sepanjang hari agar bisa mencegah dehidrasi atau heat stroke. Kemudian sahabat budaya, gunakan tabir surya atau sunscreen. Kenapa harus digunakan? Karena kandungan dari sunscreen ini bisa melindungi kulit sahabat budaya sekalian dari sengatan sinar matahari. Kemudian gunakan pelindung tambahan seperti sahabat budaya menyiapkan payung, topi, kacamata hitam, atau pakai lengan panjang yang longgar, tipis, dan berwarna terang saat harus beraktivitas di luar. Dan sahabat budaya juga perlu memperhatikan bahwa hindari menggunakan pakaian yang berwarna gelap karena sifatnya itu menyerap panas. Kemudian sahabat budaya, untuk keamanan lingkungan dan pencegahan risiko, sahabat budaya jangan tinggalkan siapapun di dalam mobil. Sahabat budaya harus menghindari meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang sedang terparkir. Meskipun kaca jendela dibuka sedikit, karena suhu di dalam mobil bisa meningkat drastis dalam waktu singkat. Kemudian gunakan pendingin secara bijak. Manfaatkan pendingin ruangan AC atau kipas angin untuk menjaga suhu tubuh tetap sejuk. Jika tidak ada AC di rumah, cobalah mengunjungi tempat-tempat publik yang sejuk seperti pusat perbelanjaan atau perpustakaan. Hindari pemicu kebakaran. Mengingat kondisi udara sangat kering, BMKG menghimbau keras agar masyarakat tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar guna mencegah risiko kebakaran hutan dan juga gangguan pernapasan akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut. Kemudian sahabat budaya juga harus melakukan efisiensi air bersih sebagai langkah antisipasi meluasnya dampak kekeringan selama puncak musim kemarau. Nah, kemudian sahabat budaya, untuk menjaga kesehatan di tengah menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim saat ini, sahabat budaya perlu minum tanpa menunggu haus. Jadi sahabat budaya, minumlah air mineral minimal 8 gelas per hari atau sekitar 2 hingga 3 liter secara berkala untuk menjaga stabilitas sirkulasi darah. Kemudian sahabat budaya harus menghindari minuman diuretik. Kurangi kopi, teh pekat, minuman berenergi, soda manis, dan juga alkohol. Karena Jenis minuman ini bersifat diuretik yang justru mempercepat penarikan cairan keluar dari tubuh dan memicu dehidrasi. Kemudian sahabat budaya juga perlu mengecek indikator urin. Perhatikan warna urin sahabat budaya sekalian saat buang air kecil. Jika warnanya kuning atau pekat atau tua, itu tanda mutlak bahwa tubuh sahabat budaya sedang kekurangan cairan hebat dan harus segera minum air. Dan tentunya sahabat budaya masih ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak tumbang selama cuaca ekstrim ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Cincing Nagaya, Ati Ridwan.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata, Ewako Makassar.
2: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Jadi arisannya gimana? Tulangnya
3: cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
4: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
3: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
2: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Meisha jangan begitu.
3: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan rebutnya baik afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai dari rumah.
2: Makanya Meisha dengerin mama.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sobat budaya, Malam Bamanu adalah sebuah ritual atau tradisi adat sakral yang berasal dari masyarakat suku Limolang di Desa Sasa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan erat dengan mitos leluhur setempat, yaitu mitos Puang Manurung, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem kepercayaan serta identitas budaya lokal. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana,

0: tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
1: Tuh. Missy, excuse me. Tuh, Missy.
2: Aku ambil itu. Kak juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
2: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab, saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
3: Terkait persiapan kami yang menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2-17, jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percintaan, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa gelombang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus, adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
2: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba berkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir, akhirnya tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama.
4: 2-1
5: Yang di belakang lain tuh.
2: Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
4: Di Cakalang itu masih sekolah, kita pergi berbaris ke dulu.
5: Baru?
4: Berbaris ke keliling di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah keliling di situ kompleks kah? Oh. Kompleks angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.
2: Kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami. Peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua. Namun usia bukan buah jeda peradaban. Kebebasan sorak kemerdekaan.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Ade, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
5: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
6: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
5: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
6: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
5: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
4: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
7: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
8: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
4: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
9: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
8: Iya tuanku, bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik tuanku.
7: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
8: Ah, tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak? Tapi kalau ada yang suka,

0: kota, hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini, tadi terlihat pintu terbuka.
1: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
0: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
2: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
0: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
1: Sudah dua kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
0: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
1: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
0: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
1: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
2: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenakan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
1: Tolong, lepas, tolong aku.
3: Adinda Hasna, kamu kenapa?
1: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
3: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
0: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
3: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
0: Wahai para anak buahku, serang dia.
2: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
0: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
2: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
3: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
0: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
3: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
0: Aku menyesal. Kami minta maaf.
3: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
2: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung.

Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di malam hari ini tentunya, sahabat budaya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di malam hari ini bersama Bang Rian, langsung mix saja di 0811 400 9250. Halo Kelontarung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kelontarung.
1: Kelontarung Bun Ria.
0: Halo Bu Nursia. Wih, radio Ota Bunda Cu. Besar sekali Bunda.
1: Halo.
0: Ya, radio Ota. Sudah?
1: Ya.
0: Ya, kasih ke Jimmy dulu. Oke, okay, ya. masih besar, Ki. Agak jauh-jauh sedikit dari radio tadi dulu, Bunda.
1: Jauh ini.
0: Jauh, Miki.
1: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Bunda. Okay. Selamat malam, Bunda Cu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mana Mi, Pak Umar kah?
1: Kesana minum kopi.
0: Wih, ini. Kesana malam-malam minum kopi, mungkin begadang.
1: Tidak, belum malam kopi, habis makan malam.
0: Ngeri, jam-jam 10 mau minum
1: itu
0: kopi.
1: Itu memem.
0: Hari itu mengantum itu.
1: Belum mengantum, nanti dulu Bu Rian.
0: Bu Nursia, apa mi lagu tadi ini Bu Nursia?
1: Ya.
0: Apa lagu tadi ini?
1: Lagunya. Apa itu?
0: Apa Mi?
1: Karena ini masih hari kemerdekaan di.
0: Jadi lagu apa?
1: Ano. Sulawesi Parasanganta.
0: Sulawesi Parasanganta. Yang mana Mi, ada Utami Dewi, Udin Leaders, ada Ivan Suwandi.
1: Ya, itu yang pertama.
0: Udin Leaders.
1: Ya, oh, Utami okay. Dewi siapa?
0: Ada Utami Dewi juga.
1: Ya, itu.
0: Itu Mi?
1: Ya.
0: Oke, okay, paling menyapa Ki Bunda.
1: Pertama, ada Ibu Arsina, ada Ibu Lina, ada Ibu Sinta, ada Asnan Dewati di Bulu Rokeng, ada Fabula Sewang, ada Yunadi Deliwang, bersama Putri Selayar, dan Pak Hamsa, Pak Asis, Pak siapa ini? Pak Sani, Pak Radin, ada Pak Ahmayani Tasmung, bersama Ibu Nur Minanur, ada Pak siapa ini? Puan Datu, bersama Nur Alamnya, ada Bahardi Kami, ada
0: apa
1: di waktu itu? Hasri di waktu Ibu Indah di Sopeng,
0: okay,
1: dan Bunda. Ama di Kota Baru dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Bun Rian, sehat selalu ya.
0: Kita juga
1: nak. Ini mau nambil Pak Umar.
0: Apa
2: Bu Umar?
0: Bun Rian.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Gagal selalu.
0: Ya, amin.
2: Banyak rezeki lah.
0: Amin.
2: Bunda-bunda selalu.
0: Wih, janganlah.
2: Dan semuanya tanpa terkejali. Saya hakim semua.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Ada Pak Umar sama Bu Nursia yang selalu ini sepasang yang bikin ketawa terus sama Bu Daya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kelontarung.
3: Halo. Di Lontaro.
0: Halo Pak Radin.
3: Mantia.
0: Hei Pak Radin cu.
3: Hei.
0: Semangat nami.
3: Ya tuh.
0: Agak tuh karebata.
3: Eh mau dicerdicemu.
0: Wih alhamdulillah. Purjimandre.
3: Wulani di Andre Pak.
0: Agak di Andre tuh.
3: Nai. Balik rakto.
0: Maafin retensi.
3: Cici-cici.
0: Oh tak cici-cici semoga.
3: Cici ulang.
0: Woi deh cocok loh. Apa yang letak lepah Radin cu?
3: Eh, min lawe lo na tau ritangket na tiku.
0: Tau ritangket tiku. Yang seful, seful es.
3: Eh.
0: Ih, mai sela-sela ni pale.
3: Eh, kayak baru lagu leden deh. Ibu Nersia, Pak Umar.
0: Iya. Yeah.
3: Engka Pak Asif Jemaros.
0: Iya. Yeah.
3: Ibu Marlina di Petrang Utara, istri Sinta, MU.
0: Yeah.
3: Engka Pak Pading, Pasani di Sukamaju.
0: Yeah.
3: Engka Rosdiana Yasir.
0: Iya. Yeah.
3: Ros. Sumedi Lumung, Engka Puan Dato.
0: Mm-hmm.
3: Di Pindrang, Cibanur Alaluna.
0: Iya. Yeah.
3: Kawa Ahmad Yani Tasbul di Sopeng.
0: Iya. Yeah.
3: Nurmina Nur. Engka to Indah Dembaji.
0: Yeah.
3: Kasih.
0: Iya kasih. Emang.
3: Dewi Bulkunyi Takar. Engka. Iya kasih Rodi Ian.
0: Iya. Yeah. Dah sama mama.
3: Nompo jenis ponto. Ya mana-mana nana. Banyak.
0: Terima kasih banyak Pak Radina.
3: Selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engka Pak Radin sabab budaya. Di mundurnya Pak Radin, di belakangnya Pak Radin. Langsung mikir masuk 0811-400-9250. Sekarang kami telepon biasa dulu nasabah budaya. Halo, Kiwantarong.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Meri ku sepiai ke Lontaro.
0: Wede-dede. Mbak Sherly.
4: Artinya itu. Gimana? Tadi kan Mbak Sherly artinya itu ke Lontaro.
0: Gitu gak?
4: Iya. Apa kabar Bang Rian?
0: Baik.
4: Baru jumpa lagi ya?
0: Iya, baru jumpa lagi nih.
4: Dengan apa? Dengan siapa aku?
0: Dengan Mbak Sherly kan?
4: Bukan, Anjeli.
0: Anjeli.
4: Anjeli. Karena teman aku bilang katanya, kamu mirip dengan Anjeli. Jadi aku tetap Sherly kok. Sherly Margareta de Olmo sambilannya di Afrika Fatoran. Mari Marhal.
0: Mbak Sherly.
4: Bisa minta lagunya Bang?
0: Iya, lagunya apa nih Mbak Sherly?
4: Lagunya... apa itu selfie?
0: Mbak Sherly sudah penelpon ketiga ini Mbak Sherly.
4: Oh sudah ya.
0: Jadi lagunya ikutan Mbak Sherly.
4: Oh nggak apa-apa kok. Yang penting aku tembus.
0: Iya. Kalau begitu silakan menyapa Mbak Sherly.
4: Lagunya.
0: Silakan menyapa.
4: Puan Dato. Bersama dengan istri tercintanya. Terhala, saya selalu bahagia selalu. Oh buat siapa lagi nih yang katanya nggak pernah kasih Andi siapa? Siapa namanya Andi Asnawati? Aku siapa ki Andi Asnawati di Pulau Roke. Kalau saya itu walaupun nggak pernah siapa orang saya nggak apa-apa kok. Kalau saya bagi aku. Karena buat apa deh?
0: Siapa lagi?
4: Buat siapa lagi?
0: Siapa?
4: Si Andri baru, Pak Sultan, Andri baru.
0: Bucida.
4: Buat keluargaku yang ada di Pangko. Keluargaku yang ada di Pangko. di Kota Makassar.
0: Yeah.
4: Buat siapa lagi nih? Buat
0: semuanya.
4: Angel, buat Laura, Nabila, Alda, buat semuanya aja deh.
0: Oke.
4: Okay. Tapi dikecualikan.
0: Iya.
4: Buat Bandiang.
0: Iya.
4: Selamat menjalankan tugasnya.
0: Iya, makasih Mbak Sabri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sabri, sahabat budaya. Baik, nanti Bang Lian kembali lagi bersama Anda di acara Kilon Tarun di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama Bang Lian ya. Kita dengarkan dulu requestan lagu teman-teman. Selamat kembali kelingan sahabat budaya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kelong Tarong Sahabat Budaya. Silakan 0811 400 9250. Halo Kelong Tarong.
3: Ya, halo Kelong Tarong, Bo.
2: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
3: Dari.
2: Iwan apa?
3: Nompo,
2: di Nompo, SD Nompo. Bagaimana kabar apa SD Nompo?
3: Alhamdulillah.
2: SD Nompo, apa mi lagu pengantar tidur ta ini?
3: Hah?
2: Lagu pengantar tidur ta?
3: Lagu?
2: Ah, lagu ta apa?
3: Ya, suara terlihat.
2: Apa lagu ta?
3: Lagu. Lagunya apa ya? Lagunya Maraka. Lagunya no, lagunya Salimu Maraka.
2: Salimu Maraka.
3: Kenapa tadi suara tadi hati ini?
2: Suara tak kayaknya ini. Mas enggak kedengaran suara aku teriak-teriak, Mak.
3: Iya, kecil di HP.
2: Iya, kecil di HP. Oh, Kipale menyapa Miki Pale. Menyapa Miki?
3: Ya, saya menyapa Ibu Rosiana. Artina, Ibu Ibu Nusia, Pak Sama Umar. Ibu Marlina, Pak Ati, Om Padin, Pak Rane, bentukmu, benda topi, kauti kasti, junior, Dewi, Kalal, Termina, Yukan Malati, Dewi Perkata, Dani Tasmon, Ibu Sempia, Esar.
2: Dan semuanya.
3: Harga, semuanya nih tanpa kecuali.
2: Oke, makasih Pak Zainul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak SD Nompo, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Pak SD Nompo 0811 400 9250. Siapa yang berhasil tembus? Aduh. Kok tadi Bu Sumi dimatikan teleponnya? Padahal tadi sudah masuk telepon ta Bunda Cu. Kita angkat telepon biasa dulu nih. Halo Kelong Tarong.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Ayu dari Maluku Tengah, tahu orang jauh.
4: Bagaimana
2: kabar di sana sekeluarga?
4: Kenapa?
2: Bagaimana kabarnya sekeluarga di sana?
4: Apa tanggung kabar di keluarga? Alhamdulillah baik-baik
2: semua. Alhamdulillah baik-baik semua ya.
4: Ayo. Dengan Bang siapa ya?
2: Dengan Bang Rian.
4: Iya, Bang Rian. Bagaimana kabar di sana?
2: Baik-baik. Sangat sekali, Ayu.
4: Ya, ayo, Mbak
2: Desi. Ih, nak tahu menami pakai bahasa Bugis.
4: Iya, Mbak Desi, baju-baju.
2: Baju-baju tahu.
4: Alhamdulillah. Mak, ini lagunya
2: Lagunya apa?
4: Bugis kan?
2: Bugis, ya lagu daerah Nusantara boleh.
4: Oh, sama Nusantara bisa?
2: Iya, lagu daerah Nusantara. Lagu daerah Nusantara. Lagu ya, apa? Lagunya apa?
4: Dari Orang Tua Hina Cua akan berjudul Palewai Sese Rasa.
2: Palewai?
4: Palewai Sese Rasa.
2: Palewai Sese
4: Rasa. Orang Tua Hina, klik saja Orang Tua Hina yang kira-kira di TikTok segala macam untuk akan lagu.
2: Apa tadi judulnya?
4: Judul Palewai Sese Rasa dari Ongen Tua Hena.
2: Siapa namanya penyanyinya?
4: Ongen Tua Hena.
2: Oneng.
4: Ongen, Abang Ongen.
2: Ongen.
4: Iya. Iya, Ongen Tua Hena.
2: Ongen.
4: Tua Hena itu marganya.
2: Aduh, enggak ada lagunya nih.
4: Nah, enggak ada lagunya. Kalau itu Ongen Tua Hena yang judulnya Lukas Seng Badara.
2: Lukas Seng Badara?
4: Iya, Lukas Seng Badara dari Ongen Tua Hena lah. Itu versi bahasa Ambonnya.
2: Lukas Seng Badara ya?
4: Iya, Lukas Seng Badara. Kalau Lewai ya Herasa itu tadi bahasa daerahnya dari Negeri Hatuaha, Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Oeng.
4: Ongen. O-N-G-E-N. Ongen.
2: Ongen.
4: Iya, Ongen. Orang Maluku pernah itu begitu sudah selesai. Kadang Ongen, Abang Ongen.
2: Oke, siap ada Mi. Menyapa Ki Pale.
4: Iya, ada tuh lagunya.
2: Ada.
4: Ada Ki lagunya. Oke, kita menyapa buat Bedas Biasa atau Wahyu. Tadi cek di mana nih, bos-bos semuanya. Sedang menunggu saya baru bergabung di Perempat RRI. Pakasar, semoga Anda semua selalu sehat di sana, selalu sehat dari Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Buat Abang, selamat puas lagi.
2: Terima kasih.
4: Ya, Abang bilang dan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu dari Maluku, sahabat budaya. Di belakangnya Ayu, 0811-400-9250. Halo, Kelontarong. Halo, Kelentarong Bunda. Ya, mati teleponnya Bunda, cu. Ya, kok mati Bunda? Di 0811-400-9250. Siapa di belakangnya? Langsung saja, sahabat budaya. Oke, kita terima dulu ya. Halo, Kelentarong.
5: Kelentarong. Assalamualaikum, Bandria.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
5: Abdullah dari Sewa, orang Makassar.
2: Sewa dari mana?
5: Orangnya Makassar ini, aslinya.
2: Baru muncul. Dari mana kisah?
5: Selalu monitor.
2: Oh, selalu di monitor.
5: Iya, dan tidak masuk, Bela.
2: Ih, masuk, ya.
5: Iya, baru masuk lagi ini.
2: Pak,
5: biasa, padat pianunya, pesertanya.
2: Begitu, Kak.
5: Daji.
2: Iya. Lagunya ikutan kina?
5: Kalau bandingnya begitu cara anak tahu.
2: Iya, golai. Tari panjang. Perlu sewang lagunya ikutan kina?
5: Oke, Bro.
2: Menyapa Kimi Pale.
5: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna. Kepada Nisa Hakim, Manuel, Bandatu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Santri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Bobby, Di Polman, Astri Di Wotu, Junedi, Tika Di Sabang, Harpa Di Silayar, Ismail Yuda, Sumarno di Kota Pasar Bantaeng, Samsia Mahibar, Di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Pak Fajar di Palopo,
2: Mbak
5: Kio, iya, Bimi dari Lomo, iya, semua-semuanya nih tanpa kecuali. Buat Bandrian, sehat selalu lanjut tugas ke.
2: Siapa renta?
5: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ul Sewang. Baik, sabar ya Pak Uli, Pak Mayani Tasmu, ya Den Lumu. Tadi sudah masuk semua, tapi kok tiba-tiba mati telepon tak ya. Sabar Dina. Kita dengarkan tahu dulu dari lagu Salimu Neraka. Selamat kemarin kelingan sahabat Budi. Nah.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.
4: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini. 0811-0811-400-9250. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
5: Halo Kilontarong.
6: Halo Kilontarong.
4: Iya, halo Pak Mayani Tasmu.
6: Iya.
4: Siap.
6: Undriang. Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Nah, mungkin dengar lagu apa ini Pak Mayani?
6: Lagunya anu Bunriang.
4: Iya. Yeah,
6: Paletei Pamase Dewatai.
4: Paletei
6: Pamase Dewata.
4: Paletei Pamase Dewata. Menyapa Ki?
6: Iya. Yeah. Yang baru lewat ada Shirley Margareta.
4: Iya. Yeah.
6: Ada Pak Umar sama Ibu Nursia,
4: yeah.
6: Ada Shirley Margareta,
4: yeah.
6: Ada Pak Radi, Pak Arjuna, ada Pak Asis, yeah. Pak Hamsa, Opa Is, Opa Ding, ada Bu Marlina, yeah. Ada Bunda Sopi,
4: mm-hmm.
6: Ada Laya Sari, ada Ama, ada
4: siapa?
6: Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Pandatu, yeah. Astri Diwotu. Ada Indah di Sopeng dan semua-semuanya mi.
4: Semuanya. Oke, siap.
6: Ya, makasih.
4: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Mayani 0811-400-9250. Halo, Kilontarong.
7: Iya, Kilontarong Kariang.
4: Iya, Indah.
7: Iya, Kariang.
4: Gimana Ki?
7: Jempol.
4: Ih. Jempol dari TikTok ini. apa mi lagu teh ini?
7: Nggak. Oh, lagunya apa tuh bagus sih?
4: Ya, apa ya?
7: Lagunya Anca S.
4: Anca S.
7: Bisa ke lagu.
4: Apa?
7: Lagu apa kayak ini?
4: Lagu Karyang. Daerah Nusantara.
7: Oh, lagu daerah Nusantara.
4: Iya.
7: Saya mau dengar lagunya anu deh pale.
4: Siapa?
7: Lagunya Anca S.
4: Ah. Judulnya
7: apa? Kak lagunya.
4: Ih. Kita yang tahu.
7: Ih, kami lama di situ baru ku bilang.
4: Sekira ada anu ta Anca.
7: Ini nanti ku bilangin nah, tidak ada Ki.
4: Anca.
7: Siapa mi cuma nelpon?
4: Mana?
7: Ya.
4: Ai, siapa?
7: Lagunya
4: mi?
7: Siapa Kak?
4: Anca S dah?
7: Iya.
4: Anca S. Ada memori kota Daeng. Boting Tengelona. Ada Pak Kenri Kaluku.
7: Nggak ada lagunya itu Mupateri Meren nih Kak.
4: Mupateri Meren nih Kak.
7: Iya.
4: Mupateri
7: Meren nih Kak. Ada di kapan?
4: Bateri di yang enggak ada.
7: Enggak ada Ki. Anu musalai tongin.
4: Musalai?
7: Musalai tongin.
4: Siapa itu penyanyinya?
7: Masih anca es.
4: Oke, siap menyapa Ki.

0: Gitu.
1: Ada.
0: Iya, yang baru lewat tau ah. Ada Kak, siapa tuh? Ahmad Yani.
1: Iya, kami tasmu.
0: Bareng istrinya, Di. Iya, ada Kak Upi juga. Di mana itu? Di rumahnya, Maden.
1: Iyalah.
0: Masuk di jalanan, Di, Kak Upi, Di. Ada Pak Belas Sewa, Pak Wading, Pak Asis. Sudah masih itu Pak Asis, Kak?
1: Lagi berusaha, Ki.
0: Enggak bisa tembus itu.
1: Bagus tindis-tindis sama teman yang lain.
0: Ada siapa lagi tuh? Ibu Lina. Ada Pak Radim di Bantimur, Di. Kak Bobi, siapa lagi? Yuda. Siapa lagi tuh yang di? Opa Din, Di.
1: Opa Din.
0: Iya. Pak Junaidi, Pak Cinggelukmu. Siapa lagi tuh? Dah ada minta apa? Andi Amrang lagi monitor kapa. Opu Amrang. Pokoknya semua-semua deh.
1: Okay.
0: Tanpa terkecuali. Bu Akarian, selamat bertugas, Kak Nas. Siap. Selalu sukses terus.
1: Suseki juga. Yang
0: lupa apa? Kurangi makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang makan. Bang Rian, segitu besarnya ya di layar sahabat budaya. Oke, 0811 400 9250. Halo Kilentarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa lagi lagu?
1: Ih, dari tadi kita angkat telepon kita matikan lagi.
2: Lama sekali terputus, Ki.
1: Jangan, yang penting jangan putus hati.
2: Putus nyambung lagi, putus nyambung lagi.
1: Begitu kapan kehidupan ya? Menyapa Miki.
2: Nyambung putus.
1: Menyapa Miki Pale.
2: Jadi tinggal menyapa.
1: Iya.
2: Gak ada mulas kukurasa.
1: Sabar. Menyapa Miki. Rasa
2: mau ambil lagunya Kodiati.
1: Semoga.
2: Ya Pak Di, beneran gak terlalu lama-lama. Karena terlalu banyak juga disapa orang.
1: Oce.
2: Pak Radin, terima kasih sapaannya. Abdullah Sewang, terima kasih sapaannya. Ibu Kasnawa TDP. Usnya Tideng Kenan dan semuanya minta empat terkecuali.
1: Singkat kita dan padat.
2: Halo, Bun Rian. Kita harus saling pengertian. Itu namanya orang baik.
1: Sangat beruntung lah dapat Bu Sumi.
2: Iyalah.
1: Oke, okay, Bunda Cil.
2: Yang ada di jalanan.
1: Aha. Balas tahu.
2: Ucapannya hati-hati di jalan.
1: Iya, sehat selalu.
2: Buat Bunda Cil. Iya, sehat selalu. Ulang tahun kini harta di Bunda Cil.
1: Ya umul milad Bunda Cil. Sehat selalu. Kimudah rezekina.
2: Amin. Enten jodoh.
1: Amin. Amin. Amin. Panjang sekali amin gitu.
2: Buat Bun Rian. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, rukun selalu, mudah rezeki.
1: Amin.
2: Dan
1: cakces.
2: Cakces selalu Bun Rian.
1: Oke, Bunda Cil.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hati-hati
2: kalau pulang.
1: Siapa Renta?
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Sudah 3 penelpon kita, nanti Barian kembali lagi, sabar pun dah cucu. Nanti Barian akan kembali lagi di Ruang Dengarta. Kita dengarkan dulu lagu dari Nelete Pemasa Dewata dari Sylvia Ma. Salam Alkiban Kelinga.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 4 Makassar,
5: suara budaya Sulawesi Selatan.
6: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, masih bersama Bang Ria di 0811-400-9250. Halo Kilon Tarung.
7: Halo Kilon Tarung, Bang Rian Cu.
6: Iya, pasti Cu.
7: Apa kabarnya Bang Ria?
6: Baik-baik, Ji. Kita ya. Sia-sia Ji kita, sama Ji. Iya. Oke, pale. Lagu tak pale pasis?
7: Lagu Jame Tibaan. Pakali palegai.
6: Pakali
7: legai.
6: Legai. Metibaan. Oke. Ada mitawa. Menyapa Miki Pale.
7: Menyapa dulu.
6: Iya. Yeah.
7: Ada Opadin di Nuri Baru.
6: Iya. Yeah.
7: Paradi di Bantimurung. Indah Dembaji di Sopeng. Pak Yani Kasmu di Sopeng. Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Sa di Sukamaju.
6: Iya. Yeah.
7: Pak Umar dari Bunur Sia di Pampan, mana itu? Pampan 2?
6: Pampan 2.
7: Pampan 2. Pak Astri di Wotu.
6: Iya. Yeah.
7: Bunda Sopi di Pau-Pau. Mm-mm. Dan Sudi di Lumuk di Pepabri.
6: Iya. Yeah.
7: Dan Ibu Lina di Petrang Utara.
6: Yeah.
7: Terima kasih Bang Riang.
6: Terima kasih banyak Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sis, sahabat budaya, di belakangnya Pak Sis 0811-400-9250. Kita angkat dulu. Halo, Kilon Tarung.
8: Halo, Kilon Tarung.
6: Iya, Ibu Lina. Cu.
8: Iya, Bang Rias.
6: Akhirnya ya, tembus ya.
8: Akhirnya tembus juga, betul. Aduh, dari tadi ini. Guritin nih jariku Bang Rian.
6: Iya masa. Minta maaf.
8: Hampir namanya. Hampir menyerah.
6: Hampir menyerah. Janganlah, jangan.
8: Iya. Tapi ternyata belum bisa ditembus.
6: Iya, dan akhirnya.
8: Pembuka jalan tuh tadi Pak Asis.
6: Iya, pembuka jalan di.
8: Iya, pembuka jalan.
6: Oke, boleh Bu Lina lagu tak ini?
8: Oh lagu masih bisa pesan lagu nih?
6: Iya masih bisa.
8: Anu mau, karena Pak Risik.
6: Karena
8: Nurdin
6: Takwa. Oke, Pale.
8: Tapi jangan yang lo screen nah Bang Rian, yang biasa
6: yang. Oh, yang biasa, Di.
8: Iya.
6: Oke, siap-siap. Menyapa Ki Pale.
8: Iya. Menyapa dulu Bang Rian. Buat Pak Asis tadi, makasih.
6: Iya.
8: Buat siapa tadi? Pak Radin, Pak Ahmayani Tasmun, Ibu Indah Dembaji. Ibu Nursia dan Pak Umar. Dan semuanya mau
6: Bung semuanya. Oke, siap.
8: Buat Bang Rian lanjut tugas nih. Makasih banyak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina, sahabat budaya. Di belakangnya Ibu Lina 0811-400-9250. Ya, ini baku tindis-tindis teleponnya nih sahabat budaya. Pak Uli juga dari tadi ini enggak bisa diangkat ini kayaknya karena mati nyala. Jadi enggak bisa nih. Diklik sahabat budaya. Halo, Kilon Tarung.
9: Halo.
6: Yeah.
9: Halo.
6: Halo.
9: Nurmala.
6: Iya, yeah, Bu Nurmala, Kilon Tarung.
9: Kilon Tarung.
6: Bu Nurmala, lagunya ikutan kina.
9: Ya.
6: Ikutan kina lagunya nah.
9: Ikutan.
6: Iya.
9: Dan dapat
6: mandawi sembian kah? Iya, penelpon ketiga
9: ki.
6: Ada lagu Pakali Palegai sama Karena Pak Risiko.
9: Ya Pak Risiko sama.
6: Iya, menyapa Miki Pale. Iya, menyapa Ki, enam na.
9: Menyapa Kak.
6: Iya, enam orang na.
9: Pertama, temanku di pangkat Putri Jahe.
6: Iya.
9: Ada Opadin. Pak Asis di Baras, salam kenal Pak Asis. Siapa lagi nih?
6: Wah.
9: Pandat, ada berapa pemberangka?
6: Ya, tiga lagi.
9: Berapa lagi?
6: Tiga lagi.
9: Tiga. Dua.
6: Tiga.
9: Tiga. Satu lagi itu Ibu Lina. Iman Ibu Lina.
6: Ibu Lina di mana tadi ya?
9: Di Veteran deh.
6: Iya iya Veteran.
9: Terus siapa lagi Ibu Margareta. Satu lagi deh.
6: Iya.
9: Siapa lagi?
6: Semuanya.
9: Ibu Itan di Pare-Pare.
6: Oke, siap.
9: Dan semua-semuanya semua. Dan monitor, hanya perempat, dan sebetulnya Buan Rian. Selama kita bertugas, sehat selalu kita keluarga.
6: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nurmala sama Bu Dea. Pauli sabar ya. Nanti kita ketemu lagi masuk Pauli dia di sisi berikutnya. Sabar Pauli dia, terus bersabar. Kayak Bu Lina bisa ditembus nanti toh. Oke, sahabat Budi, tiba-tiba akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana di ada lagu dari Pak Kalipap, Legai sama Karina Persiko. Selamat kibaran kelinga.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, dengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama kami di sesi terakhir Sapa Budaya di 08114009250. Halo Kilontaro.
3: Kilontaro, assalamualaikum Kilontaro Mariangku.
2: Waalaikumsalam Bunda Tujuh.
3: Iya lagunya Om. Kabar baik, mudah-mudahan Mariangku juga baik-baik semua sama keluarga. Amin. Amin mandesokoi.
2: Apa lagunya ini Bunda Tujuh?
3: Ongko nasi dendreng.
2: Mami Ongko. Oke, Pondatu.
3: Kirim-kirim salam buat Pak Rading, Asri Wotu Pasale, Adula Desewa, Rama Uli Ape, Pak Hamsa Nurmala Pasale, Yanita Smung. Abah Dunusia bersama kucingnya, meong. SD Nompo, Pak Harcaming. SD Nompo, Denojen juga spesial buat Nur Alam. Terima kasih, Mariangku.
2: Sehat-sehati.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Datu, sahabat budaya. Di belakangnya Puan Datu, sahabat budaya di 08114009250. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini. Langsung mikir, sahabat budaya. Di, ada gangguan kayaknya WA ini. Gangguan telepon WA ini, sahabat budaya. Jadi agak terganggu ini WA-nya. Kenapa ya tiba-tiba begini ya? Oke. Halo, Kilontarong. Halo, Kilontarong.
4: Halo, Kilontarong.
2: Iya, Pauli Ape.
4: Iya, Banrian.
2: Iya, akhirnya ya bisa tembus ya.
4: Iya.
2: Pauli, apa lagu ta ini?
4: Iya. Lagunya apa nih?
2: Apa? Ana lupa.
4: Iya.
2: Apa?
4: Ya, oke, ikutan saja lagunya, Bang Rang.
2: Ikutan. Oke, pilih menyapa Miki Pale.
4: Iya, menyapa buah Asar di Bone, ada Puan Datuk tadi.
2: Iya. Yeah.
4: Ada Samsia Maisar, ada Mega, ada Opa Is, ada apa dan semuanya lagi monitor Bang Rian.
2: Oke, siapa Uli? Sehat-sehat kina.
4: Iya, makasih banyak Bang Rian. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lupa mini lagunya Pak Uli ini saking lamanya menunggu apa nih. Belakangnya 08114009250. Halo, Kilontarong.
5: Kilontarong,
2: Bang Rian. Iya, kasih kecil radio tadi dulu.
5: Oh iya.
2: Sudah?
5: Iya,
2: dengan siapa di mana ini Tawa?
5: Denuding ini di Goa itu Jalan Batu
2: Kalapan. Oh iya sih ya, Denuding. Apa lagu tadi Pak Nuding?
5: Punya Songking itu di kanan.
2: Iya. Yeah.
5: Lagunya di kanan. Punyanya Songking.
2: Songking.
5: Songking.
2: Songking.
5: Songking, Songking itu.
2: Di kanan, Di?
5: Iya.
2: Songking. Oh, enggak ada ki.
5: Desayu.
2: Hah?
5: Desayu ya sama gitu.
2: Songking deng sayu.
5: Lagunya Songking, tapi judulnya itu Desayu atau deng kanan.
2: Deng kanan, deng kanan.
5: Iya.
2: Deng kanan deng gading.
5: Bukan itu.
2: Yang ada cuma deng kanan, deng gading. Cuma deng kanan.
5: Kalau tidak ada lagunya Amar Manawi.
2: Apa itu judulnya?
5: Una Tanja Lalu Pile.
2: Una Tanja
5: Lalu Pile.
2: Amar Manawi, Dik?
5: Iya.
2: Amar Manawi. Apa tadi?
5: Una Tanja Lalu Pile.
2: Una Tanja. Aduh, enggak ada lagunya nih, cuma ada yang ada cuma apa Marisino, Cincin Pasio, Andriku Isabelle, Teri, Manipi, Madeceng, Padang-Padang, Saradasi, Pediku, Ajato Sirampe, Mudani, itu Ji.
5: Oh, tidak ada itu Padu Paboting.
2: Padu Paboting?
5: Iya.
2: Malam itu Padu Paboting, Di. Padu Paboting, ada Arman Dianusanda? Ada sama, iya itu Ji, dua.
5: Dua itu, apa lagi sana?
2: Padu Paboting dua Ji, cuma Armandian sama, iya cuma Armandian terus Anda Ji.
5: Itu juga balik.
2: Itu tadi? Oke, Pak. Iya. Apa Ki?
5: Puan Datuk, bikin remosa manur alam.
2: Iya.
5: Ada, apa tadi itu?
2: Siapa?
5: Uli Ape.
2: Uli Ape, Sinjai.
5: Iya, lihat di sejarah saya kenal. Ada sini di Lugu di Cipabri.
2: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Anies di Maros.
2: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Sani di Sukamaju. Ada Pak Umar Bersusia.
2: Iya.
5: Yeah. Siapa lagi?
2: Siapa?
5: Ada Opadin.
2: Iya. Yeah.
5: Opadin. Apa? Opadin.
2: Opadin. Iya, yeah, Opadin.
5: Iya. Yeah. Siapa lagi itu?
2: Siapa?
5: Abah ibu kawannya besar pasul.
2: Iya. Yeah.
5: Siapa lagi? Saya tidak berencana nah, di Kota Pajabara. Siapa lagi di mana ini?
2: Dan semuanya.
5: Di masih ini di Bolang.
2: Bolang. Iya.
5: Eh, semua ini balik.
2: Oke, siap.
5: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bunda. Kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Minta maaf Bunda Siti Nurbaya karena waktu kita sudah ada di pujuk acara. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama siaran. Ya, semoga sahabat semua senang sudah diputarkan lagunya, request lagunya, dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung di. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, Sulawesi Selatan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, pendengar dimanapun berada. Senang sekali untuk pagi hari ini, saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Baik sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita pengajian Al-Quran akan hadir untuk Anda bersama Ahmad Husain dan Rosna Surah An-Nisa 7 hingga 10. Beberapa lagu-lagu bernuansa Islami. Sebentar juga ada nuansa fajar yang akan Anda dengarkan dengan judul Sebas Meninggalkan Yang Meragukan. Dari Riburane nomor 3 Makassar, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepadanya dengan sama-sama berzikir dan bermunajat kepadanya dengan kalimatun thayyibah. Saya ajak pendengar RRI Makassar untuk sejenak berzikir kepada Allah. Subhanallah.

Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis ke-11 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, berkaitan tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Teks hadisnya berbunyi sebagai berikut. An-Nami Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidh min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuriika ila ma la yuriibuka. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Hadis hasan sahih. Mari kita menyimak terjemah singkat dari hadis ke-11 tersebut dari Hasan bin Ali, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku telah menghafal dari kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara berikut, dengarkanlah. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dan kerjakanlah perkara yang engkau yakini tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Status hadis ini adalah hasan sahih. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, insyaallah semoga kita semua sehat walafiat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Sebagaimana disinggung di hadis sebelumnya, hadis ke-10, bagaimana doa itu dikabulkan ketika kita yakin. Dalam beragama, khususnya kita muslim dengan agama yang kita yakini ini agama Islam, adalah penting memperhatikan keyakinan. Penting memperhatikan keyakinan. Bukankah rukun iman yang pertama adalah yakin kepada Allah? Dan bukankah rukun Islam yang pertama syahadat, menyaksikan dan yakin juga kepada Allah dan Rasulnya? Berarti baik di rukun iman dan rukun Islam yang pertama itu berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah, kita semua beriman kepada Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka para rasul dan orang mukmin juga itu beriman, mestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan yakin adalah kunci dalam beragama. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, makanya ulama usul fikhi memberikan kaidah kepada kita, memberikan teori praktis. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dirusak, tidak bisa diangkat, dihilangkan oleh sebuah keraguan. Dikutip berdasarkan hadis Nabi yang lain sebagai berikut, bahwa ketika kita dalam keadaan hendak menunaikan sholat misalkan, kurang lebih hadis-hadis ini sebagai berikut ya, bahwa hendaklah kita mengerjakannya dalam keadaan yakin. Misalkan ketika kita mau berwudu, kemudian kita ragu, apakah tadi saya sudah berwudu atau belum, ataukah tadi wudu saya batal atau tidak. Maka ikuti yang yakin bagi Anda dan sesuai dengan kebiasaan kita. Perasaan tidak pernah terdengar suara buang gas, tidak pernah saya masuk WC, tidak pernah tertidur dan sebagainya. Masih ada ini wudhu saya. Oke kan? Masih ada wudhu saya. Insya Allah kita bismillah. Begitu. Sama ketika kita sholat dalam keadaan was-was. Ada tidak buang gas ini keluar atau tidak? Selama tidak ada dengar suara, tidak ada bau, maka yakinlah dan lanjutkanlah sholat kita. Karena terkadang syaitan ini yang kata kunci kita. Terkadang syaitan itu selalu mengwas-was kita, selalu meragukan kita. Makanya Al-Quran dalam surah An-Nas mengajarkan kita doa, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas syaitan iblis yang selalu membisikkan kita. Maka kita mestinya yakin, meninggalkan keraguan. Bagaimana kalau kita sholat zuhur misalkan sendiri, karena kita misalkan tertidur atau dilalaikan oleh pekerjaan kita. Kemudian ketika kita sholat sendiri, sholat zuhur misalkan, kita ragu. Kira-kira kita sudah berada di rakaat ketiga atau baru rakaat kedua. Maka untuk menjawab hal tersebut,
kita lihat tuntunan agama berdasarkan hadis Rasul. Maka pilih rakaat yang paling rendah. Pilih rakaat yang paling rendah. Kalau kita ada pilihan dua antara dua dan tiga, maka kita pilih yang dua. Kalau kita ragu antara tiga dan empat, maka kita pilih yang tiga. Mengapa? Misalkan kita ragu dua atau tiga, maka kita pilih misalkan tiga. Berarti tinggal menambahkan satu. Kalau benar, betul, sholat zuhur kita empat rakaat. Tapi kalau salah bagaimana? Cuma dua. Dua tambah satu berarti tiga. Adakah sholat zuhur tiga rakaat? Kurang sempurna. Tidak cukup, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita memilih yang terendah, misalkan dua, kemudian kita tambahkan dua. Kalau ternyata benar, alhamdulillah, dua tambah dua, empat rakaat. Bagaimana ternyata kalau kita salah? Ya, bagaimana ternyata kalau kita salah, tiga tambah dua berarti lima. Berarti satu rakaat ini, kata Rasul, itu adalah bonus bagi kita. Berarti empat rakaat itu yang normal, yang satunya itu adalah bonus. Tetap dihitung sah berdasarkan tuntunan agama kita. Inilah cara menjawab bagaimana keraguan-keraguan ketika kita sholat, beribadat, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Mari kita tanamkan keyakinan. Jangan ragu, jangan ragu. Dan selalu berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Ada dua surah di dalam Al-Quran dikatakan surah yang meminta dua perlindungan. Surah apa itu? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq An-Nas ini cocok bagi kita yang selalu dalam keadaan was-was dan ragu dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Maka amalkan doa ini, surah ini, jadikan wirid, jadikan sebagai doa. InsyaAllah keyakinan itu berasal dari Allah, dan Allah akan memberikan keyakinan itu orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadahnya dan Al-Quranul Karim sebagai firman-Nya. Kesimpulan dari hadis ke-11 ini, mari kita yakin dalam beribadah, dan mari kita tinggalkan hal yang meragukan dan was-was dari bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaih. Kita bertemukan Allah dan kita berpisahkan Allah. Sampai jumpa dan nantikan episode berikutnya bersama RRI Kota Makassar dan bersama kami Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Sahabat budaya, keladi tumbuk adalah makanan tradisional khas Papua yang terbuat dari umbi talas keladi yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan kenyal. Hidangan ini memiliki rasa asli yang tawar dan sedikit gurih, sehingga selalu disajikan sebagai pengganti nasi bersama lauk pendamping berkuah atau bercita rasa tajam.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat RRI Makassar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Senang sekali untuk pagi hari ini, saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dengan program acarata, yaitu Panorama Kota Daeng. Sahabat budaya, untuk pagi hari ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Kareba di Panorama Kota Daeng untuk menemani suasana aktivitas tak, awal aktivitas tak. Baik, sahabat budaya, tim Petangkiu Makassar memilih memaksimalkan program uji coba di tengah di dalam negeri sebagai bagian dari persiapan atlet menghadapi kompetisi mendatang. Langkah ini diambil setelah rencana uji coba ke luar negeri belum memungkinkan dilakukan dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 bulan. Pelatih Petangkiu Makassar, Beni Badaru, saat diwawancarai Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan program persiapan saat ini lebih diarahkan pada try in dan try out di sejumlah daerah. Menurutnya program tersebut menjadi pilihan realistis untuk menjaga kesiapan atlet sekaligus mengukur perkembangan kemampuan mereka. Beni menjelaskan uji coba sangat dibutuhkan atlet untuk memperoleh pengalaman bertanding sekaligus mengevaluasi hasil latihan. Melalui pertandingan dengan atlet dari daerah lain, tim pelatih dapat melihat sejauh mana kemampuan atlet berkembang dan bagaimana yang masih perlu diperbaiki.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mozaik Budaya.
2: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kapasitas petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan bermutu. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang perlu didukung seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, BPOM memiliki peran dalam memperkuat aspek keamanan pangan pada pelaksanaan MBG. Penguatan dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari pelatihan hingga dukungan pemeriksaan apabila diperlukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Panorama Kota Daeng. Kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti program acara, yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai.

0: Sahabat budaya, sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipi yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue ini terkenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat, dan tahan lama, sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final.

0: terminal, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Inces dalam program acara kita Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Jadi obrolan santai ini kita membahas yang santai-santai saja. Jangan terlalu tegang, karena kalau pagi-pagi kita tegang ini imun kita akhirnya jadi turun. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu bisa tidak maksimal, ki sahabat budaya. Makanya ku angkat ki topik-topik yang ringan-ringan saja. Itu baik kalau misalkan kita anggap memang ringan. Tapi kalau kita anggap itu yang berat deh sahabat budaya. Aduh, enggak bakalan berat seperti badannya Inces. Oke, jadi topik kita kali ini sahabat budaya itu cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap aman dikonsumsi. Mungkin waktu dulu, zaman-zaman dulu sahabat budaya, Anda pernah mendengar ya nasihat atau cerita dari orang-orang tuanya kita, dari nenek-neneknya, ya dari ibunya, mamanya, atau mungkin Anda yang sekarang mengetahui hal tersebut tanpa dicerita. Oke, cara masyarakat zaman dulu menjaga makanan agar tetap sehat. Kenapa saya memilih topik ini sahabat budaya? Karena sesuai dengan agenda setting kita yang tentang BPOM. Ada apa dengan BPOM? Namun sahabat budaya, ini tegang sekali diriku. Oke, jadi kenapa dia kuangkat? Karena agenda settingnya kita, topik kita itu BPOM menjaga keamanan MBG. Keamanan MBG akankah terjamin dengan keterlibatan BPOM? Nah, kira-kira seperti apa sahabat budaya? Jadi kalau dikaitkan dengan orang zaman dulu, cara menjaga makanannya agar tetap aman sahabat budaya. Coba dong, silakan di komen-komen. Oke deh, lanjut nih kita terima telepon dulu yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini bagus. Ibu, bapak-bapak. Ya, jadi kalau kita masuk itu assalamualaikum kak atau
1: iya,
0: selamat pagi.
1: Memulai sesuatu itu dengan bismillah.
0: Iya tahu.
1: Iya.
0: Male.
1: Biar makanannya tidak basi.
0: Nasami.
1: Iya. Dilihat.
0: Tidak juga. Bukan tidak kalau, basi.
1: Kalau mau makan harus bismillah. Minum harus bismillah supaya setan tidak ikut makan.
0: Iya.
1: Ya toh.
0: Kalau ya, tidak bilang ki bismillah berarti ketongi setan makan.
1: Ada ikut setan makan itu.
0: Iya.
1: Jadi biar tidak setan ikut berkomentar dan saya pakai bismillah.
0: Bismillah.
1: Iya.
0: Iya, takutnya nanti kita juga biasa ngawur.
1: Jadi setan.
0: Ngawur. Sampai kita enggak tahu menjawab padahal pertanyaannya deh mudah sekali.
1: Iya.
0: Ji.
1: Ya mudah.
0: Nanti kita bilang apa itu lain yang ditanyakan lain dijawab. Padahal pertanyaannya mudah jika karena ucapkan assalamualaikum.
1: Tapi bikin memutar.
0: Ya. Cocok
1: sekali. Kira-kira.
0: Iya. Jadi topiknya kita cara menjaga. Cara masyarakat zaman dulu menjaga keamanan agar tetap aman dikonsumsi.
1: Kalau menjaga dulu makanan. Orang itu susah ya, kalau orang-orang dulu ya.
0: Kenapa bisa susah?
1: Karena belum ada yang namanya kulkas, belum ada yang namanya es.
0: Kulkas?
1: Iya belum ada.
0: Waktu zaman kapan itu tahu sambaran tung? Ada tujuh naung?
1: 80-an ke bawah lah itu.
0: Buktinya nenekku ada di kulkasnya.
1: Iya, kalau di kota iya. Kalau di desa-desa tidak ada istilah itu bilang.
0: Ika paling dingin ji tahu di desa Om John. Dingin ji, jadi tidak perlu pakai kulkas.
1: Biar itu makanan biar dingin. Kalau cuma dari alami itu tidak membantu juga.
0: Iya kan?
1: Cuma itu orang tua dulu, orang dulu itu kalau ada makanan sisa itu dia simpan di dan dikasih di penutup. dikasih lo anu kan itu penutupan telobo apa istilahnya.
0: Terus
1: supaya tidak dihinggapi lalat.
0: Itu. Iya kah?
1: Iya. Itu yang paling kalau ikan itu ikan-ikan yang itu kalau dihinggapi lalat itu biasanya itu satu hari sudah berulat.
0: Sudah berulat, jadi kalau dia iya. Lalat, betul.
1: Jadi bagaimana caranya dia tutup itu supaya ini makanan ini apakah itu nasi atau sayur atau apa. Dan sedapat mungkin itu sayur-sayur misalnya yang mudah basi itu.
0: Iya.
1: Jangan disentuh dengan tangan.
0: Jari.
1: Dengan tangan.
0: Jangan jari. Iya. Karena katanya itu jari di ujung jari itu mengandung apa gitu loh. Jadi iya. Kalau disentuh ki cepat ki basi.
1: Iya, cepat basi. Apapun kalau makanan-makanan itu kalau disentuh dengan tangan itu akan
0: tetap
1: pasti
0: akan
1: cepat
0: basi
1: itu.
0: Iya. Betul. Makanya
1: itu dulu orang itu harus pakai sendok.
0: Iya, harus ki pakai sendok.
1: Tidak boleh pakai tangan itu karena basi itu kalau masih ada sisanya itu.
0: Itu Miko bilang Om John, saya maksudku saya kalau misalkan kau mau kasih makanan sama orang, jangan ki pegang pakai tangan tahu baru kita kasih orang.
1: Iya.
0: Apa je maksudku saya ambilkan ki ambil iya. Ki pengalas apa kayak tuh tangan kah plastik kah?
1: Iya.
0: Plastik tangan.
1: Ada penjepit.
0: Ya, penjepit.
1: Iya. Penjepit nah itu ya baru dikasih orang.
0: Ya, tapi, jangan dipegang.
1: Tapi mungkin kapan tidak anda tuh tidak pegang itu.
0: Eh, saya kalau ada yang kasih ke makanan Om John baru nah pegangi. Jujur saya bilang oh untuk menjaga perasaannya mending saya ambil saja. Baru nanti saya enggak ini saya kasih yang lain. Karena kalau dipegang nggak bisa kak memang.
1: Kalau begitu.
0: Iya.
1: Jadi dengar ke itu.
0: Oi, tambah sambal lo. Mentok. Kita mentom yang anu tambah-tambah.
1: Tidak, kan secuma bilang ketika ada seperti tiba-tiba nanti suatu saat ketika incesan ya itu sudah dia ingatkan itu kalau memberikan sesuatu harus
0: jangan serba
1: higienis itu, jangan dipegang. Maksud dipegang itu. begitu maksudnya.
0: Ya, kita yang perjelas ini, Di.
1: Iya, saya coba perjelas sebuah kode itu, kode besar
0: kode
1: itu. Iya, jadi siapapun sebenarnya.
0: Iya, siapapun, bukan cuma inces.
1: Siapapun, iya, bukan cuma inces, saya juga. Kalau bisa seperti itu. Jadi jadi begitulah. Artinya orang-orang dulu menjaga makanan kalau perlu jadi ya, dipanasi iya karena kalau untuk kan belum ada dulu itu yang namanya kulkas apa lemari es itu belum ada
0: benda ada pi
1: ya, belum ada jadi dia itu cuma ada penutup itu lobo namanya itu kalau di kampung saya
0: lobo
1: itu iya itu penutupan itu
0: penutup panci
1: iya ada yang dari stainless ada yang dari plastik itu ya kan
0: begitu
1: ya sedikit ditutup itu.
0: Ya,
1: biasa itu kalau datang dulu ya. Nah, pergi makan itu ada di bawaan itu.
0: Di bawah penutup panci.
1: Iya, itu ya di bawah lobo itu ada. Anu itu.
0: Oh, iya. Anu penutup di tempat penutup meja makanan. Ya.
1: Iya, itu ada.
0: Iya. Yang lubang-lubang kayak itu di.
1: Iya. Kenapa dikasih lubang-lubang supaya itu ada hawa itu keluar itu.
0: Keluar ke hawanya.
1: Tidak ada di dalam toh. Itu juga itu kalau nasi itu orang dulu. Kalau sudah masak nasi itu buka penutupnya.
0: Jangan sampai embun-embunnya kena
1: iya,
0: itu nasi.
1: Iya, kembali itu yang bikinannya juga nah, biasa nasi cepat banget.
0: Betul.
1: Begitu di kata orang itu dulu kan.
0: Iya.
1: Kalau ikan masak ikan ya kalau tidak bisa dikasih habis ya dia bikin apa itu dia dikeringkan itu.
0: Kalau
1: baru di apa namanya? Di matahari itu.
0: Ikan kering, Enjo.
1: Iya, dikeringkan ikan basi, ikan dulu baru dikeringkan itu.
0: Berarti rata-rata ikan kering memang yang dulu di.
1: Karena dulu begini, Ces. Dulu kan kalau di kampung itu kan pasar itu jauh.
0: Iya.
1: Baru bukan setiap hari, ya kan? Demi untuk menghemat, ya itu beli ikan banyak, baru ya lainnya di untuk hari itu dimakan ya dimasak atau apa. Yang sisanya itu dikeringkan itu.
0: Dikeringkan.
1: Gitu.
0: Tapi enak memang kalau dikeringkan itu ikan kah?
1: Iya, apalagi kalau ikan gabus.
0: Ikan gabus dikeringkan.
1: Iya.
0: Bagaimana Mi itu rasanya?
1: Nggak pernah ces toh?
0: Ikan tidak. Iya. Perasaan kalau di ikan, kalau ikan nan itu yang dikeringkan, ikan apa itu dia? Ikan sunuk kah apakah? Nggak mengerti.
1: Sama ikan gabus juga.
0: Oh begitu kan?
1: Iya sekali itu. Iya. Jadi itulah cara orang-orang dulu itu apa namanya kalau agar atau aman. Atau diasapi.
0: Tidak terus tidak ada.
1: Iya.
0: Tidak cepat
1: kalau,
0: basi.
1: Kalau orang dulu itu kan ada namanya di itapa, ada namanya dibakar.
0: Iya, itu ditapa itu yang dianu tuh yang bukan ditusuk dengan kayu baru diasapi.
1: Bisa jadi itu diasapi itu tidak langsung bersentuhan dengan anu apa namanya? Dengan api.
0: Iya.
1: Kalau dibakar itu kan langsung bersentuhan
0: langsung
1: dengan
0: bersentuhan.
1: Api. Iya, kalau ini kan tidak.
0: Ini tidak toh?
1: Tidak. Mm-mm. Jadi itulah sekarang kau bilang bakar dengan diasapi itu ita apa namanya? Tapa bale, nah bilang nenekku
0: iya.
1: Dulu.
0: Tapa bale di.
1: Iya, nenekku tuh suka mata tapa bale dulu.
0: Iya. Kalau di orang-orang Bugis memang rata-rata begitu, Di.
1: Iya, rata-rata begitu.
0: Iya.
1: Tapa bale, tapi nabilang ikan bakar. Jadi itu biasa kalau itu biasa lah ikan bakar kulit kita itu di Bugis kalau bakar artinya itu bersentuhan langsung dengan ikan dengan api.
0: Oh,
1: iya, itu bara api.
0: Oh,
1: iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, seperti itu. Gitu.
0: Iya.
1: Ya kalau di kampung saya, kampung itu juga cerita saya.
0: Ya kalau kampungnya juga orang. Kampungnya juga orang silakan komentari mungkin sebentar seperti apa.
1: Iya, kan beda-beda kan?
0: Beda-beda.
1: Iya, beda. Mm-mm. Jadi apa yang sekarang diprogram oleh pemerintah adanya apa namanya itu? BP apa namanya itu? Badan
0: Obat Tangan itu. BPOM.
1: Iya. Mm-mm. Untuk mengawasi itu saya kira bagus juga.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya itu bukan jaminan akan higienisnya semua makanan yang disajikan kepada anak-anak kita.
0: Iya.
1: Tergantung sebenarnya tanggung jawab dan amanahnya sebuah apa namanya? Itu SPPG-nya itu.
0: Iya.
1: SPPG nanti. Iya, walaupun Anda ditatar dikasih arahan.
0: Iya.
1: Sudah dikasih pelatihan. Tapi kalau memang Anda orientasinya adalah uang.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Pasti juga tidak akan. Kan itu sekarang kita kan orientasi MBG ini kan dijadikan sebagai proyek.
0: Mm-mm.
1: Orientasinya sebagai apa namanya? Hanya orientasinya keuntungan.
0: Iya.
1: Makanya itu banyak biaya yang seharusnya 15.000 dipangkas jadi 10.000.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Makanya dapur-dapur ane itu berusaha supaya ini mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga.
0: Benar.
1: Makanya mungkin bahan-bahannya juga bahan kemarin lah atau apa masih dipakai.
0: Atau mungkin karena bahkan mungkin berlebih kapan itu bahannya tahu.
1: Iya, atau mungkin ada yang dipanasi.
0: Dipanasi.
1: Iya. Iya kan kita. Kan? Yang penting kan jadi orientasinya uang bukan kualitas. Iya, bukan kualitas. Biar sebenarnya tidak ada pelatihan apa sebagainya. Kalau memang itu sebuah SPPG itu dapur ane itu dia punya tanggung jawab dan amanah. Pasti akan selalu menjaga kualitasnya.
0: Iya.
1: Itu kan tidak akan keracunan, ya kan seperti itu. Jadi memang perlu apa namanya? Saya kira ini percuma juga kalau pelatihan, mungkin perlu ada pengawasan langsung lah.
0: Iya.
1: Ada setiap SPPG ya. Ada apa namanya itu petugas dari BPOM di situ ditempatkan.
0: Iya.
1: Supaya melihat dan menjaga bahan-bahan yang akan digunakan di situ.
0: Iya.
1: Ini tuh menjaga ya.
0: Menjaga.
1: Tapi kalau hanya cuma dikasih teori, dikasih praktek, saya kira tidak bukan sebuah jaminan karena karena siapa tahu itu kan itu tadi saya bilang.
0: Iya.
1: Sekarang itu MBG itu adalah proyek, orientasinya adalah uang.
0: Iya.
1: Ini mungkin banyak saya sering temukan di makanan anak saya itu buah-buahannya saja itu sudah tidak lagi sebenarnya dikonsumsi.
0: Iya. Tapi kita makan sih.
1: Tidak dibuang mie. Iya toh, kenapa itu diambil?
0: Iya.
1: Itu kan karena biar kelihatan variatif.
0: Iya.
1: Tetapi kualitas tidak di apa namanya? Bukan kualitas yang diutamakan.
0: Iya. Apa
1: yang penting? Yang penting keuntungan bisa dibesar di situ.
0: Iya.
1: Makanya bahan-bahan apa mungkin itu yang diambil saja. Yang penting harganya murah. Dan bisa mendatangkan keuntungan yang besar begitu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, saya pernah juga dapat di anak-anak itu bakso ikan itu busuk.
0: Iya.
1: Tidak layak dimakan itu.
0: Iya.
1: telepon anak-anak.
0: Iya.
1: Iya, tapi banyak kan orang tua tidak mau bersuara. Dia takut, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi hanya seperti itu. Jadi kalau memang betul-betul ini sebenarnya khas kualitas makanannya harus ditingkatkan. Ya, kalau percuma ada juga petugas BPOPN kita kasih perhatian apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kualitas tidak ditingkatkan sama saja.
0: Iya.
1: Betul. Harus dituntut itu setiap SPPG itu, dapur MBG itu, kualitas ditingkatkan dengan anggaran sesuai dengan yang perjanjian dari pemerintah itu.
0: Iya.
1: Kalau 15.000 ya 15.000.
0: 15.000 jangan menjadi iya. Ini ya.
1: 15.000 jadi 10.000. Atau bahkan di bawahnya.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi harus itu yang diperhatikan itu pemerintah betul-betul. Silakan yang dapur yang tidak bisa mengikuti itu ya diam saja, diskualifikasi saja.
0: Iya,
1: dihentikan saja daripada yang korban anak-anak kita.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya ini kerjasama dengan BPOP ini betul-betul kualitas makanan anak yang disajikan kepada anak-anak kita memang betul-betul berkualitas dan sesuai standar.
0: Iya.
1: Makanan lah, gizi lah, seperti
0: ya,
1: itu.
0: Betul.
1: Dan tidak akan pernah lagi kita dengar ada keracunan.
0: Oke, deh.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Lanjut tugas, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Terima kasih untuk Om Jono yang ada di Bararukang sana. Dan setelah Om Jono kita masih tunggu lagi. Silakan untuk pendengar kita. Ya, Om Limpo timbul tenggelam kita telepon tak. Bisa ditelepon kembali Om Limpo, Ibu Niar juga timbul tenggelam, Pak Marsuki juga timbul tenggelam. Selamat pagi Ki. Akhirnya bisa mitawa. Halo, assalamualaikum. Baribasa.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribasa
2: Belanda.
0: Iya, baribasa Om Limpo. Masyaallah. Gimana kabar baik-baik Jiki?
2: Baik-baik saja.
0: Ibu Aji gimana kabarnya?
2: Iya. BBG itu juga. Mau ke dokter lagi nih sebentar.
0: Ngapa ikut dong?
2: Paresa kontrol toh.
0: Oh iya tahu.
2: Obatnya.
0: Iya. Oke. Om Limpo.
2: Iya.
0: Ini terkait dengan cara masyarakat zaman dulu ini menjaga keamanan makanannya. Seperti
2: jadi
0: apa?
2: Jadi cocok di usia kami ini.
0: Iya.
2: Nah itu sudah dapatkan itu makanan yang tanpa vaksin ya, penyedap modern.
0: Tanpa vaksin ya.
2: Iya, jadi itu vaksin itu atau penyedap modern.
0: Iya.
2: Itu sekitar 80-an ke atas, batas 90-an baru marak.
0: Iya. Maksudnya
2: kalau
0: itu
2: kita 80, dulu hidup di 60-70.
0: Iya.
2: Itu penyedap yang dipakai itu.
0: Apa yang pakai itu?
2: Itu betul alami.
0: Alami.
2: Iya, jadi seperti bawang merah, bawang putih, garam.
0: Iya.
2: Dengan terasi. Iya, terasi.
0: Terasi, Di.
2: Jadi penyedapnya kita dulu itu terasi.
0: Terasi.
2: Ya. Jadi kalau sekarang masakan modern,
0: iya.
2: Itu tanpa penyedap pisin itu yang modern, itu tidak sedap.
0: Iya.
2: Jadi barangkali yang perlu kita telusuri, itu ibu-ibu tak. Mama-mama teh yang masih hidup.
0: Iya.
2: Ya kan jelas tempodoloe juga ada koki ya. Ada juru masak.
0: Iya.
2: Nah, itu yang perlu diambil keterangannya.
0: Iya.
2: Resepnya.
0: Betul.
2: Iya, karena kalau kita ini mungkin langka nih. Artinya kalau juru masak sekarang itu koki-koki atau bas-bas itu. Itu harus dia pakai penyedap modern. Pisin dan kawan-kawan tuh.
0: Iya.
2: Iya, apalagi kalau nasi goreng sudah ada mie bumbunya tersedia.
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: bikin ada ayam. Ayam crispy misalnya, itu sudah ada bumbunya.
0: Sudah ada semua.
2: Iya, itu termasuk di dalamnya, itu penyedap.
0: Iya,
2: betul. Nah ini, jadi itu. Kalau saya punya orang tua dulu.
0: Iya.
2: Iya, termasuk kita-kita ini makan, kalau itu tambah vaksin.
0: Vaksin, Di?
2: Cik, lagi pada kali istilahnya Mangkasar kan. Iya, Cik lagi nacamba jadi kaci-kaci naninya, terus bale-bale naninya dengan garam.
0: Maksudku aman gitu Om Limpo.
2: Iya, jelas aman. Aman, tidak ada dulu itu yang penyedap yang bisa membahayakan orang karena belum ada terjual. Ya kan itu penyedap yang pertama muncul itu.
0: Penyedap apa itu?
2: Kalau tidak salah Ajinomoto dengan Sasa ya.
0: Iya.
2: Nah itu. Itu dulu itu. Ya. Nah, sehingga banyak orang minat. Ya artinya suka dengan itu. Iya. Karena belum ada penelitian. Ya nanti ada info-info yang beredar.
0: Iya.
2: Bahwa itu berbahaya.
0: Kalau berlebihan.
2: Ada mi orang tahu ki bilang kurangi ini.
0: Iya, jangan terlalu. Ya,
2: ada kan negara itu menolak seperti Thailand.
0: Iya.
2: Ya Thailand saya tidak menyebutkan merek. Tapi saat itu dia menolak kalau ada yang begitu. Menolak. Iya. Kalau kita berjalan terus ya jadi kali yang menentukan layak tidaknya kita konsumsi itu.
0: Iya.
2: Maunya ada badan pengawasan makanan dan obat-obatan ya, obat dan makanan di.
0: Iya.
2: Itu barangkali yang perlu diteliti Pak Tabe itu penyedapnya.
0: Iya.
2: Kalau memang tidak layak, eksposki.
0: Iya.
2: Ya kerjasama dengan ulama. Ya itu kerjanya itu bahwa ini halal, ini tidak.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Betul.
2: Ya jadi itu, jadi rata-rata orang-orang tua itu kenapa kenapa kita punya bapak-bapak ibu-ibu itu panjang umurnya?
0: Iya.
2: Nah, karena hampir tidak pernah makan itu penyedap modern.
0: Betul.
2: Artinya apa?
0: Tidak.
2: Ya jadi bahkan saya punya ibu masih hidup waktu itu.
0: Iya.
2: Nah, itu dia ada pesannya kalau kita masak anak kata kok sarang kamannya nak?
0: Iya.
2: Sarang si mana kamannya? Iya, jadi alhamdulillah punya mama itu hampir 100 baru dia berpulang.
0: Masya 94.
2: Panjang bapakku umur. Juga seperti itu.
0: Panjang
2: karena umur. Ini beliau ini dia menolak kalau makanan yang dari warung itu kita beli.
0: Iya,
2: kalau kita bawa apa-apa dari luar, apa njong? Anu karekan reyang mak.
0: Iya.
2: Nepar yang njong. Kita sebut mie ini, tena aja.
0: Tena, aja. Tena, pilih harus mentom pilih.
2: Iya dia memang, iya.
0: Harus.
2: Iya mungkin kebiasaannya itu sudah nyaman tom mina kasih ya, terus memang, iya. Apalagi nesting pun nasi bukan mana parit dan nero, ya aja. Mana pun nasi kuning apa nasi campur apa dulu kan nasi campur itu enak semuanya.
0: Iya.
2: Tidak sama dengan sekarang.
0: Sekarang.
2: Iya nyatong hampa nyatong nyaman.
0: Iya hampa. Iya.
2: Hampa itu artinya yang tidak punya rasa.
0: Tidak ada rasanya.
2: Sifat, toh.
0: Iya.
2: Iya jadi ada tong enak.
0: Betul.
2: Iya jadi kemudian.
0: Iya.
2: Apa yang kita keluhkan. Sekarang ini itu antrian BBM di Pertamina ternyata sudah didapat di Sursel ya, jadi mudah-mudahan setelah ini solar tidak langka ya tidak langka karena didapat minuna mungkin sudah berhentikan tahun itu ya jadi memang ada sindikat begitu jadi mudah-mudahan dan tidak langka BBM nah sehingga kita punya super itu yang cari nafkah kalau lancar juga tahun lalu nah
0: betul
2: saya kira itu Nanda
0: oke Om Limpo sehat
2: sukses Nanda
0: iya terima kasih banyak
2: sukses Purwampa terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Limpo Tawa yang ada di Pau-Pau ya. Jadi kalau menurut Om Limpo itu penyedapnya orang zaman dulu itu beda dengan penyedap yang sekarang. Kalau yang zaman dulu itu bisa dikatakan pakai kayak terasi apa gitu loh. Nah, sedangkan yang sekarang modern waduh. Oke lah, kalau begitu sahabat budaya kembali kita buka di 0811-400-9250. Pak Arjuna, selamat pagi. Timbul tenggelam teleponnya sama Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi. Timbul tenggelam juga telepon. Tak tahu ah. Ada juga Pak Marsuki yang lagi timbul tenggelam teleponnya. Pokoknya persaingan ini sangat ketat. Oke, ku terima dulu telepon biasa. Telepon Nanu Tawa WhatsApp kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Naik ke garisanku.
0: Iya. Dikecek-kecek arisannya.
3: Minta maaf Pak Haji Marsuki, Parjuna.
0: Enjom he Pak Haji Marsuki.
3: Sebentar Pak kita Pak, enggak lama aja.
0: Iya, tahu.
3: Tapi bukan 3 menit, lewat-lewat sedikit.
0: Kalau Pak Marsuki itu selalu bilang 3 menit.
3: Ya itu nih saya pamit memang. Kan yang dibahasin tentang penyedap-penyedap di masakan dulu.
0: Tentang masakan.
3: Biar masakan, makanannya itu awet.
0: Awet ki, betul.
3: Dulu-dulu kan itu orang tua tak itu Ces termasuk saya. Apa yang mau dimakan ini hari itu hari itu pergi pasar. Jadi pergi pasar, pulang pasar langsung dikerjakan, diolah, dimasak. Nah, nanti sore lagi baru diolah untuk makan malam.
0: Betul.
3: Jadi bagaimana tidak sehat sih? Terus bumbunya ya betul pakai terasi. Dulu itu tiada hari tanpa terasi. Terasi. Terus kalau enggak ada, mama biasa saya lihat dia kasih gula pasir Inces. Gula pasir ganti micin. Nah, begitu. Betul, jadi baru orang dulu itu memang tidak asli masalah kalau tidak macobek-cobek
0: deh.
3: Bumbu apapun dicobek, malah ada kalau bikin sayur asam kan serba dibakar tuh, dibakar lombok besarnya, bawang merahnya, kemirinya. Jadi nih sayur asam dikasih belimbing, nyaman. sekarang
0: sekarang bagaimana
3: ini tahun 2000-an kesini deh. Semua mie serba ada semua mie sampai bawang putih ada semua pokoknya diajar ke orang kutu malas. Tapi kalau saya alhamdulillah lebih banyak di mengolah sendiri.
0: Masya
3: lebih suka kalau masa-masa itu bumbunya di itu dicobek sendiri. Terpaksa sekali pitinces baru saya beli yang racikan. Pas tidak ada namun mungkin cepat-cepat ada di pergi ya terpaksa beli yang begitu. Tapi kalau enggak ada ji halangan, ada ji rezeki pasti disiapkan tuh bawang putih, bawang merah, kemiri. Harus ada siap untuk diolah. Dan orang-orang dulu itu memang bersih.
0: Bersih di orang
3: bersih, dulu. Bersih-bersih memang tong karena mau orang yang masih ada saja. Saya masih dapat itu kalau mau masuk rumah. Bukan di rumah atas rumahku zaman dulu tapi tetap ada tempat cuci kaki di luar. Cuci kaki dulu baru masuk. Mau makan apa cuci tangan pokoknya tidak bisa. Orang Makassar bilang ada cimbukan atau kalau makan itu selalu ada koboan.
0: Dia
3: bilang koboan tuh untuk cuci tangan. Terbiasa ki dengan begitu gaya begitu. Sekarang kan anak-anak biasa pulang-pulang sekolah buka tudung sari, langsung kok bi apa kan tuh mai kalau ada tempe goreng langsung. Jadi memang orang-orang dulu kita itu ajarannya orang Batak memang ketat dan makanannya awet karena begitu min mopi dimakan baru diolah disimpan untuk makan malamnya lagi. Dan rata-rata orang itu banyak-banyak kukus-kukus rebus-rebus.
0: Tapi sekarang pun kayaknya begitu juga Bu Niar itu apa kalau itu? Mau makan pada hari ini. Hari ini juga kayaknya
3: tadi
0: bahannya.
3: Kan sekarang rata-rata termasuk saya ada kulkas kan. Jadi kita malas hari-hari ke pasar toh.
0: Nyetok di kulkas.
3: Jadi bahan bakunya kayak sayur yang tahan jadi kulkas daripada capek di hari-hari ke pasar. Nah dulu tidak memang ton capek tidak capek orang itu tetap jalan ke pasar tuh karena nggak ada wadah untuk menyimpan. Paling yang bisa bertahan tuh bumbu-bumbu sayur-sayur yang tidak cepat busuk. Nah sekarang kan ada kulkas jadi kita serba praktis. Saya termasuk juga beli ikan kalau lagi ada dana untuk beli 2-3 macam apa salahnya beli di kulkas sayur-sayuran yang bisa bertahan di kulkas nanti pagi cepat diolah atau kalau ke pasar ke dulu deh yang berapa bisa selesai.
0: Betul.
3: Kan tidak begitu Jintus dan saya akui almarhumah mama aku itu enggak pernah terlambat makan siang, enggak pernah di pasar dulu baru kerja jam 11 malam kita tidak bisa. Biar kalau mau cepat saji cepat bangun masak. Jadi memang orang tua dulu memang luar biasa memang. Bagaimana kita tidak sehat karena
0: begitu
3: saya rasakan sendiri karena enggak ada juga jajanan tak dulu yang aneh-aneh Cez yang ada ubi goreng itu kerupuk-kerupuk ubi yang dijual kacang goreng yang dibungkus di kertas-kertas buku tuh itu Cez jadi memang jajanan tak kita tahun 80 saya kan kelahiran 73 jadi 80-an itu masih kecil-kecil 83 baru 10 tahun
4: Jadi jajanan tak dulu, enggak banyak juga penjual bakso.
0: Berarti memang jadi, sehat iya, dulu di.
4: Sekarang memang kita kodom ini serba instan, makanan iya. Serba instan. Jadi anak-anak ABG itu banyak-banyak saya lihat beli yang instan-instan makan. Iya. Dia juga makan di tempat-tempat yang walaupun sekali saji dibuang tempatnya, tapi itu kan biar bagaimana ada apanya itu cesto kalau iya. Kesehatan.
0: Iya.
4: Iya, sama juga tadi dibahas sedikit MBG memang begitulah kenyataannya Tawa karena iya. Saya punya anak juga begitu. Jadi memang perlu betul-betul dijaga kebersihannya, layak tidaknya dikonsumsi itu buah-buahan baru dikasih anak-anak. Kalau saya sendiri incas anakku belum pernah sampai dia umur 12 tahun belum pernah makan itu namanya mie instan.
0: Masya Allah.
4: Iya, dan dia tidak suka dan saya alhamdulillah dia tidak pernah kasih coba tuh waktu kecil iya. Jadi dia tidak suka. Nah, kalau makan telur dadar pakai mentega, nggak mau pakai minyak goreng.
0: Iya. Memang seperti itu, mentega itu lebih nyaman.
4: Nanti ini incas dia kelas 5 baru iya. Dia rasa itu bakso-bakso yang pakai micin-micin terpaksa nih karena mau mie juga tuh.
0: Iya.
4: Nah, baru nih dia mau makan bakso yang langsung pakai kuahnya.
0: Iya, Masya Jadi, Allah.
4: Tapi kalau saya ingat, saya bilang nggak usah kasih itu deh, nggak usah kasih penyedapnya. Dari kita aja sebenarnya orang tua kalau mau sehat anak-anak.
0: Iya, dari orang tuanya memang. Kalau orang tuanya cuma cuek.
4: Enggak terlalu pakai micin.
0: Iya, Masya Allah.
4: Tapi kalau garam halus kodong, enggak bisa tidak.
0: Iya, pasti mie tidak ada rasanya kalau enggak dikasih mie garam.
4: Iya, garamnya itu masak pinces.
0: Masak, Kedi?
4: Agak-agak. Kurang nih panasnya bang dikasih garam makanya ada garam meja kok tapi nggak enak tom nih kalau mau pergi makan boleh dikasih garam halus lele nih rasanya
0: begitu deh sudah anumi terbiasa kalau garam lagi masak
4: mau lebih sehat gitu maksudnya nggak terlalu jadi racun itu bumbu jangan diolah dimasak sama hampir pergi angkat tuh setelah mau diangkat baru dikasih penyedapnya begitu ganti mie micinnya dengan gula pasir sedikit
0: deh iya.
4: Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bagaimana deh karena itu tom yang ada dijual
0: iya iya betul itu tom yang dijual itu
4: iya mau mie apa pintar-pintar ya olahraga misalnya jaga kesehatan
0: untuk anu dia untuk mencegah olahraga yang banyak
4: iya jangan juga terlalu banyak di mage kuliahnya incus kalau
0: anak kami lagi saya ini nak komentar anak kami sih
4: Lombok itu juga jangan terlalu makan yang pedis-pedis. Lombok yang siap saja enak kalau diolah sendiri. Aneh-aneh itu bahannya nih yang
0: jangki deh. Jangan kulihat di televisi.
4: Oke, Pale sayang nak.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Buniar, terima kasih sudah ikut partisipasi juga. Telepon biasa aku buka lagi ya. Karena ini Pak Arjuna telepon muncul di PC 1 ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Tawa. Weh, dari tadi Miki kapan menelpon ini Pak Sewang?
5: Iya, Ince.
0: Iya, kodong. Karena anu dulu kita terima tadi telepon WWA dulu, tah? Ganti-gantian. Gimana kabar ini, Pak Sewang?
5: Baik-baik, sehat, walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Iya tuh, mantap. Merdeka.
5: Merdeka.
0: Merdeka, Mikidi.
5: Iya.
0: Iya tuh. Pak Sewang.
5: Iya.
0: Jadi kali ini kita bahas ini terkait dengan cara masyarakat dulu menjaga makanannya agar tetap aman dikonsumsi. Seperti apa ini?
5: Kalau saya dulu itu, saya perhatikan saya punya nenek toh.
0: Iya.
5: Dengan mama itu dulu. Kalau dia mau memasak itu, selamanya pergi di belakang rumah dulu.
0: Apa nak bikin belakang rumah tak?
5: Dia pungut-pungut itu asam yang jatuh.
0: Azam yang jatuh.
5: Iya. Azam. Jadi itu yang saya rasakan. Kenapa masakannya enak semua. Padahal dia punya bumbu hanya asam, garam, dengan kemiri yang ditumbuk.
0: Iya,
5: padahal yang membawa pengaruh itu sayur mayur dengan ikan-ikan ada asam yang baru.
0: Oh, asam yang baru ya.
5: Asam yang baru.
0: Iya.
5: Iya, karena itu asam yang baru itu mengeluarkan khasiat yang aromanya harum dan bumbunya yang nikmat. Ya, asam yang baru. Coba perhatikan itu kalau beli asam di pasar sudah lain-lain, baru dipakai masih enak-enak itu rasanya ikan itu.
0: Iya, betul-betul di.
5: Iya. Dia senang, oh ini palingan, ini anunya ini. Iya. Baru bisa ya, sekarang ini saya hayati bahwa, oh.
0: Dihayati ini tuh.
5: Ini dia asamnya yang bikin, mbak ini makanan.
0: Asam.
5: Iya,
0: asam yang
5: asam.
0: Baru. Tapi
5: iya.
0: Bagus ini sebenarnya gitu.
5: Dia mau, mami itu mau masak apa? Ini di belakang rumah. Kupas asamnya itu karena ada asam di belakang rumah itu. Baru dia kupas, itu asamnya asam baru. Makanya enak makanannya. Padahal dia cuma bumbunya garam, asam, kemiri, ditumbuk. Itu sih, dia punya masakan. Tapi nyamannya orang makan-makan semua satu.
0: Iya.
5: Tapi, sekarang banyak sekali hubungan sekarang. Iya. Dan itu kalau tiga macam itu betul-betul. Banyak sekali orang.
0: Iya. Jadi tanpa ini di tanpa
5: rata-rata orang-orang yang dulu tuh umurnya di atas 80 tahun semua ke atas sampai 90 tahun apa. Iya, malah ada sampai 100.
0: Iya, karena makanannya tahu dia ini beban.
5: Iya, karena makanannya.
0: Iya, betul.
5: Makanya dia tidak pakai punya dap apa.
0: Tidak, iya.
5: Iya. Nah, kita juga sekarang ini terbawa juga sampai sehat walafiat.
0: Iya. Betul.
5: Karena itu makannya tidak banyak mengandung kimia. Sekarang kan kebanyakan kimia.
0: Banyak kimia.
5: Iya. Apa-apa saja kimia.
0: Baru itu memang bikin enak, Ki.
5: Iya, orang-orang yang dulu dia makan beras itu tidak ada kimianya.
0: Iya.
5: Iya, ditanam begitu saja. Hanya yang dia punya berkah itu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikan padiku ini, tanaman padiku ini jadi tumbuh dengan baik. Terus saya makan bersama dengan anakku dengan keluargaku.
0: Iya.
5: Jadi tidak ada kimianya, kesehatannya terjamin.
0: Sekarang
5: makanya umurnya panjang-panjang semua.
0: Iya. Sekarang kimia Pak di mana-mana nih.
5: Itu ya, jadi susahnya. Kalau kita singgung lagi masalah MBG ini, semoga MBG ini berlanjut terus sesuai dengan programnya Pak Prabowo, janji politiknya. Karena ini janji politiknya Pak Prabowo ini program MBG, jadi dia harus